0: Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.
1: Scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak habis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor yang hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula ada buat cakap hampa ada buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata dah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
2: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.
3: 5 aktiviti popular penggunaan internet. Seramai 99% individu menyertai rangkaian sosial seperti Facebook, Twitter, YouTube, TikTok dan lain-lain. 91.8% menunjukkan aktiviti memuat turun gambar, filem, video atau muzik, bermain atau memuat turun permainan. Sebanyak 89.4% individu gemar mendapatkan maklumat tentang barangan atau perkhidmatan. 89.2% menunjukkan aktiviti penggunaan panggilan telefon melalui internet, VoIP. Seramai 86.3% individu memuat turun persian atau aplikasi di internet.
4: Ayah, ini kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampung sungai ke, ikan puyuh ke, ini ikan apa pula?
5: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
4: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
6: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
4: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
6: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.
7: Lina, hang ada kerja tak pagi ni?
8: Tak ada kerja apa? Awak yang hang tanya.
7: Taklah, kalau hang tak ada kerja apa, aku ingat nak ajar hang teman aku pergi pekan sat. Saja jalan-jalan.
8: Apa hang kata? Saja jalan-jalan?
7: Ish, minta maaf lah Nani. Dalam keadaan cuaca panas lah ni, ya aku tak sanggup lah. Baik aku berkurunglah rumah, lagi bagus. Eleh, hang ni macam tak beso pula. Mentah-mentah lah hang tu putih, takut hitam lah tu.
8: Bukan macam tu Nani. Tapi kita kena waspada lah ni, takut kena strok haba.
9: Kini cuaca panas dan kering, ambil langkah-langkah penjagaan kesihatan. Lebihkan masa berada dalam rumah, setihatkan aktiviti luar. Pakai topi atau payung untuk melindungi daripada pancaran haba terus ke badan. Tidak duduk dalam kenderaan yang bertutup tanpa pendingin hawa. Kurangkan minum minuman berkafein dan bergula. Gunakan kipas atau pendingin hawa untuk menyejukkan badan. Pakai pakaian yang ringan, berwarna terang dan longgar, serta banyakkan minum air kosong. Pesanan ikhlas daripada Perlis FM.

0: tak anak si Maria masuk hospital?
1: Lah, kenapa?
0: Denggi.
1: Alah, itulah saya dah pesan kat si Maria. Suruh dia dan suami periksa tempat-tempat pembiakan Aedes dalam dan luar rumah.
0: Alamak, saya pun tak pernah periksa lah rumah saya.
1: Siti, baik awak periksa cepat. Awak hanya perlu luangkan masa 10 minit saja setiap minggu tau.
0: Okey, sekarang juga saya buat.
1: Jangan lupa buat sekarang. Mesej Ikhlas dibawakan kepada anda oleh Kementerian Kesihatan Malaysia.
2: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.

0: Ayah, okey tak adik nyanyi?
1: Banyaklah kau.
2: Anak je? Saya?
1: Bolehlah. Sudah, angkat barang ni. Producer macam mana? Okey. Ketupat, kendang, lemang semua dah ambil. Bila nak habis ni? Apa kau gelak? Eh, ni kampung awak. Bukan nak balik kampung saya ke?
3: 102.9.
4: Okey, 102.9. Ah, nak balik mana? Atau elok? Ah, jangan silap. Lorong. Ah, nanti sampai tempat lain deh. Okey. Ah, saya nak kongsikan dengan anda berkenaan dengan malam ini ya, 23 hingga dan juga 24 Mei 2026 hari Sabtu dan juga Ahad. Anda jangan lepaskan peluang tahu untuk merasai suasana penuh gemilang dan juga memori indah lah di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau. Ini sebenarnya dengan sambutan ulang tahun keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi anda dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan suasana eksklusif. Ini di perkarangan Istana Arau tau. Jadi para pengunjung dimintalah untuk memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian lah sepanjang berada di kawasan istana. Jadi untuk keselesaan bersama, anda dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan juga minuman dari luar. Tidak membawa makanan dan juga minuman untuk masuk ke perkarangan istana. Itu yang pertama. Menjaga kebersihan di dalam kawasan istana. Tidak merokok termasuk vape.

dinantikan bermula jam 8 malam di hadapan Istana Arouse sempena dengan program yang berlangsung ini. Dan kemudian parkir turut disediakan di beberapa lokasi lah sekitar Arouse. Ini bersama dengan perkhidmatan shuttle bus pun ada, choli pun ada. Ini untuk memudahkan pengunjung. Jadi anda parkir kereta anda di tempat yang disediakan, jangan pening-pening. Ada transport yang akan membawa anda, shuttle bus dan juga choli ini, untuk kemudahan anda ke hadapan Istana Arau, insyaAllah. Jadi sama-samalah kita meriahkan Malam Kilauan Cahaya Istana Arau, hashtag MKC26, dan cipta kenangan terindah bersama dengan keluarga tersayang anda lah. Dan jangan lupa kita jumpa di sana hari ini dan juga esok malam tau, 23 dan 24 Mei 2026 Sabtu Ahad, 9.30 malam hingga 11.30 malam, perkarangan Arau, perkarangan Istana Arau. Malam Kilauan Cahaya 26. Tunggu, kita jumpa kat sana. Blaze FM, serasi dengan ku.

clear-clearkan sekeliling rumah kita kan, nak menyambut Aidiladha ni. 27 hari bulan ni, hari ni dah 23 hari bulan. Elok sangatlah kalau hari ni sama 2 hari ni, Sabtu Ahad ni, kita clear-clearkan rumah kita. Sekiranya anda tak balik kampung lah kan, ada kat rumah, buat pembersihan sekeliling rumah anda, dan bersedialah untuk menyambut Hari Raya Aidiladha ni kan. Teruja dia tu ada pada kawan-kawan dia balik kampung tu, semua balik kampung hati-hati ketika anda memandu, yang dalam kenderaan waktu di sedang memandu di atas lebu raya, baru nak sampai ke Lok Stak ke, baru nak sampai ke gurun ke, boleh dengarkan kami sebenarnya dalam kenderaan anda, boleh dengar Police FM sebenarnya, sampai ke Sungai Petani lah, Sungai Petani Utara tu masih lagi boleh dengarkan Police FM. Kan, okay. Cuma saya nak kongsikan kepada anda yang mungkin lah waktu ini raya puasa dah balik kampung, pilih raya haji ni tak balik kampung. Dia satu situasi yang berbeza lah. Okey, anda jangan lepaskan peluang ya untuk memeriahkan festival belia ini sebenarnya dengan hari belia lah negara peringkat negeri Perlis bagi tahun 2026. Sebenarnya berlangsung mulai semalam tau, 22 hari bulan hari Jumaat hingga Ahad ini, 22, 23 dan juga 24 Mei 2026. Lokasinya di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Jadi festival ini dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Ini dengan kerjasama Majlis Belia Negeri Perlis bersebenar dengan sambutan Hari Belia Negara lah yang diraikan setiap tahun pada 15 Mei. Aktiviti menarik menanti anda termasuk program belia, sukan, pameran, hiburan, pengisian santai untuk semualah lapisan masyarakat. Temanya menggerak belia madani, dan festival ni membawa message golongan belia adalah pemacu perubahan dan juga pembangunan negara. Jadi jom kita beramai-ramai hadir memeriahkan festival belia at Hari Belia Negara peringkat Negeri Perlis tahun 2026, 22 hingga 24 Mei di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Semalam saya berjumpa dengan sahabat saya lah, dia pun dah berada di sana. Kalau ikut hari ni, hari Sabtu, akan bermula majlis peresmian nanti 10.30 pagi ya. Kemudian ada pertandingan lompat tali, kemudian pot belia, pameran interaktif, agensi, pertandingan e-sport, jualan ramah, banyak lagi lah. My Future Jobs, Carnival Belia, Carnival Kerjaya, pertandingan inovasi, ini akan berlangsung pada hari ini di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Jadi kepada anda, turun ramai-ramai cara dia memeriahkan Festival Hari Belia Negara peringkat Negeri Perlis 2026. Tu dia cara-cara dia. Alright, Perlis FM serasi dengan ku ya.

8.34 pagi ini sesuci lebaranlah Datuk Seri Siti Nurhaliza Gang. Hari ini hujung-hujung minggu yang mesra ni pastinya kita

Hyperlis FM. Hidup kita ni kan berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Rezeki kita ni kan makin dikongsi, makin bertambah tau. Jika ada yang lebih, berkongsilah. Mungkin makanan, mungkin kenderaan, mungkin ilmu, mungkin juga pengalaman. Ya, kita kena percaya. Tak ada orang yang hidup sempurna tanpa ada bantuan daripada orang yang lain. Memberilah, bersedekahlah, berinfaklah. Tangan yang memberi lebih baik daripada tangan yang menerima. Salam dari UAM, padu, berstyle, semasa.

Alright, Please FM 102.9 MHz. Gang, 8.49 mana pagi dah. Mampir pukul 9 pagi. 9 pagi macam biasa lah eh. Anda kena dapat ikuti utama 9 pagi. Kemudian ada kembali semula ke Please FM. Okay, saya nak kongsikan satu lagi ni. Festival Rakyat 3.0. Ini untuk tahun 2026 lah eh. Bersebenarnya dengan sambutan ulang tahun keputeraan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi jangan lepaskan peluang lah untuk bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0. Ini bagi tahun 2026 ya. Berlangsung pada 22 Mei hingga 24 Mei 2026 lah. Hari Jumaat, Sabtu dan juga Ahad. Bermula seawal 7 pagi. Dah pun bermula di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Berbagai acara menarik lah menanti anda. Antara dia ialah Malam Citra Warna Kuala Perlis. Pertunjukan Wow Gegasi, geng. Wow Berlampu. Pertunjukan Kereta Berhias. Seni Suara Burung. Perlis International Open Fight Night. Gusti Lengan. Tarik Tali, Sepak Raga, macam-macam ni. Pertandingan berwarna. Jadi, anda boleh hadir ke sana lah. Bawa keluarga anda sekali. Okay. Untuk menikmatilah suasana yang penuh meriah, warna-warni, semangat rakyat dalam festival terbesar lah yang menghimpunkan hiburan, budaya, tradisi dan juga komuniti di negeri Perlis. Okay? 22 hingga 24 Mei 2026, gegarkan dataran Lok 9 Kuala Perlis bersama-sama. Okey, kita jumpa kat sana lah nanti. Itu dia cara-cara ada. Kawan saya ada kat sana. Duduk tunggu anda kat sana tu. Alright, Please FM.

9 pagi kita akan dengarkan utama 9 pagi kemudian kembali semula, okey? Tunggu tahu 10 lagu vibes terbaik akan ke udara 9.15 pagi. Risa Fam, serasi dengan tu.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia perlu tingkat peranan dalam ekonomi dunia. Suria Home bantu rakyat depani krisis bekalan global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Sahleuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 89.
1: Nak tahu lagu mana jadi juara carta? Jangan lupa carta hits pada FM setiap Sabtu bersama Jojo. 10.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kawan-kawan semua. Alhamdulillah, kita jumpa lagi lah pagi Sabtu ni 9.12 sudah pagi. Ada kembali bersama dengan saya Laju dekat Konti Place FM ni. Kita nak mendengarkan kepada anda 10 lagu vibes terbaik. Terima kasih kepada Jay Juliana yang sedang dengarkan Place FM. Terima kasih juga kepada Kak Zarina Ina yang sedang dengarkan Place FM. Abalan Santana, terima kasih. Selamat pagi-pagi, selamat hari raya juga untuk anda semua. Okey, kita ada 10 lagu vibes terbaik bakal saya mendengarkan kepada anda. Tapi apa yang penting ya, anda dengarkan lagu-lagu ini, kemudian minta lagu ini untuk dikudarakan malam-malam nanti, mulai malam ini sampai hari Sabtu minggu depan. Ianya boleh mengubah geng kedudukan 10 lagu vibes terbaik. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-10 pada minggu ini. 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibes terbaik Carta Hits Melissa Fah. Tangga ke-10.
0: Okey, lagu ini jatuh ke tangga yang ke-10, geng. Beribu tanda tanya, Syamil.

0: yang hanya tinggal kenangan ini, suara Aisyah Haq. Lagu ni berada di tangga yang ke-9 pada minggu ni, geng. Kalau nak lagu-lagu ni berada di tangga teratas, minta lagu-lagu ni untuk dikudarakan mulai malam ni sehingga hari Jumaat minggu depan lah. Ianya boleh mengubah, geng, kedudukan 10 lagu vibes terbaik.
1: 10 lagu vibes terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.
0: Okey, lagu ini jatuh juga ke tangga yang ke-8. Ingat Alip.

0: pencalonan baharu. Tangga ketujuh.
1: Okey, ini pencalonan baharu minggu ini. Utusan Rindu, Tajul dan juga Afiq Syazwan. 10 lagu vibes terbaik.

sa pulong lagu vibe terbaik. Carta Hits, Vanessa Fang.

Okey, 10 lagu vibes terbaik. Saya dah mendengarkan kepada anda tadi lagu perjalanan baru pada minggu ini untuk Sang Rindu. Ini tajulah juga Afiq Shazwan. Kemudian lagu yang berada di tangga yang ke-6, Mahabatullah, ini Zaril. Dan juga lagu yang berada di tangga yang ke-5 tadi, Harap Palsu. Dan lagu yang berada di tangga yang ke-4, Larut Tomo. Okey, 10 lagu vibes terbaik, 3 buah lagu terbaik pada minggu ini. Jom kita layan lagu yang berada di tangga yang ke-3, Juliet, Akim and Magistrate. 10 lagu vibes

0: kedua.
1: Okey, lagu ini minggu lepas juara carta, jatuh satu anak tangga ke tangga yang kedua pada minggu ini. Tanya Tuhan, Uni Boy dan juga Malik, 10 lagu vibes terbaik.

0: Okey, Yuri Boy dan juga Malik, Tanya Tuhan, tangga kedua, 10 lagu vibes terbaik.
1: Juara carta.
0: Alright, lagu ini menjadi juara carta pada minggu ini. Ini Rindu Bagio, 10 lagu vibes terbaik.

Alright gang, terima kasih tau teman saya hari ni hingga pagi 6.10. InsyaAllah kita jumpa lagi lah esok pagi ya. InsyaAllah kejap lagi Citika akan teman anda hangat lead. Alright.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, selamat pagi. Bersua kembali kita di Hangat Lit. Minggu ni hari Sabtu yang pertama untuk saya bersuara ke udara kembali untuk anda. Edisi Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk Ferozhan. Dah pun selesai di Hingat Pagi. Oh, tadi Hingat Pagi nah, 6 hingga pukul 10 pagi. Terima kasih Vera. Saya pula sambung tugasan saya 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang menemani anda. Jadi terima kasih untuk anda yang terus stream Prolis FM walau di mana jua anda berada. Semula, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan yang baik-baik saja dan anda pun ceria-ceria lah selalu ya. Dan pelbagai perkongsian yang kita nak kongsikan untuk anda sepanjang 4 jam saya ke udara hari ini. Jadi pastikan anda terus dengarkan Prolis FM di 102.9 MHz, juga di rtmclick.rtm.gov.my. Okey, jadi untuk anda juga yang mungkin nak kirim ke ucapan dan sebagainya, anda boleh WhatsApp saya di 017-454-1688. Banyak lagi perkongsian yang bakal saya bawakan khas untuk anda. Jadi jangan ukali, terus dengarkan untuk anda hanya di Prolis FM serasi dengan ku. Kita ada lagu jodoh lebaran untuk anda. Iyalah, kita sekarang dah pun muk raya kembali kan. Jadi terus hiburkan diri anda bersama dengan kami di Prolis FM serasi dengan

Francis Kapita Ulala Tropika Hangali. Cuaca cukup cantik ya pada pagi ini di sekitar Perlis. Langit pun membiru. Semoga semua dalam keadaan yang baik sahaja yang mana sedang menjalankan tugasan anda. Semoga segala urusan hari ini berjalan dengan lancar hendaknya ya. Dan untuk anda yang mungkin sedang bertugas juga sambil dengarkan Perlis FM lah ni, selamat menjalankan tugasan anda dengan penuh semangat. Walaupun di pagi Sabtu kan, tapi kalau dah biasa kerja hari Sabtu, kita okey je kan. Okey, dan yang sedang memandu, semoga selamat dalam pemanduan anda dan juga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Okey, kita dah pun menghampiri ke sinar duha sekejap sahaja lagi pada pukul 10.30 minit pagi. Apa pun, saya harapkan yang terbaik untuk anda. Jangan duk kalih, terus stream Hangat Late Perlis FM Serasi dengan ku.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti, persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM. Hangat.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: di lautan jauh di sana, layar-layar keberanian sedang terbentang. Semut flotila bukan sekadar kapal. Ia adalah simbol ketabahan, simbol kemanusiaan. Mereka berlayar bukan dengan senjata, tetapi dengan doa, harapan dan cinta untuk saudara di Gaza.
1: Namun, perjalanan mereka penuh risiko. Diintai ancaman, diganggu musuh. Tetapi, mereka tetap teguh kerana mereka percaya tiada sekatan yang mampu menghalang cahaya kemanusiaan.
0: Kita di sini mungkin tak mampu berada di atas kapal itu. Tapi kita mampu menyatu hati, mendoakan keselamatan mereka, memberi sokongan tanpa henti. Kerana perjuangan ini adalah perjuangan kita semua.
1: Semut Flotilla, layar ketabahan menuju Gaza. Bersama kita, demi kemanusiaan, demi Palestin.
2: FYP, lagu hit di TikTok yang tengah hot trend. Jom layan lagu.
3: Lagu FYP di TikTok dah pun masuk di jam ini 10.45 minit pagi. Dengarkan dua lagu FYP yang tengah on trend untuk anda. Rencong, Datuk Sri Siti Nurhaliza, Orlis Abang. Serasi dengan

0: RENG. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situlah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1.

Alam Serasi dengan ku 10.52 minit pagi sekarang ini dah pun menghampiri ke pukul 11 pagi. Kita dah pun nak masuk jam yang kedua dah pun. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan kita ada hebahan apa yang tengah hangat menanti anda di jam yang kedua. Jadi kita ada hebahan dari semasa ke semasa berkenaan program-program yang terdekat bakal diadakan dan apa yang bakal berlangsung di negeri Perlis dalam masa terdekat ini. Jadi nantikan bersama, dengarkan terus Raya Macam Raya, Hil Husaini dan juga Alpha Hangat Late.

0: Seragam hitam, boleh saya faham surasi dengan ku. Dah masuk jam yang kedua dah sekarang ini. Baiklah untuk anda sekarang ini, kita dah masuk jam yang kedua. Dah pun pukul 11.11 minit pagi. Jadi selamat pagi bagi yang baru sahaja kali dengar Boleh FM. Ada sama ada di frekuensi 102.9MHz ataupun di rtmclick.rtm.gov.my. Kita dah masuk di ruangan hebat handi.
1: Hangatlah apa yang tengah hangat. Mestilah hangat.
2: Meledak.
1: Boom, boom, meledak.
2: Meledak.
1: Isu yang tengah hangat.
0: Hangat. Yang tengah hangat saya nak kongsikan untuk anda berkenaan malam kilauan cahaya at Istana Arau. Hashtag MKC26 yang bakal diadakan pada 23 Mei hari Sabtu dan 24 Mei hari Ahad, iaitu hari ini dan esok, bermula jam 9.30 malam hinggalah 11.30 malam, dan seluruh rakyat negeri Perlis dijemput hadir beramai-ramai bagi memeriahkan malam kilauan cahaya Istana Arau. Bagi sempena dengan sambutan ulang tahun kepercayaan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jadi anda dijemput hadir ramai ke pekarangan Istana Arau pada malam ini, bermula 9.30 malam hingga 11.30 minit malam, dan pastikan anda berpakaian sopan dan juga bersesuaian untuk berada di sekitar pekarangan Istana Arau bagi memeriahkan malam kilauan cahaya Istana Arau. Baru-baru ni ada juga yang tanya kan, oh ada lagi tak malam kilauan cahaya? Jadi itu dia, rezeki orang Perlis boleh bakal merasa lagi keindahan malam kilauan cahaya sempena dengan sambutan ulang tahun kepercayaan yang ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis Daulat Tuanku. Baiklah untuk anda sekarang pun 11.12 minit pagi, jam yang kedua ini kita akan ikuti bersama juga untuk kita dengarkan K-pop back to back untuk anda, dua lagu back to back, dan kembali selepas ini dengan pelbagai lagi perkongsian yang hangat.

0: Nafas cahaya, Masya Allah, baru sahaja berlalu untuk anda. Kalimah. Oh, asyik macam tu tengah layar Pukul FM. Terima kasih untuk anda yang tengah dengarkan kami. Mungkin sedang memandu. Tengah dengarkan Pukul FM di 102.9 MHz. Jam yang kedua, kita akan dengarkan pilihan lagu K-pop. Back to back, kita ada Shish, Baby Monster dan juga Diamond, Kaho, Hangat Lit.
1: Annyeong, Sarahei. Dua lagu back to back for this FM Jesuk Suraba. Don't say no.

0: merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
1: Pertama, basuh muka dengan air.
0: Alah, make up aku ni macam mana?
1: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
0: Sayang nyawa lah.
1: Kedua, dengar muzik yang rancak.
0: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
1: Ketiga, elak memandu berseorangan.
0: Ajaklah rakan-rakan atau ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
1: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
0: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Persembahan Frosty dengan ku di Hangat di 11.41 minit pagi. Selamat pagi untuk anda. Dah pun nak masuk jam yang kedua dan sekarang ini di 102.9 MHz juga di rtmclick.rtm.gov.my. Dah pun kita dengarkan dua lagu K-pop back to back sebentar tadi. Dan juga untuk anda yang belum lagi ikuti kami di platform digital Police FM, jom untuk follow kami sekarang di frekuensi 102.9 MHz. Okay, dan untuk anda, jom kita terus sahaja dengarkan lagu daripada Malik and The Essentials. Kita bikin romantis untuk anda, Produce FM. Surah Sirianku.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga keselamatan.

0: Fush, awak ni pun tiba-tiba tak buka hop lu. Ish lo, yang berhenti tiba-tiba. Cakap tekan tengok orang butang nombor 10. Kita ni baru nombor 3 ni, tingkat 3.
1: Sat, Bella, Hana try tekan. Nak tekan ke mana Bella? Kelam ni, tak nampak apa ni Bella, tak nampak apa.
0: Aduh, macam mana kita boleh terperangkap ni Hana? Bayangkan kalau pintu lift ni tak buka-buka, kita pula terperangkap jam-jam. Ha? Lift ni pula jatuh. Ha, cedera macam mana?
1: Tenang Bella. Jangan panik. Tarik nafas dulu. Kita nak fikir positif. Tarik nafas, lepas. Ha, dah tenang kan? Kita rasa tenang kan sekarang?
0: Ha, tenang. Tapi macam mana Ano, kalau lift ni terjatuh, lepas tu kita ni terperangkap berjam-jam Ano. Dah lah masa lapar, dah hangat, berpeluh dah ni. Masa nak pingsan Ano.
1: Sat Bella, tenang Bella. Tapi betul juga Ano Bella, Ano pun lapar juga ni.
2: Jangan panik, kalau ada panik, lagilah Ano katakan. Ha, dalam apa jua situasi, jangan panik tau. Kekal bertenang, tarik nafas, lepas.
3: Tarik nafas?
2: Pesanan hikmah masyarakat ini dibawakan khas untuk anda oleh Rosetta Farm.
4: Alamak bos. Minta maaf kat saya bos. Kerja saya tak siap semalam ni bos.
5: Aku pula minta maaf dengan kau.
4: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak bos. Minta maaf lah bos.
5: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
6: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta, tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit, kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.

Masa tu turun saji, ya alalang kita ni dah pun menghitung hari kan. Nak menuju ke Hari Raya Aidiladha. Sekadar Hari Raya Aidiladha yang bukan sekadar daging ya. Tapi erti pengorbanan yang perlu kita hayati bersama. Tapi bila dah masuk turun saji ni, saya teringat nak kongsikan menu popular kalau sempena dengan Hari Raya Aidiladha ni eh. Kebiasaan memang berkisarkan pada juadah berasaskan daging korban lah, seperti lembu, kambing. Menu popular termasuklah seperti rendang daging, sup tulang, kari, kambing bakar, gulai kawah. Kan ada juga yang dihidangkan bersama dengan ketupat, lemang ataupun nasi impit. Jadi yang mana satu pilihan anda kalau menu popular di Aidiladha ni kan? Kalau macam rendang daging tu, yang mana ia adalah juadah wajib yang sangat popular, dimasak kering ataupun berkuah macam style rendang tu dan tahan lebih lama. Selain itu juga, yang ni memang wajib lah, yang selalunya adalah sup tulang ataupun sup kambing kan, sup daging, yang mana hidangan panas yang menyelerakan ni cukup sesuai dinikmati bersama dengan sambal kicap, bawang goreng dan juga limau nipis. So banyaknya antara pilihan hidangan, dan mungkin anda juga ada idea tambahan yang nak kongsikan dengan saya, dan boleh hantarkan di WhatsApp Konti 0174541688. Saya nak jugalah bacakan kiriman anda menerusi Hangat Lead hari ini. Jika anda nak kongsikan, hantarkan di WhatsApp 0174541688. Dengarkan Anita Sarawak, Tragedy Buah Apple, Produser Farm, Hangat Lead.

0: Vibe Gen Z.
1: Gen Z sekarang mahir dalam teknologi, inovasi, kepemimpinan dan mencipta pencapaian yang luar biasa.
0: Vibe Gen Z.
1: Dengarkan Vibe Gen Z setiap Ahad, minggu kedua dan minggu keempat jam 11.15 menit pagi. Vibe Gen Z, ada vibe.
0: Vibe Gen Z, Vibe Gen Z, ada vibe. Vibe Gen Z, Vibe Gen Z.
2: Pernah ada hampa terlena dalam kereta, tang enjin tengah hidup dan aircon tengah pasang?
3: Takkan tak pernah, mestilah pernah. Dah penat kan?
4: Tapi hampa kena tahu satu benda ni. Tidaklah kereta dengan enjin hidup. Bahaya. Boleh jadi punca keracunan karbon monoksida.
2: Karbon apa dia?
4: Karbon monoksida tu ataupun CO, gas beracun yang tak ada bau, tak ada warna, tak ada rasa. Kalau enjin ataupun pad exhaust ada kebocoran sikit pun, dia tu boleh je masuk dalam kereta hampa tu.
3: Ya, sebab bila kita tidur, banyak kita lagi sensitif. Tak sedar pun bila kita pening, migrain, sesak nafas. Tak otak pun tak cukup oksigen.
2: Maknanya, walaupun aircon tengah pasang, tetap bahaya lah kan?
4: Betul! Aircon tak jamin keselamatan. Sistem aircon tu still bersambung dengan enjin kereta. Kalau gas beracun tu berkumpul, dalam berapa minit je boleh pensan.
3: CO ni dia saling kira. Sebab tu ramai kes orang bangun, orang tidur tak bangun. Dia pun tak sudah langsung.
2: Hei, ingatkan rehat set je. Rupanya nyawa pun boleh hilang tu.
4: Kalau mengantuk, hentikan kereta hampa tu kat tempat selamat. Keluar, ambil angin. Kalau nak tidur juga, matikan enjin, buka tingkap dan pastikan semua kawasan tu selamat.
3: Jangan ambil risiko. Keselamatan hampa lebih penting.
2: Ingatlah, keselamatan bukanlah pilihan tetapi tanggungjawab.
4: Pesanan keselamatan ini dibawakan oleh saya Ikram,
3: saya Hazim,
2: saya Awal
4: dari STEM Sira SMK Said Sira Judin,
0: juara Junior Innovator 2025 hanya di Perlis FM.

0: Ya?
1: Tak sebab sebab pun boleh.
2: Jom WhatsApp pada 0173454168.

transmisi dengan ku di Hangat Lit 102.9 MHz. Untuk anda dengarkan di RTM, klik rtm.gov.my. Terima kasih. Ada kiriman pendengar yang hantarkan di ruangan WhatsApp Konti. Katanya, Assalamualaikum Atika. Waalaikumsalam. Hari ini di bawah tudung saji, kita masak kari ikan seludu, goreng ayam, ayam asam dan juga ulam-ulaman. Wow, sedapnya. Selamat menjamu selera. Nah, tak lupa juga ada hari ini yang buat majlis. Akak kita ni, katanya hari ini kita buat majlis berkatan anak anda. Kenduri kendara dekat taman hari ini. Terima kasih untuk warga taman yang bersama-sama menjayakan majlis pada hari ini. Mudah-mudahan berjalan dengan lancar di Taman Bunga Kantan. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih untuk perkongsiannya dihantarkan menerusi ruangan platform digital Perlis FM. Saya juga nak kongsikan waktu penting bersama di mana masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

hang Ali. Terima kasih untuk anda yang dengar-dengarkan Perlis FM. Pasti radio nombor satu orang Perlis. Okey. Dan untuk anda hari ini, saya nak kongsikan di ruangan Sega tentang floss. Tahu tak floss? Yang mana ini bukan gosok gigi saja. Kalau gosok gigi tanpa floss ni macam mandi, orang kata tapi tak apa nak cuci. Ada doktor gigi yang tegur rutin yang masih ramai abaikan. Okey. Sebenarnya, kawasan celah gigi ni sering menjadi tempat bermulanya nafas berbau, gusi bengkak, gusi berdarah, gigi berlubang di bahagian tepi dan akhirnya karang gigi. Dari luar gigi tu nampak bersih je, tetapi di tempat yang tak kelihatan tu kerosakan boleh berlaku perlahan-lahan. Jadi orang ramai disarankan untuk floss sekurang-kurangnya sekali sehari, bagi pada waktu malam sebelum tidur. Sebab apa? Sebab sepanjang hari sisa makanan kecil boleh terselit dekat celah gigi dan plak pun mula terbentuk sebelum kita sedar. Jadi gosok gigi dua kali sehari masih lagi perlu, tetapi floss melengkapkan rutin itu dengan membersihkan bahagian yang sering terlepas pandang. Kalau anda fikir macam floss ni macam pilihan, mungkin sudah tiba masa untuk jadikan ia sebagai rutin harian. Sebab kadang-kadang yang rosakkan gigi ni bukan makanan yang kita nampak, tapi sisa yang tersorok setiap hari dekat celah-celah gigi tu. Jadi jangan lupa untuk floss gigi anda. Barulah lagi mana. Padahal kita dah masuk jam yang kedua, jam yang terakhir. Lepas ni untuk anda, kita akan kembali di ruangan Jiwang Karat ini ke pukul 2 petang. Terus tengok.

0: aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pick-up. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama satu tengah hari. Sembilan kesalahan utama yang dikenal pasti sebagai penyumbang kepada kemalangan jalan raya akan diberi tumpuan sepanjang Op Hari Raya Aidiladha bermula esok hingga 31 Mei ini. Timbalan Ketua Pengarah Perancangan dan Operasi JPJ, Datuk Jazmani Syafawi berkata, kesalahan berkenaan melibatkan pelbagai bentuk pelanggaran peraturan jalan raya yang sering dilakukan pengguna.
1: Itu yang pertama, tidak mematuhi hak laju, tidak mematuhi isyarat lampu lintas ataupun lampu merah, memotong di garisan berkembar, memandu di lorong kecemasan, tidak memakai tali pinggan keledar atau topi keledar, memotong barisan, menggunakan telefon bimbit ketika memandu, membawa lebih muatan dan juga membawa muatan secara berbahaya.
0: Katanya lagi sebanyak 6 drone akan digunakan secara maksimum sepanjang operasi berkenaan terutama di kawasan panas. Orang ramai mula mengambil peluang pulang ke kampung bersempena Hari Raya Aidiladha dan cuti persekolahan dengan aliran trafik di beberapa lebuh raya utama dijangka terus meningkat hari ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Nur Ain Abu Talib di Plaza Tol Sungai Besi. Silakan Ain.
2: Baik, terima kasih Izamil. Keadaan trafik di Plaza Tol Sungai Besi menghala ke selatan ketika ini masih lancar dan terkawal walaupun orang ramai mula pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha pada 27 Mei ini serta cuti persekolahan yang sudah bermula. Ini juga dilihat antara waktu sesuai untuk memulakan perjalanan kerana aliran trafik dijangka meningkat menjelang petang dan malam nanti. Plus menjangkakan jumlah trafik di lebuh raya kendaliannya meningkat sehingga 2.2 juta kenderaan sehari pada hari puncak. Bagi melancarkan pergerakan trafik, Smart Lane akan diaktifkan di 33 lokasi tumpuan bagi menambah kapasiti lorong. Jadi orang ramai disaran merancang perjalanan dengan baik dan mendapatkan perkembangan trafik semasa menerusi laman sesawang Lembaga Lebuh Raya Malaysia, LLM. Itu sahaja perkembangan dari Plaza Tol Sungai Besi. Kita ke KL Central bersama rakan setugas saya, Adliah Habibullah. Adliah, bagaimana situasi di sana?
3: Ya Ain, perkhidmatan tren elektrik ETS terus menjadi pilihan utama orang ramai untuk pulang ke kampung sempena sambutan Hari Raya Aidiladha. Lebih 268,000 tiket ETS telah terjual daripada keseluruhan 337,995 tiket yang ditawarkan sempena musim perayaan kali ini. Situasi ini menunjukkan pengangkutan awam khususnya ETS masih mendapat sambutan tinggi terutama bagi mengelakkan kesesakan trafik di lebuh raya menjelang Aidiladha. Tinjauan di KL Central mendapati orang ramai mula memenuhi ruang menunggu seawal pagi bagi menaiki tren ke destinasi masing-masing termasuk ke utara dan selatan tanah air. Rata-rata penumpang memilih ETS kerana lebih selesa, cepat serta menjimatkan masa perjalanan. Beberapa penumpang turut memaklumkan tempahan tiket dibuat lebih awal susulan permintaan tinggi sepanjang musim perayaan. Dalam masa sama, Kereta Api Tanah Melayu Berhad KTMB menyediakan tambahan perkhidmatan ETS ke selatan bagi memenuhi permintaan penumpang saat akhir. Setakat ini perkembangan langsung dari KL Central. Kembali semula bersama Izamil di studio. Silakan.
0: Kelayakan subsidi diesel menerusi sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pick-up bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara bermula 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali berkata keputusan itu dipersetujui Jemaah Menteri pada 20 Mei lalu. Katanya syarikat yang memiliki kenderaan berkenaan boleh mula membuat pendaftaran SKDS bermula tarikh sama. Menurut beliau, kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pick-up yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Usaha turun padang perlu dipergiat agensi pembiayaan mikro bagi mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan terutama yang berdepan kekangan modal. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata pendekatan itu penting bagi memastikan golongan berpendapatan rendah mendapat penerangan secara terus melalui kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas melancarkan skim khas usahawan tani Agrobank dan Fama di Pasar Tani Melawati di Ibu Negara. Kadar inflasi negara meningkat sedikit kepada 1.9% pada April lalu berbanding 1.7% sebelum ini. Namun, ekonomi domestik kekal berkembang positif dan berdaya saing. Ini dinyatakan pensyarah kanan Jabatan Ekonomi dan Pengurusan Kewangan Fakulti Pengurusan dan Perniagaan UiTM Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Beliau berpandangan langkah subsidi bersasar dan kalan harga perlu diteruskan bagi mengawal tekanan kos sara hidup.
4: Pendekatan terbaik yang kerajaan boleh jalankan adalah dengan meneruskan subsidi bersasar serta memberikan kawalan harga barang keperluan asas dan dalam masa yang sama memperkukuh pengeluaran barangan di dalam Malaysia bagi mengurangkan kebergantungan kepada barangan import especially pada barangan makanan. Pengguna juga disarankan lebih berhati-hati dalam pengurusan kewangan dan mengawal dari segi perbelanjaan yang tidak perlu kerana perubahan harga mungkin berlaku secara beransur-ansur dan ianya tidak mungkin berlaku secara drastik.
0: Dr. Rabiatul Munirah Alpandi. Malaysia terus menjadi pilihan pelabur asing dalam sektor teknologi bernilai tinggi termasuk semikonduktor, pusat data dan kecerdasan buatan AI meskipun berdepan ketidaktentuan global. Pengerusi Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia MAIDA Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz berkata kekuatan ekosistem industri serta dasar kerajaan yang jelas dan konsisten menjadi antara faktor utama menarik pelaburan ke negara ini.
5: Terutamanya data center yang membantu perkembangan AI kerana ialah infrastruktur yang diperlukan untuk AI disupport oleh computing power di data center dan Malaysia alhamdulillah setakat ini telah dapat membawa pelaburan yang tinggi banyak ya, ke dalam sektor ini kerana bukan sahaja kerana apa ekosistem yang saya sebut tadi tetapi juga dari segi birokrasi kita, dari segi kelulusan kita, dari segi dasar kita memang jelas dan juga konsisten terutamanya mengenai elektrik, mengenai tanah, mengenai apa isu-isu pembawaan daripada insentif kita dan sebagainya.
0: Tengku Dato' Sri Zafrul Abdul Aziz. Kerjasama strategik Malaysia dan New Zealand dipertingkat bagi mendepani krisis bekalan bahan api serta rantaian makanan global khususnya melibatkan input kritikal pertanian seperti baja, produk susu dan biji ring. Komitmen itu dizahirkan dalam pertemuan antara Ketua Setiausaha Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM Datuk Sri Isham Ishak dengan Pesuruhjaya Tinggi New Zealand Michael Walsh. KPKM memaklumkan sesi tersebut membincangkan tawaran biasiswa pembangunan kapasiti dan jemputan ke pameran pertanian, hortikultur dan agro pelancongan Malaysia MAHA 2026. Amerika Syarikat menetapkan warga asing termasuk pelajar dan pelancong tidak lagi boleh menukar status kepada pemastautin tetap atau kad hijau dari dalam negara. Jurucakap Perkhidmatan Kewarganegaraan dan Immigration Amerika Syarikat, Zak Carlier berkata, permohonan perlu dibuat dari negara asal kecuali dalam situasi luar biasa. Langkah itu dikritik aktivis immigration kerana khawatiri menjejaskan keluarga dan mewujudkan halangan baru kepada pemohon. Akhir sekali Sukan Badminton Kejohanan Masters Malaysia 2026. Malaysia sudah mengesahkan satu tempat ke perlawanan akhir acara bergulir lelaki apabila dua pasangan negara bakal membuat perhitungan di separuh akhir petang ini. Pasangan nombor dunia Iron Chia Sehwaye dicadang menentangguh Zifir Nur Izzuddin Rumsani pada pukul 4.30 petang. Satu lagi wakil negara Yabroi King Wan Arifwan Junaidi terus memburu slot akhir apabila berdepan pasangan Denmark Mats Vestergaard Daniel Langgaard. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aliran trafik mula meningkat bersempena Aidiladha. Subsidi diesel SKDS diperluas kepada jeep dan pickup. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 102.9

0: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap wawah umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.
6: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

حي على الفلاح.

0: Wahai Tuhan kami, sebenarnya sesiapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sesungguhnya Engkau telah menghinakannya. Dan orang-orang yang zalim tidak akan beroleh seorang penolong pun.
1: Anda kini di Zone Lagu-lagu Nasyid. Early Safar.

TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

Suara Karat Plus FM Surasi dengan ku. Alhamdulillah untuk anda, sebentar tadi telah masuknya waktu solat fardu zuhur bagi seluruh negeri Perlis, iaitu pada pukul 1.18 minit tengah hari. Selamat menunaikan ibadah buat seluruh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Untuk anda, kita sekarang ini dah pun di Jiwang Karat untuk slot yang terakhir hari Sabtu hari ini untuk Hangat Lid 23 Mei 2006 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Dan anda masih bertemankan saya di sini, Atika Nurdin, teman anda. Segmen Hangat Lid slot Jiwang Karat. Dengarkan pilihan pertama Jiwang Karat. Umpan.

dengan masa. AXL baru sahaja berlalu. Hangatly di Jiwang Karat. Perlis FM serasi denganku. Sekarang dah 1:52 minit tengah hari. Tugasan saya dah pun sampai ke penghujungnya untuk segmen Hangatly di hujung minggu pagi Sabtu anda. Bermula jam 10 pagi hinggalah ke pukul 2 petang edisi hari Sabtu 23 Mei 2006 bersamaan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Terima kasih untuk anda yang terus dengan Perlis FM bersama dengan saya juga rakan-rakan jurutera yang sentiasa memastikan siaran Perlis FM sampai dengan lancarnya, dengan jelasnya untuk anda. Semoga anda terhibur dan juga memperoleh manfaat bersama pada hari ini. Dan insyaAllah esok saya akan kembali menemani anda pasti di segmen Hangat Lead 10 pagi hingga ke pukul 2 petang untuk hari Ahad pula insyaAllah. Jadi saya mohon maaf anda ada kekurangan sepanjang pengendalian konti, dan selepas ini di hemo-hemo bertemankan dijilin teman anda. Dan sampai kita berjumpa lagi semua, assalamualaikum. Saya tinggalkan untuk anda Fauzia Latif, Teratai Layu.

kebaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Mencari kelainan dalam dunia sukan, sertai kami sembang santai.
2: Nampak sangat manis, sangat bersemangat.
1: Topik ringan.
3: Where sports meet science.
1: Kita rungkai kisah sukan yang unik dan jarang diceritakan.
2: Saya nak orang tahu pasal sukan ini juga, actually.
1: Sportcast, kupasan ringan, info mendalam secara langsung setiap Jumaat 3:30 petang di saluran OK, Sukan Plus dan penerima langsung di RTM Click.
4: Jom hadir ke Malam Kilauan Cahaya 23 dan 24 Mei ini, Sabtu dan Ahad di Istana Arau, 9.30 malam hingga 11.30 malam. Saksikan limpahan cahaya berwarna-warni dengan pelbagai persembahan menarik. Malam Kilauan Cahaya, bila cahaya menyinari istana, malam jadi penuh seribu kenangan.
5: Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1. Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
1: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
2: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
3: Di situ kah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
4: Bahkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit membukah Alpmaquest kekal di puncak. Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
5: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

petang. Salam hemoi-hemoi buat semua rakan-rakan pendengar yang mana masih lagi setia bertemankan Perlis FM waktu law ni di frekuensi 102.9 MHz, mahupun di atas talian di RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. Dan kita harapkan anda semua terus kekal setia bersama kami di Perlis FM sampai tutup kedai nanti ni pukul 12 tengah malam tau. Terima kasih juga buat rakan setugas yang dah pun teman anda selama 4 jam dalam hangat litsat tadi ni. Dan Lim pula lah yang akan terus ambil alih teman anda dalam hemoi-hemoi. Kita enjoy kapal memang sempoi sampai ke pukul 6 petang nanti. Terima kasih juga buat dua orang rakan jurutera kita yang bertugas di bilik MCR dan rakan-rakan di bahagian stesen pemancar yang sama-sama bertugas dalam memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Apapun, kita harapkan juga yang terbaik buat semua kawan-kawan kita dalam menjalani kehidupan kita ini. Baiklah, saat lagi Lin ada perkongsian yang menarik buat anda, tapi sebelum tu kita nak layan dulu lagu ini dan kita akan kembali semula selepas ini. Terus dengar.

bumi ternyalam, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: nak semak caruman KWSP. Ini mikat saya. Untuk semak caruman tak perlu nombor ahli ke?
1: Tak perlu Encik. Nombor mikat saja dah cukup.
0: Saya ingin membuat semakan cukai pendapatan saya.
2: Boleh Cik.
0: Tapi saya tak ada nombor rujukan cukai.
2: Ah, tak perlu Cik, hanya perlukan mikat saja.
3: MyID adalah nombor MyCard yang digunakan sebagai nombor rujukan untuk warga negara Malaysia yang berurusan sebagai individu dengan agensi kerajaan.
4: Nak kirim lagu? Nak kongsikan aktiviti harian anda? Nak sembang-sembang pun boleh. Jom WhatsApp 017-4545-1688.

0: Wah, best je produk ni. Boleh lebatkan kening. Eh, tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Pastikan Sahih.

Baiklah, Lin juga nak kongsikan dengan anda semua mengenai permohonan murid ke prasekolah KPM bagi kalender akademik sesi 2027 yang akan dibuka mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026, di mana permohonan boleh dibuat melalui atas talian di eprasekolah.moe.gov.my mulai 2 Mac 2026 hingga 31 Mei 2026. Penghantaran dokumen serta maklumat lengkap hendaklah dikemukakan ke sekolah yang dimohon selewat-lewatnya pada 31 Mei 2026. Manakala syarat-syarat kelayakan semestinya kanak-kanak warga negara Malaysia dan lahir pada 2 Januari 2021 hingga 31 Disember 2023 sahaja.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Assalamualaikum, saya Kim Bahar.
2: Hai, saya Wani.
3: Saya Amir Osman.
4: Saya Ernie Zakri. Teruskan mendengar 102.9 Berlis FM.
1: Serasi
4: denganku.

aku ke udara lagi kawan-kawan untuk edisi hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah. Alhamdulillah, kita masih lagi berada di jam yang pertama ya kawan-kawan, dan masih lagi ada hebahan untuk anda semua yang mana sempena sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan lagi Festival Rakyat 3.0 bagi tahun 2026 yang sedang berlangsung daripada 22 Mei hingga ke 24 Mei 2026 dari hari Jumaat hingga ke hari Ahad. Bermula seawal jam 7 pagi bertempat di dataran Lok 9 Kuala Pelih. Pelbagai juga acara menarik menanti anda semua, yang mana ada malam citra warna Kuala Pelih, ada pertunjukan Wow Gegasi, Wow Berlampu, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night pun ada, gusti lengan, tarik tali, sepak raga ratus, ada juga pertandingan mewarna dan pelbagai lagi lah. Kalau semalam yang mana Lin sempat pergi, ada Ella dan juga Nur Aniza Idris kawan-kawan. Lagu tu cerita dia. Jadi kepada anda semua masih lagi berkesempatan hingga ke 24 Mei, iaitu sampai ke hari Ahad ni, untuk kunjungi Festival Rakyat 3.0 bagi tahun 2026. Selain daripada itu, ada juga Festival Belia at Hari Belia Negara juga bagi peringkat Negeri Perlis untuk tahun 2026 ni di tapak yang sama, iaitu di Lok 9 Kuala Perlis, di dataran Lok 9 Kuala Perlis, daripada 22 juga hingga 24 Mei 2026. Sama juga hari Jumaat hingga ke hari Ahad, yang mana festival ini juga dianjurkan oleh Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis dengan kerjasama Majlis Belia Negeri Perlis kawan-kawan, bersempena sambutan Hari Belia Negara yang kita raikan setiap tahun pada 15 Mei. Pelbagai aktiviti yang menarik juga menanti anda di sana, termasuk program belia, ada sukan, ada pameran, hiburan serta pengisian santai lah untuk semua lapisan masyarakat, dengan tema yang mana kali ini adalah Menggerak Belia Madani. Dan festival ini juga membawa mesej bahawa golongan belia adalah pemacu perubahan dan juga pembangunan negara. Jadi kepada semua kawan-kawan, masih lagi berkesempatan untuk orang kata apa, beriadah bersama dengan keluarga tercinta anda di dataran Lok 9 Kuala Pelih. Dan pelbagai juga yang kita nak kongsikan dengan anda dari semasa ke semasa, dan kita harapkan anda terus kekal bersama dengan Lin di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM, serasi denganku.

0: Ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan lampang sungai ke, ikan puyuh ke? Ni ikan apa pula?
1: Nisa, inilah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
0: Patutlah banyak dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asing kita mungkin hilang.
2: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
0: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
2: Untuk maklumat lanjut, layari www.dof.gov.my.
3: Dunia indah cantik berseri.
0: Nak dengar radio?
4: Perlis FM. Nanti
5: dengan ku dengar 18 jam sehari pun boleh.
4: Perlis FM.
5: Dengar sekali pasti nak dengar lagi.
6: Aku jatuh cinta.
4: Perlis FM.
5: Dengar 102.9 sekarang.
4: Perlis FM.
5: Setia bersama Perlis FM.

lama dah kawan-kawan. Dia umpama kita menghitung detik-detik, ya. Hari ni pun hari Sabtu dah. Ya, ketipung raya dah kawan-kawan. Jadi hari ni akan banyak sikit lah kita dengar lagu-lagu raya. Dan apa pun kawan-kawan, Lin juga nak maklumkan kepada anda yang mana penutupan sementara bagi pusat operasi transformasi bandar UTC Perlis untuk hari kelepasan untuk bulan Mei. Yang mana di bulan Mei ni pada 26 Mei 2026 yang jatuh pada hari Selasa, iaitu sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, UTC akan beroperasi separuh hari je kawan-kawan. Okey, daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 petang. Jadi kepada kawan-kawan yang mana nak membuat urusan di pusat transformasi bandar UTC Perlis, boleh lakukan di awal. Boleh ataklah siap-siap masa tu. Pukul berapa nak pergi, sebab dia hanya buka daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 petang. Untuk 27 dan juga 28 Mei 2026 yang jatuh pada hari Rabu dan juga Khamis, iaitu hari kelepasan bagi Hari Raya Aidiladha, UTC akan ditutup sepenuhnya kawan-kawan. Samalah juga pada 31 Mei 2026 yang jatuh pada hari Ahad, iaitu hari kelepasan bagi Hari Waisak, UTC ditutup juga sepenuhnya. Lagu tu cerita dia. Jadi kita harapkan pemakluman ni sampailah kepada semua kawan-kawan, bagi memudahkan lagi perancangan dan atur masa anda untuk selesaikan segala urusan di pusat transformasi bandar. Baiklah kawan-kawan, waktu luar ni pun dah membawa kita ke pukul 2.55 minit petang. Selamat petang kita ucapkan buat anda yang mungkin baru sangat mendengarkan Perlis FM, baru sangat tune in ke frekuensi 102.9 MHz. Pastinya saat lagi ni tepat pukul 3 petang kita akan terbang ke Kota Media untuk kita ikuti pula ringkas 3 petang menerusi National FM, dan kemudian kita akan terbang kona balik main semula dan akan bersama dengan rakan-rakan yang lain untuk silang budaya petang ini. Jadi jangan pergi mana-mana, banyak lagi yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa hanya di Perlis FM, serasi denganku. Jom kita balik kampung.

bumi tenyalang, bergema suara keramat. Langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia. Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.

0: boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke? Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
1: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Klik, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: 102.9 MHz. Allahu akbar. Allahu akbar. Kali awak buat macam ni kat kita. Awak buat macam ni kat kita. Cuba ada, bagi tahu tengok
1: pasal apa. Adalah lebih baik, you know?
0: Adalah lebih baik.
1: Kalau Syapik yang bercakap lah.
0: Kalau saya yang bercakap.
1: Sebab dengar tu, kedengaran tu macam elok indoh saja.
0: Tak indoh lah tadi.
1: Sebab dia macam sweet-sweet.
0: Sweet-sweet?
1: Sweet-sweet of the moment.
0: Sweet-sweet of the moment.
1: Yes.
0: You also can speak English.
1: I also can.
0: But why you?
1: But just a little bit.
0: A little bit.
1: I'm just afraid, you know. Because when we talk in English, I afraid that kesilapan pronunciation lah.
0: Kesilapan pronunciation.
1: You know, just a little bit. That's why. So before I die,
0: why you talk about die?
1: I put you in front.
0: Okay, Kak Lin. Okay. Tadi pun kita dah bersama. Saya pun tak tahu apa yang saya cakap tadi. Betul ni, ada orang kata tergeliat lidah no. Ya, tergeliat lidah lah. Kita lidah abi nak cakap bahasa Inggeris. Lama kita, tinggal.
1: Kita pulak makan budu, makan sambil belacan pun. Belacan pulak main daripada kalau boleh pun.
0: Kita bukan yang tiap malam makan fish and chip.
1: Kita tak makan fish and chip. That's why.
0: Lidah Melayu tu ada lah. Susah lah tergeliat kan.
1: Tapi orang kata apa, demi kita pun nak kesian juga kan. Dekat rakan-rakan pendengar kita daripada Red FM. Sebab mereka pun kebanyakannya lebih kepada pendengaran mereka kepada bahasa
0: Inggeris.
1: Jadi orang kata apa, sekali-sekala tu kita kena selit juga.
0: Betul kan? Kalau alang tu kita pun improve diri kita lah. Walaupun tapi, tak apa, kita tahu ramai orang-orang Perlis yang tak faham apa yang saya cakap tadi.
1: That's why I said to you, kalau
0: tapi buat-buat faham je lah.
1: Tak lagi ni kan, dia tak jadi dah masjid Kangak Alwi tu. Dia takkan timbul boleh dah kat hampa. Rakyat daripada hampa pun tak faham.
0: Okay, macam inilah. Kita terjemah baliklah apa yang kita share tadi.
1: Okey,
0: kita nak bagi tahulah tadi kan. Kita dah berkongsi untuk stesen berkembang hari ini kita bersama dengan DJ Feli. Iaitu di Red FM. Mana yang bertanya, Red FM ni di negeri mana? Red FM ni macam yang kita dah sembang tadi. Di Sarawak. Bumi Kenyalang lah. Bumi Kenyalang. Jadi kita pun berkongsilah untuk hari ini stesen berkembang, tempat-tempat yang menarik. Macam kita pun tahu, setiap minggu kita akan kongsikan dengan pendengar-pendengar. Dan juga ditemani lah oleh kawan-kawan di 34 stesen yang lain. Macam hari ini dengan Red FM di Sarawak. Jadi kita kongsikan lah. Mungkin ada juga yang kawan-kawan yang baru mai bercuti kat Perlis ni, Kak Lin.
1: Jangan ada kalih pulak. Lagi apa heran pulak kan. Pasal apa dengar.
0: Awak tiba-tiba cakap orang putih. Awak tiba-tiba cakap apa.
1: Tenang. Tadi sahaja untuk stesen berkembang.
0: Setengah jam tu je. Jangan risau. Tak lama.
1: Habis-habis kuat pun kita selit-selit sikit ya.
0: Sebab apa kali? Sebab kita pun tahu ni. Nak cuti raya ni. Mesti ramai yang balik mai bercuti kat Perlis. Mai beraya kat Perlis. Jadi tempat yang kita kongsikan tadi tu mungkin ada yang tak tahu lagi.
1: Yang tak singgah pi lagi.
0: Yang tak dapat singgah pi lagi.
1: Ada juga makanan-makanan yang tak tahu lagi.
0: Ya, betul, Kak Lin.
1: Tak tahu mana sedap.

0: orang kata diambil inspirasinya daripada Rusia punya bangunan, punya style Rusia tu. Sebab tu lah orang panggil, orang tak panggil dah tu Masjid Kayang, orang tak panggil, orang panggil Masjid Rusia tu. Ada juga orang panggil Masjid Aladdin. Sebab dia punya bentuk kubah tu lah.
1: Tak apalah, lagu mana pun orang nak panggil dia, janji dia tetap masjid, tetap menjadi satu tempat kebanggaan masyarakat kita. Dan dia pun menjadi salah satu tempat beribadah, yang mana beribadah. Selain pada beribadah, tempat orang pakat berimpun juga.
0: Betul.
1: Kan, terutama sekali di bulan puasa.
0: Ya, betul. Saya ingat lagi kita ada buat jelajah Ramadan kat situ.
1: Ramadan dekat situ kan?
0: Ya.
1: Tengok meriah kan.
0: Tapi
1: berimpun.
0: Tapi yang mana main Perlis ni kena faham lah cuaca kat sini.
1: Jarang orang kata Perlis ni sejuk apa. Jarang.
0: Minggu lepas sejuk. Minggu lepas sejuk.
1: Minggu lepas. Yang keselaluan dia tu.
0: Tengok mendung macam nak hujan.
1: Jarang sekali lah orang nak kata Perlis ni sejuk. Tapi tetap orang kata apa, kita berada dalam keadaan yang baik-baik.
0: Betul itu.
1: Tak ada lagi lah dengar orang duduk-duduk negeri panas no. Terus hangui. Lelaki
0: dah kat law ni. Sikit lagi lah kita nak kongsi kan.
1: Kat Lin,
0: tadi pun kita dah kongsi pasal masjid. Dan untuk tempat-tempat yang menarik yang kita pun tahu, orang-orang Perlis ni dia suka healing.
1: Betul.
0: Dia suka relax-relax. Walaupun kita pun kat Perlis ni tak ada lah nak kata nak jam banyak masalah tu, tak ada sangat. Kita tak ada nak kena hadap benda-benda yang, yalah, kita bukan nak kata ibu kota ni terlalu banyak masalah.
1: Yalah.
0: Tapi hidup di ibu kota ni mereka sendiri yang tahu macam mana keadaan kat sana kan. Nak balik kerja kena hadap jam, pergi kerja kena hadap jam, balik Kelam keluar Kelam, balik Kelam kan. Jadi kat Perlis ni orang suka healing, yang mana yang anda boleh pergi ke Pulau Ketam ni.
1: Boleh.
0: Pulau Ketam.
1: Sat kita pun duk heran pula, awak banyak ingat kau Ketam kat pulau
0: bukan
1: tu.
0: Bukan. Nama dia aja Pulau Ketam.
1: Ada tau orang tanya soalan lagi.
0: Ya, tapi betul tak? Tapi betul juga kan. Ketam banyak kan kat situ.
1: Tak tahulah pasal apa yang orang boleh panggil Pulau Ketam. Kami pun, kita pun dah sampai ke generasi
0: generasi apa tu?
1: Yang orang kata apa,
0: yang lebih berumur.
1: Yang lebih berumur. Kak jangan
0: mengaku juga akhirnya.
1: Kak jangan jangan menambah lagi kehangatan cuaca di negeri Perlis ni. Orang kata kita ni dah melalui banyak generasi. Jadi orang kata apa, bila dah kita melalui banyak generasi ni, peredaran zaman tu kita tak tahulah. Mungkin betul di zaman dahulu ada banyak Ketam di situ. Itu yang tercetusnya nama Pulau Ketam.
0: Kita pun tak tahu.
1: Tapi yang mai ke generasi kita ni, kita nampak ada simbolik tu tu Ketam lah.
0: Tapi betul, ada Ketam besar kan. Ada figura Ketam yang Ketam
1: betul bulat. Ketam pun boleh.
0: Ketam yang besar kan.
1: Tugu tu kan dia buat.
0: Tugu, ya betul. Jadi
1: dan,
0: itulah.
1: Situ pun menjadi salah satu tempat yang mana orang duk pergi OOTD. BNU lo ni panggil
0: Gen Z panggil OOT.
1: Adalah ini kakak-kakak Z. Okey, kakak-kakak Z. Ada juga Gen tu kan. Gen, tapi Gen kakak Z.
0: Kakak Z. Wow. Okey, jadilah.
1: Jadi, jangan menambahkan lagi kehangatan negeri Perlis ni. Jadi jaga sikit.
0: Tak tua
1: lagi insya-Allah.
0: Baik Lin, apapun kita nak ucapkan terima kasih banyak-banyak lah buat kawan-kawan yang terus setia di 102.9 MHz. Dan mungkin ada juga yang dah bermula bercuti minggu ni. Ambil cuti terus seminggu.
1: Betul, kena. Sebab apa tau, kita pun galau ni kalau kita buka media sosial, duk dengar dah kata kesesakan
0: dah mula dah.
1: Jalan raya tu dah semakin meningkat.
0: Nasib baik kampung Perlis ya.
1: Betul.
0: Tak payah pinjam-pinjam.
1: Nanti orang rumah.
0: Tak apa, yang tu kita sembang tepi. Kita sembang tepi yang tu.
1: Orang Perlis juga
0: yang
1: kau.
0: Yang tu kita sembang tepi yang tu.
1: Ikutlah kan, kita pun nak tahu lah juga.
0: Baik, jadi apa-apa kita harapkan yang mana tengah memandu tu hati-hati selalu.
1: Semua kena lari pada
0: yang salat. Mana yang tengah mungkin tengah bersiap.
1: Betul.
0: Nak balik kampung tu, kita harapkan.
1: Oh, ingatkan persiapan.
0: Yang mana yang tengah bersiap lah kan.
1: Bersiap,
0: pastikan
1: bersiap.
0: Kenderaan tu dalam keadaan yang terbaik sekali. Sebelum nak mulakan perjalanan
1: betul,
0: tu.
1: Betul.
0: Kalau letih apa semua, berhenti dulu. Jangan duk paksa diri tu.
1: Betul.
0: Kalau rasa tak mau bosan, buka boleh FM.
1: Betul. Dan kalau boleh tu, kita tanya jugalah.
0: Tanya siapa?
1: Siapa seisi keluarga kita tu nak cari orang Perlis ke?
0: La ilaha illallah, ni tak habis lagi bahasa tu. Jadi apa-apa, terima kasih lah.
1: Dalam perjalanan
0: baik, terima kasih sebab sudi bersama kan, Galina. Nanti malam saya kembali untuk dengan kawan-kawan.
1: Kalau sesak dalam
0: ini, cukup.
1: Dia lambat sampai sakit badan.
0: Awak kenal lah. Where is the love? Where is the love dalam Perlis je lah.
1: Syapik macam mana?
0: Terus layan. Ya, yang Perlis je. Terus layan, Perlis FM.
1: Terasi

0: menerangi bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Debaran yang anda nantikan kini kembali menggegar dunia. Saksikan kebangkitan jago-jago dunia memburu gelaran juara. RTM membawakan secara eksklusif 10 pusingan terpilih MotoGP musim 2026. Saksikan siaran langsung sesi kelayakan dan hari perlumbaan MotoGP di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click. Saksikan hanya di RTM.
1: Iya as-sunnah, iya as-sunnah.
2: Lengkapi petang anda dengan tausiah penuh hikmah dalam Iya as-sunnah ditemani Ustaz Nizamuddin Zakaria setiap Rabu 5.15 petang eksklusif di Perlis FM.

daripada pagi tadi kita bersama dan hinggalah ke saat ini anda masih lagi terus menerus mendengarkan Perlis FM dan di luar sana masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat lagi bolehlah kita baca dan panjang-panjangkan lagi segala kiriman anda. Ada di ruangan WhatsApp konti ni masih lagi menyakat menyakat lagi untuk silam budaya amboi. Kalau tadi Mizi kata sampai tergeliat lidah, boleh tergeliat? Boleh. Jadi sebelum kita tergeliat, banyak lagi konti yang kita nak kena jalankan. Jadi kita bagilah adik-adik kita yang lain tergeliat dulu. Terima kasih juga untuk Aura Saver dan waktu lo ni pun bersama dengan kita di ruangan WhatsApp konti. Katanya salam yang muhimulin. Mantap sekali sebab hemoi-hemoi dah makin mendonel katanya. Sakan tak ada lah donel tau mana, tapi kita cubalah kan membuat penambahbaikan ataupun orang kata apa, mencetus ataupun membuka sedikit ruang lagu tu cerita dia. Terima kasih. Ini pula kiriman daripada Zulaika, katanya nak dengarkan lagu Boronan Cinta Delima. Katanya boleh ke? Boleh. Sekejap lagi kita akan orang kata apa, siarkan untuk hiburan kita bersama. Ya, ini kiriman daripada Manda Sarina. Katanya Assalamualaikum Lin, salam hemo-hemo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hemo-hemo juga untuk Manda Sarina. Waktu lo ni katanya ambui sakan tadi ni dengar. Alhamdulillah lah. Tapi orang kata apa, dalam sakan-sakan tu pun kita percaya kan, habiskan untuk sesi silam budaya kita menerusi RTM kan, suara bertemu suara dan rakan-rakan bersama dengan rakan-rakan penyampai. Kali ini daripada Red FM, kalau hari itu daripada Trax FM kan, ada juga dan belakang-belakang lah yang lain-lain. Dan kepada semua kawan-kawan pun yang mana mungkin terlepas untuk dengarkan atau tonton, boleh terus saja ke kita punya media platform rasmi di Perlis FM, seperti di Facebook, di Instagram, kita juga ada TikTok kan. Jadi boleh tengok apa saja yang kita dah siarkan ataupun kita dah kongsikan di media platform rasmi Perlis FM. Banyak sebenarnya. Jadi alang-alang dah tengok tu, jangan lupa untuk follow, share dan juga komen. Tinggalkan komen yang bermanfaat untuk semua kawan-kawan yang lain baca dan juga kongsikan. Lagu tu cerita dia. Apapun, terima kasih juga ni bersama kita waktu lo ni Kak Wah. Kak Wah baru masuk mai. Katanya Assalamualaikum Lin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kak Wah. Selamat petang. Sihatlah no, kita harapkan. Ini pula kiriman daripada rakan kita ke rohani kita. Katanya Assalamualaikum Lin. Hai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya selamat petang dan selamat bertugas. Terima kasih. Selamat petang juga untuk Kak Rohani dan semua kawan-kawan. Katanya semoga Lin happy-happy, ceria selalu setiap hari. Alhamdulillah, amin, amin ya Rabbal Alamin. Katanya Lin, pasanglah lagu Nustan selagu untuk hilangkan boring dan juga mengantuk. InsyaAllah. Ada set lagi ni, kita akan cuba selitkan lagu, tajuk lagu yang Kak Rohani nak tu nak. Buat masalah ni, ada yang nak dengar lagu raya. Tapi kita tak mainkan lagi tadi ni. Sebab kita ada silang budaya. Jadi set lagi kita mainkan dulu lagu raya yang mana kawan kita bagat minta tadi ni. Dan set lagi kita akan siarkan lagu Nustan yang Kak Rohani nak tu nak. Alright, apapun kepada kawan-kawan, masih lagi boleh terus hantarkan saja kiriman anda ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688. Saat ini kita akan baca dan panjang-panjangkan lagi segala perkongsian anda. Apapun, terus setia mendengarkan Perlis FM Serasi.

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.
2: Petang-petang menanam ubi, hidup subur di tepi tangga. Lamanya sungguh saya menyepi, merindui rima di setiap Selasa.
3: Beli lada di kedai Cina, mari letak di atas batu. Dalam tahniah untuk langsang tanah, dan baru dapat cucu menantu.
4: Jolok rambutan dengan gala, terserempak beruk, hati berdebar. Kalau kita selalu berhalah, itulah tandanya orang yang sabar.
5: Hanya di Rima, rentak irama Melayu asli. Setiap Selasa, 3.15 minit petang. Perlis FM, serasi denganku. #PantunBerseni, semua tertawan.

0: Oh, best je produk ni, boleh lebatkan kening. Tapi produk ni dapat pengesahan daripada KKM ke?
1: Adakah anda salah seorang pengguna yang suka membeli produk tanpa pengesahan KKM? Inilah topik yang akan kita bawakan dalam Pastikan Sahih pada hari Sabtu 4.5 minit petang, sudah semestinya di saluran Berita RTM, juga siaran serentak di saluran TV1. Untuk mudah, di mana saja anda menyaksikan kami, boleh muat turun aplikasi RTM Klik ke telefon pintar anda. Hentikan spekulasi, hapuskan berita yang tidak pasti.
2: Untuk RTM, Pastikan Sahih.

0: hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
1: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
0: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
2: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
3: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
4: Di situ kan kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
5: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
0: Selasa, 26 Mei 2026, 2:30 petang. Salam Aidiladha dari kami di

0: Bintara, kawan-kawan. Membawa kita ke pukul 4:07 minit petang. Selamat petang buat kawan-kawan yang mungkin baru saja menjejakkan kaki anda ke negeri Perlis yang indah lagi permai ini. Moga anda juga dapat sesuaikan dirilah bersama dengan kami di negeri yang orang kata apa, titik paling panas lah no. Tapi tak panas tau mana. Boleh lah, insyaAllah. Dan kita pun nak ucapkan tahniah buat anak-anak lepasan SPM yang mungkin dah dapat jawapan menerusi keputusan UPU online. Semakkan keputusan UPU online bagi lepasan SPM. Ada yang dah berjaya, ada yang kurang berjaya ataupun kurang bernasib baik. Tak apa, jangan bimbang, itu bukan pengakhiran untuk anda. Sebab banyak lagi yang anda boleh orang kata apa, pelajari. Banyak lagi yang anda boleh pergi. Hala tuju anda tu banyak lagi. Jangan anggap bila dah buat semakkan keputusan UPU online untuk lepasan SPM, bila tengok kita tu tak berjaya, terus kita nak berputus asa. Jangan, ogi. Benda-benda yang kita belajar tu ogi. Begitu saja kalau kita cepat berputus asa. Tapi berjuanglah wahai anak-anak. Banyak lagi hala yang anak-anak boleh pi. Okey. Dan waktu law ni pun Alin nak maklumkan kepada anda semua, yang mana maksudnya waktu solat fardu asar hari ni pada pukul 4:41 minit petang, manakala maghrib pula 7:30 minit malam dan isyak 8:45 minit malam. Untuk solat fardu asar 4:41 minit petang bagi seluruh negeri Perlis. Jadi kita harapkan juga dengan pemakluman ni dapatlah kawan-kawan kita pakai atok masa dia dengan sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadat yang dituntut. Dan seperti biasalah, tepat pukul 4:30 minit petang saat lagi ni, kita akan sama-sama dengarkan pula info terkini dalam berita Perlis FM. Dan kita nak baca pula di ruangan WhatsApp konti waktu law ni, yang mana duk ada dengan kita Kak Milah daripada Kepuh. Katanya nak dengarkan lagu Kalau Rindu daripada Rafiah Buang, insyaAllah. Dan Putri Pena pula katanya nak dengar lagu Suara Takbir daripada P. Ramli. Yalah, kita kan nak sambut raya. Betul no? Syapik no? Syapik dalam lingkungan edah raya ni kan? Tu orang kata apa, buat persiapan tu kan? Persiapan tu lah. Persiapan apa orang panggil?
1: Siapa?
0: Nak melangkah ke alam satu lagi kan?
1: Alam apa? Banyak alam.
0: Alam perkahwinan.
1: Sini waktu kita cerita kita.
0: Ayalah, dalam perancangan lah kan? Orang kata dalam keedah tu. Orang mana tadi? Orang mana tadi?
1: Apa? Siapa minta lagu?
0: Tak ada.
1: Ada orang minta lagu ke?
0: Minta mana tadi? Lagu tu.
1: Kita cari yang dekat-dekat.
0: Alhamdulillah. Tapi macam biasa lah, hujung minggu kan. Orang kata kalau hujung minggu ni capek.
1: Siapa hujung minggu?
0: Kita bersama insan-insan tersayang. Clock in minggu.
1: Saya selalu kerja.
0: Kerja lah.
1: Hujung minggu saya kerja.
0: Hujung minggu kerja.
1: Jadual saya tak sama macam orang lain. Hujung minggu saya kerja. Hari orang kerja yang saya pergi keluar minum. Jadi kalau nak pergi cari saya, cari waktu orang kerja lah.
0: Waktu orang kerja.
1: Kalau hujung minggu ni memang nak cari saya kat ofis lah.
0: Oh, lagu tu. Itulah ni pun ada. Mizi kata tahniah Syapik. Ya, betul.
1: Belum lagi dah tahniah dah.
0: Tahniah siap-siap. Dia kata sebab yalah dalam persiapan pun orang kata macam-macam dugaan kan.
1: Betul. Tapi itu tak semua dia kalau dugaan.
0: Ya.
1: Dari segi...
0: Apa tu? Segi macam mana? 4 segi, 3 segi,
1: 15 segi.
0: 15 segi. Banyak no segi-segi tu.
1: Betul. Biasalah kita
0: Biasalah.
1: Kenapa kita sembang pasal mana ni? Dia macam secara dia tu dia pancing kita tu. Dia macam nak kita buka banyak benda lagi.
0: Iyalah, hujung minggu. Kan hujung minggu orang kata topik-topik santai.
1: Tapi
0: kan.
1: Tapi itulah lapang.
0: Lapang no? Tak apa. Capek tak lama dah orang kata. Bila orang kata apa, lapang tu tak lama dah orang kata. Nanti ni kita akan... Yalah, kita akan rasa kenyang lah selalu, insyaAllah. Ya. Itulah. Tambah hujung minggu kan.
1: Hujung minggu kita bergembira.
0: Dia akan lagi layan lah kan. Lapak tu boleh hilang ya, Pek. Lepas ni, nak. InsyaAllah akan dijaga. InsyaAllah.
1: Berat naik.
0: Tak apa, boleh. Main bola.

Di saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: lagu?
1: Nak kongsikan aktiviti harian anda?
0: Masih mau sembang pun boleh.
1: Jom WhatsApp pada 7 017 454 1688.
2: Hei, kemalangan lah ke depan tu. Jom kita tengok.
3: Ha, Sat, nak ambil telefon.
2: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
3: Eh, Bas, tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
2: 20 like? Memang terbaik lah.
4: Adik, adik buat apa ni? Telefon lah yang diri tu. Cepatlah. Ada kau ambil gambar, ambil gambar pun dah nanti lah.
5: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
3: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
5: di Radio Malaysia Polis FM.
3: Pastinya terasi, terasi dengan ku.
6: Di mana juga bersama 102.9 Polis FM.
7: Bully bukan gurauan, dan bully juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bully, hentikan tragedy.

0: busuklah ya. Aku tak tahan bau dia.
1: Afham, Arif. Mek tolong atuk kejap kat luar ni. Tapi bila kamu tanam, beza dengan kamu beli tahu. Tengok bukit kat sana tu. Kan cantik kalau hijau je. Ha, lagi satu. Kalau pokok dah banyak, suhu pun jadi sejuk. Tak ada lah.

sekarang pukul 4.30 minit petang. Bersama-sama saya, Nur Azlinda Mak Rozali dalam Berita Perlis FM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja berdaulat, rakyat berilmu, negeri sejahtera, Perlis maju. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farma Negeri Perlis terus mempergiat usaha memperkenalkan serta mempromosikan keistimewaan hasil pertanian Negeri Perlis menerusi penganjuran program jualan Agro Madani edisi Perlis. Program berlangsung di Farma Point, Ibu Pejabat Farma, Bandar Baru Selayang. Disempurnakan pelancarannya oleh Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil. Program ini mengetengahkan pelbagai produk dan hasil pertanian asli Negeri Perlis dengan tarikan utama berupa penjualan mangga harum manis premium, set combo khas edisi Perlis serta pelbagai pilihan produk agro makanan meliputi sayur-sayuran segar, buah-buahan tempatan, ayam segar dan barangan keperluan asas yang dijual terus kepada pengguna tanpa melalui rantaian orang tengah. Raja Muda Perlis, Tuanku Syed Faizuddin Putra Jamalulail dan Raja Puan Muda Perlis, Tuanku Dr. Hajah Lailatul Shahrin Akashah Khalil berkenan menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis oleh Primera Hotel Kuala Lumpur. Program dianjurkan bersempena program Perlis Showcase 2026 dari Sempadan ke Kota Raya dengan kerjasama pihak MARA, Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF. Selain kurma daging Perlis, Chef Eksekutif Primera Hotel Kuala Lumpur, Chef Zulkarnain Saleh turut menyajikan secara istimewa laksa Kuala Perlis dimakan dengan pulut udang, nasi goreng ala Haitian Kuala Perlis, gulai rebung Perlis, pekasam goreng tasuh, pek nga dan juga pulut kucai. Penganjuran program atas inisiatif Tuanku Raja Muda seumpama ini diyakini mampu menjadi pemangkin penting dalam memperkenalkan Perlis sebagai sebuah destinasi yang kaya dengan identiti, budaya dan produk berkualiti tinggi. Majlis Permuafakatan Ibu Bapa dan Guru MPIBG berperanan penting meningkatkan prestasi setiap pelajar bukan sahaja dalam bidang akademik, kemahiran, sahsiah kepimpinan, disiplin, core curriculum dan sebagainya. Setiap sokongan diberikan ibu bapa dan guru menjadi platform penting memperkasa kecemerlangan pelajar selain mempertingkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa, komuniti setempat dan agensi luar. Menurut pengarah Kolej Vocational Kangar, Zazlan Darus, bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vocational atau TVET kini menjadi pilihan pelajar, khususnya lepasan sijil pelajaran Malaysia. Ketika ini, seramai 1,200 pelajar sedang mengikuti 11 kursus ditawarkan Kolej Vocational Kangar termasuk seni kulinari, kosmetologi, teknologi maklumat, teknologi pembinaan, teknologi elektrik, teknologi kimpalan, seni reka fashion, pengurusan perniagaan, teknologi automotif, teknologi pemesinan industri dan teknologi penyejukan dan penyamanan udara. Politeknik Tuanku Syed Sirajuddin unggul setelah inovasi portal sistem konvo polisisi berjaya meraih Gold Award bagi kategori Professional Inventor dalam International Virtual Expo of Invention Product and System Design 2026. Pengiktirafan ini mencerminkan komitmen PTSS dalam memperkukuh budaya inovasi digital,
khususnya ke arah transformasi pengurusan konvensyen yang lebih efisien. Portal sistem Convo Poly CC ini dibangunkan sebagai solusi digital bersepadu bagi memodenkan keseluruhan ekosistem pengurusan konvensyen, merangkumi automasi proses, dashboard masa nyata, semakan status graduan, integrasi

0: azan akan disiarkan, menandakan masuknya solat fardu asar bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله

0: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alp Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: It has been a Ducati domination.
0: Saksikan hanya di RTM.

Pasti denganku. Baiklah, banyak yang dah dikongsikan kepada anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah ke saat ini. Buat sahabat-sahabat, jangan ke mana-mana. Jam yang keempat nanti, Titian Ilmu akan dibawakan khas oleh Perlis FM untuk anda. Jadi berbaki masa yang ada ni, jom kita dengarkan bersama lagu-lagu yang diminta oleh rakan-rakan pendengar kita. Yang sempoi dalam Hemo-Hemoi.

Ya, jangan duk kalih ke mana-mana. Saat saja lagi tepat pukul 5 petang, kita akan sama-sama terbang pula ke Kota Media untuk kita ikuti utama 5 petang menerusi National FM. Lepas daripada tu, kita akan terbang kona balik mai semula terus bersama dengan Lindy Jam yang seterusnya. Jangan ke mana-mana, terus dengar.

kota tetap disil dikuatkuasa mulai Jun. Aliran trafik ke pantai timur mula meningkat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: Melihat kuota tetap sistem kalangan diesel bersubsidi SKDS bagi sektor pengangkutan darat barangan dilaraskan berkuat kuasa 1 Jun ini. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Terhidup, Dato' Almizan Muhammad Ali berkata, setiap kad fleet akan diberikan kuota tetap antara 900 hingga 5,000 liter sebulan mengikut 23 jenis kenderaan. Katanya langkah itu bertujuan memperkukuh kawal selia dan penguatkuasaan selain mengekang ketirisan subsidi serta penyalahgunaan kad fleet. Syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN.
1: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun pelaksanaan SKDS ini. Kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kuota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kuota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Beliau juga berkata syarikat yang memerlukan tambahan kuota boleh mengemukakan rayuan kepada KPDN. Bermula 1 Jun ini juga, kelaikan subsidi diesel menerusi SKDS telah diperluas kepada kenderaan jenis jeep dan pickup bagi sektor pengangkutan darat barangan di seluruh negara.
1: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Almizan juga berkata kerajaan telah membenarkan kenderaan jeep dan pickup yang didaftarkan atas nama individu menikmati subsidi diesel tertakluk kepada pertukaran pendaftaran kepada syarikat melalui Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ. Bersempena Aidiladha, lebih 269,000 tiket perkhidmatan Trend Electric ETS telah terjual setakat ini. Ketua Eksekutif Kumpulan KTMB, Dato' Azlan Shah Al-Bakri memaklumkan jumlah itu merangkumi 78% daripada keseluruhan 347,220 tempat duduk yang ditawarkan termasuk tren tambahan. Katanya kira-kira 70,000 lagi tempat duduk masih ditawarkan kepada pengguna.
2: Buat masa ini, terdapat 70,000 seats yang masih ada untuk dijual. Now, sekiranya ia dihabis dijual, dan kita akan lihat sama ada peluang dari segi penawaran untuk ditawarkan seat-seat tambahan. Tapi, as I said, dengan cuti yang panjang tahun ini, Hari Wisak, yang di Pertuan Agong, Hari Jadi dan juga Hari Raya, kita menyediakan perkhidmatan penawaran seat yang terbesar berbanding tahun lepas dan juga berbanding pada Hari Raya tahun ini. Ada lagi 70,000 seat, jadi saya asyorkan kepada penumpang-penumpang untuk cepat membeli dan juga menyediakan persediaan yang lebih awal dalam kita memastikan semua dapat pulang ke kampung dengan keadaan selamat dan cepat, insyaAllah.
0: Dato' Azlan Shah Al-Bakri. Aliran trafik di beberapa lebuh raya utama menghala ke pantai timur mula meningkat petang ini. Untuk perkembangan lanjut, kita bersama wartawan Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
3: Terima kasih Zamil. Aliran trafik di Plaza Tol Gombak mula meningkat petang ini susulan pergerakan orang ramai pulang ke kampung sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Tinjauan mendapati trafik menuju ke lebuh raya Kuala Lumpur Karak melalui MRR2 bergerak perlahan namun masih terkawal. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 3.3 juta kenderaan menggunakan lebuh raya utama pada hari puncak musim perayaan. Sementara itu, Plaza Tol Gombak, Bentong dan Karak dijangka menjadi antara lokasi paling sibuk sepanjang tempoh berkenaan. Pengguna yang menuju ke Kelantan disaran memulakan perjalanan antara pukul 6 hingga 8 pagi atau 8 hingga 10 malam. Bagi perjalanan ke Terengganu pula, waktu cadangan ialah antara pukul 8 pagi hingga 10 pagi atau 6 hingga 8 malam. Orang ramai juga boleh mendapatkan maklumat trafik semasa menerusi laman sosial X @LPT Traffic serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik sebelum memulakan perjalanan jauh. Sekian sahaja laporan dari Plaza Tol Gombak. Kembali semula kepada Izamil. Silakan.
0: Terima kasih, Idiatun. Menjelang kemuncak ibadah haji di Arafah, petugas tabung haji dan rombongan perubatan Malaysia terus komited menjaga kebajikan Duyuf Rahman di Tanah Suci. Bagi mereka, amanah itu digalas seperti menjaga keluarga sendiri sepanjang musim haji berlangsung. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rusli dari Mekah Al-Mukarramah.
4: Komitmen petugas tabung haji musim ini berada pada tahap terbaik, terutama ketika persiapan akhir menjelang wukuf yang hanya berbaki beberapa hari. Semua petugas kini dalam keadaan siap siaga bagi memastikan kebajikan dan pergerakan jemaah haji Malaysia sepanjang operasi masyair berjalan lancar dan teratur. Petugas tabung haji menyifatkan amanah menjaga jemaah haji sepanjang musim haji sebagai tanggungjawab besar yang digalas bersama demi memastikan kebajikan mereka sentiasa terpelihara. Dalam masa sama, rombongan perubatan menasihatkan jemaah supaya menjaga kesihatan dan menyimpan tenaga sebelum bergerak ke Arafah, selain membekalkan kit ubat asas kepada setiap jemaah bagi menghadapi operasi masyair. Petugas perubatan turut berharap diberikan kekuatan dan kesihatan bagi memastikan amanah menjaga kebajikan jemaah haji dapat dilaksanakan sebaik mungkin. Kurang beberapa hari sebelum kemuncak ibadah haji bermula, pelbagai operasi akhir terus diperkemas bagi memastikan jemaah haji Malaysia dapat menunaikan ibadah dalam keadaan selesa, selamat dan teratur. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Berita seterusnya, majoriti rakyat yang cintakan kedamaian diseru bangkit menolak naratif kebencian dan fitnah yang cuba dimainkan segelintir pihak. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata keadaan semasa seolah-olah memperlihatkan kelompok kecil yang lantang dan gemar menimbulkan kebencian cuba mempengaruhi masyarakat.
5: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimput, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority.
0: Perdana Menteri turut menegaskan kepelbagaian kaum, budaya dan agama bukan perkara baharu, sebaliknya menjadi asas pembentukan negara sejak awal kemerdekaan.
5: Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumi Putera itu majoriti dan beberapa pertukaran perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar sesuatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dato' Sri Anwar Ibrahim. Program pembangunan kemahiran untuk kanak-kanak perempuan di sekolah seluruh negara akan dilaksanakan tahun ini bagi memperkukuh pemerkasaan ekonomi wanita muda. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri berkata inisiatif itu bertujuan memberi kemahiran praktikal kepada pelajar sebelum menamatkan persekolahan supaya mampu menjana pendapatan sendiri pada masa depan. Katanya program kenaan akan dilaksanakan dengan kerjasama pejabat pendidikan daerah dan dijangka melibatkan pelajar selepas tamat peperiksaan utama di sekolah. Akhir sekali sukan Piala Dunia Sepak Takraw. Malaysia bakal membuat perhitungan dengan Thailand pada aksi akhir acara regu berpasukan malam ini. Skuad negara mara selepas menewaskan Indonesia 2-0 pada aksi separuh akhir di Stadium Titi Wangsa. Bagaimanapun, tekong utama negara Muhammad Shahir Muhammad Rosti disahkan tidak diturunkan akibat kecederaan. Muhammad Haziq Harun Nizam atau Zarif Marikan Ibrahim Marikan bakal menggalas tugas sebagai tekong utama negara. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kota tetap disil dikuat kuasa mulai Jun. Aliran trafik ke Pantai Timur mula meningkat. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
6: Terima kasih buat rakan penyampai dari Pusat Berita Kota Media, Akas.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Kita ucapkan kepada semua yang masih lagi menjadikan Perlis FM sebagai peneman anda di mana jua anda berada. Kita dah pun masuk ke jam yang keempat, kawan-kawan. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, marilah kita sama-sama ikuti pula rancangan TPN Ilmu untuk edisi hari ini.
1: Okay, untuk soalan yang ketiga, saya ingin bertanya kepada Ustaz Muhaimin, iaitu apakah hikmah di sebalik perkhabaran tentang akhir zaman dalam Al-Quran dan hadis Nabi? Falatafadhal mashkura.
2: Baik, tuan-tuan, seperti yang kita sebutkan tadi kan, apabila kita membicarakan tentang perihal hari kiamat, sama ada pada dua-dua maksud, sama ada berkenaan dengan umur kita ataupun berkenaan dengan hari kehancuran dunia. Jadi apa hikmah Nabi SAW membicarakan tentang perihal ini, Al-Quran juga membicarakan tentang perihal ini, apa hikmah, apa rahsia, dalam bahasa orang kampung saya, apa objektif? Sebab Ustaz Syoki ni dia orang universiti, kita kena pakai bahasa-bahasa yang tinggi sikit. Apa objektif di sebalik sesebuah ayat Al-Quran, sesebuah surah yang membicarakan tentang perihal kiamat? Tuan-tuan, bila kita tengok dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, perkara yang pertama yang menjadi hikmah adalah untuk mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu kita beriman rukun, walaupun secara directnya kita beriman dengan pengkhabaran Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang disebutkan oleh Nabi berkenaan dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ini secara umumnya kita dah fahamlah, perkara yang kita tak nampak, dosa, pahala, tak nampak kita, syurga, neraka, jin, apa, malaikat, kita tak nampak belaka. Tetapi perkara ghaib itu sebenarnya jauh lebih luas daripada apa yang kita tak nampak. Termasuk dalam perkara-perkara ghaib itu adalah khabar-khabar sebelum ini, cerita Nabi Adam. Kita tahu tak cerita Nabi Adam? Kita tahu. Al-Quran sebut bagaimana dia diciptakan oleh Allah, ditempatkan di syurga pada awalnya, kemudian diturunkan di bumi. Kita tahu lah. Kita tahu, tapi kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu adalah perkara ghaib juga, perkara ghaib masa lalu. Satu lagi bentuk perkara ghaib adalah perkara ghaib masa depan. Perkara ghaib masa depan, itulah tanda-tanda kiamat. Itulah hari kiamat yang mana kita tidak nampak. Bila kiamat, tak tahu. Bukan kita tak tahu, Nabi pun tak tahu. Bila Jibril datang kepada Nabi SAW, Jibril tanya mata sa'ah. Kata Nabi, mal mas'unu anha bi'alama minas sa'il. Tidaklah aku yang ditanya itu lebih tahu daripada orang yang bertanya. Yang ni aku tak tahu, hang pun tak tahu. Sebab apa? Sebab tak berkenaan dengan kiamat itu dirahsiakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dirahsiakan bila waktunya adalah hak mutlak, hanya diketahui oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut kita sebagai hamba, itu mengukuhkan keimanan kita dengan perkara ghaib. Baik, kita beriman dengan perkara ghaib. Perkhabaran yang Allah Subhanahu Wa Taala dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengkhabarkan tentang masa depan itu juga termasuk dalam perkara ghaib. Tuan-tuan, sebab apa kita beriman pada waktu sekarang? Bukan nak tunggu jadi baru nak beriman, tak. Kalau nak tunggu jadi baru nak beriman, itu tak panggil beriman dengan perkara ghaib. Itu dah berada depan mata dah. Kita membenarkan apa yang Allah sebut walaupun belum terjadi. Kita membenarkan apa yang Nabi sebut walaupun belum terjadi. Itu asas keimanan kita. Sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita percaya dengan apa yang disebutkan dalam Al-Quran walaupun perkhabaran itu belum lagi berlaku pada depan mata kita pada hari ini. Tuan-tuan, Allah sebut tentang kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib. Kalangan yang ingkar dengan perkara ghaib ini yang disebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Sajdah, Allah sebut walau tara idzil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Kalangan-kalangan orang yang berdosa, mereka di hari akhirat nanti, mereka berada di sisi Allah, mereka tunduk kepala. Nakisu ru'usihim, tunduk kepala mereka. Apa kata mereka? Rabbana absarna wa sami'na. Wahai Tuhan kami, kami dah tengok, kami dah dengar. Waktu itu baru nak tengok, waktu itu baru nak dengar. Tak jadi apa dah. Rabbana absurna wa sami'na farji'na, kembalikan kami na'mal salihan, kembalikan kami supaya kami boleh melakukan amal soleh. Inna muqinun, sesungguhnya kami yakin, sesungguhnya kami yakin. Tapi pada waktu itu dah tak ada apa dah. Adakah masa boleh berputar lagi, boleh berputar kembali? Tak boleh berputar dah. Jadi dengan sebab itu, sebagai seorang mukmin, kita dituntut untuk beriman dengan perkara ghaib pada saat ini, pada saat belum berlaku. Semua kita beriman bahawa nanti kita mati, kita meninggal dunia, kita berada di hari akhirat, amalan kita dihisab. Kita beriman kita akan masuk syurga ataupun neraka. Kita beriman walaupun belum berlaku. Kita beriman nanti akan berlaku kehancuran dunia ini. Kita beriman walaupun belum terjadi depan mata kepala kita. Sikap beriman ataupun sifat beriman dengan perkara ghaib ini disebutkan dia adalah salah satu sifat orang mukmin, orang yang bertakwa. Itu yang Allah sebut dalam surah Al-Baqarah ayat yang awal itu, alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib. Kan, alif lam mim zalikal kitab, itu adalah kitab Al-Quran, la raiba fihi, tidak ada keraguan padanya. Hudan lil muttaqin, menjadi petunjuk kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa dia orang bertakwa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, iaitu kalangan-kalangan yang beriman dengan perkara ghaib. Itu satu hikmah, satu hikmah yang Allah bagi kepada kita untuk mengukuhkan keyakinan, kepercayaan kita, keimanan kita dengan perkara ghaib. Itu yang pertama, tuan-tuan. Yang kedua, tuan-tuan, bila kita sebut tentang tanda tentang hari kiamat, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan hari kiamat itu sangatlah dahsyatnya. Itu juga menunjukkan bahawa hikmah dia adalah kita mengetahui betapa besarnya kekuasaan Allah SWT, betapa kerdilnya kita, betapa kita ni tak ada apa pun, betapa lemahnya kita. Ada kullu man 'alayha fan, setiap daripada kita itu akan musnah, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala akan kekal teguh, kekal hidup. Allah sebut tentang perkara-perkara yang dahsyat yang berlaku daripada tanda-tanda, daripada perkara-perkara terjadinya hari kiamat itu. Antaranya Allah sebut apa? Al-Qari'ah, mal-Qari'ah, dalam surah Al-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah, yawma yakunu an-nasu kal-farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal-ihnil manfush. Kita akan dapati di hari kiamat nanti, kita itu akan, kita panggil apa? Terbang, berterbangan. Seumpama pepatuk. Seumpama pepatuk lah kita terjemahkan. Wa takunul jibalu kal ahnil manfush. Begitu juga gunung ganang akan hancur. Gunung, tuan. Bukannya apa? Bukannya benda kecil-kecil. Gunung ganang akan hancur. Gunung ganang pun akan berterbangan. Seperti apa? Seperti kapas-kapas, kata Allah SWT. Tuan-tuan, benda ini kita tak tengok sekarang ini. Kita nampak gunung kita itu cantik, tegap, elok juga. Bahkan dalam Al-Quran sendiri pun menyebutkan antara hikmah dijadikan gunung-gunung itu antaranya adalah menjadi pasak-pasak bumi. Anak wal jibala utada, bukit-bukit itu menjadi pasak-pasak kita ni, pasak-pasak kehidupan kita ini. Sebab itu kalaulah kita apa kita panggil, kita hancurkan gunung-ganang, kita hancurkan bukit-bukit, kita tengoklah kadang-kadang berlakulah banjir, kita panggil banjir kilat dan sebagainya. Sebab apa? Sebab pasaknya dihancurkan. Tetapi pada hari akhirat nanti kita tengok bagaimana kekuasaan Allah SWT. Gunung yang asalnya menjadi pasak-pasak bumi akhirnya juga berterbangan, bagaikan kapas-kapas yang berterbangan. Kita tengok pada perkara yang lain yang menunjukkan bahawa hari kiamat itu menjadi dalil kepada kekuasaan Allah SWT. Antaranya apa, tuan-tuan? Antaranya adalah bagaimana Allah menjadikan pada hari kiamat sesuatu perkara yang mungkin kita tak nampak pada hari ini, iaitu haiwan bercakap. Haiwan bercakap, dabbah secara khususnya. Dabbah itu adalah sejenis haiwan yang kita tak tengok lagi lah macam mana rupa dia, tak nampak lagi lah. Tetapi Allah sebut, wa idza waqa'a al-qawlu 'alayhim akhrajna lahum dabbatan min al-ard tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dalam surah An-Naml, An-Naml. Apabila sampai pada suatu masa, akhrajna lahum dabbah, Allah keluarkan kepada mereka, yakni kepada kita, dabbah, sejenis haiwan, minal ard, daripada perut bumi, tukallimuhum annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dabbah ini akan bercakap, berkata-kata, dan dia akan tuding kepada kita. Ini manusia-manusia yang tak yakin, manusia-manusia yang tidak percaya. Kita bayangkan benda ni berlaku depan kita sekarang ni, tak ada berlaku tuan. Kalau buka pintu, lembu bagi salam kat kita, habis kita. Tetapi di hari akhirat nanti, di hari kiamat nanti, antara tanda-tanda besar dia, Allah menjadikan perkara-perkara yang khawariqul adah, benda-benda yang kita tak terbayang pun. Kita bangun pagi hari ni, kita tengok bagaimana matahari terbit dari arah timur kan, turun daripada arah barat. Tetapi di hari kiamat nanti, matahari terbit daripada arah barat. Suatu yang tak boleh dibayangkan. Sistem itu bertukar. Itu semua menunjukkan apa tuan-tuan? Itu semua menunjukkan kepada kebesaran, kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana perkara yang kita tak nampak berlaku pada hari ini, tetapi dalam sekelip mata ataupun dengan segala bentuk, betapa benda itu mudah untuk dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilaksanakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Last tuan-tuan, walaupun last tuan-tuan, ini yang mungkin yang lebih penting lah kan, walaupun dengan kedahsyatan yang kita sebutkan, yang kita dengar kan, hari kiamat, kematian dan seumpamanya, tetapi kita tahu bahawa rahmat Allah Subhanahu Wa Taala itu luas. Betapa Allah menjadi penolong kepada agamanya, Allah menjaga agamanya, Allah menjaga mereka yang menolong agamanya. Dalam banyak hadis tuan, walaupun hari kiamat itu sering digambarkan sebagai hari kehancuran dan sebagainya, tetapi Allah, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyebut bahawa hari kiamat, hari akhirat itu, sebelum mencapai hari kiamat itu, Nabi menyebutkan bahawa, Nabi mengisyaratkan bahawa agama kita itu kekal ada. Orang Muslim itu kekal menang. Hari ini mungkin kita tengok kan, bagaimana saudara-saudara kita di Palestin dijajah, dipijak, dikeji. Tetapi dalam hadis Nabi kita akan tengok bagaimana Nabi SAW menyebut, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina alal haq. Pasti akan ada satu kumpulan daripada kalangan umat aku, zahirina alal haq, yang menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khadalahum. Mereka tidak akan terkesan dengan apa yang orang buat kepada mereka. Hatta ya'tiya amrullah, sehinggalah sampai pada hari kiamat nanti. Yakni kebenaran akan tetap ada, tetap kekal. Kita kena yakin bahawa agama kita ni akan tetap kekal walaupun sampailah ke hari kiamat. Ada, kita tengok apa macam mana saudara mara kita di Palestin itu ditindas, dipijak dan sebagainya. Tetapi akhirnya kita kena yakin bahawa agama Islam itu akan tetap menang. Hadis yang masyhur yang mungkin tuan-tuan pun pernah dengar, bagaimana di akhir zaman nanti Yahudi akan sembunyi di belakang-belakang pokok kan, sehinggalah pokok-pokok tersebut menyebut apa? Ta'al, menyebutkan wahai orang Islam, di belakang ku ada Yahudi, datang ambil mereka, datang musnahkan mereka. Itu semua adalah petunjuk bahawa di akhir zaman ini, walaupun dengan segala banyak perkara-perkara dahsyat yang berlaku, tetapi kebenaran dan juga agama kita itu akan tetap terjaga dan terjamin insya-Allah. Wallahu a'lam. Saya serahkan balik kepada penderita.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Muhaimin atas perkongsian yang diberikan kepada kita sebentar tadi. Okay, soalan yang terakhir kepada Ustaz Syauqi, iaitu apakah persediaan yang kita semua boleh mulakan pada hari ini sebagai persiapan untuk menghadapi akhir zaman? Falatafadhal mashkura.
3: Jazakallah khairan kepada moderator. Baik, soalannya adalah apa yang kita boleh mulakan untuk kita buat. Dah kita tahu apa yang Ustaz Muhaimin sebut, apa yang Ana sendiri sebut dan apa yang Ustaz Syafi sebut secara tak langsung tentang dunia akhir zaman ini. Nabi kata memang akan berlaku, dan yang paling dahsyat seperti mana yang disebutkan adalah kiamat yang kubra itu, yang besar itu, yang datangnya fitnah Dajjal, Ya'juj Ma'juj tadi, dan juga Dabbatul Ard, binatang-binatang yang melata di muka bumi, matahari terbit di belah barat dan sebagainya. Itu yang paling besar, itu yang paling kita kena Kalau ditakdirkan oleh Allah Azza wa Jalla kita masih hidup pada waktu itu, kita kena banyak berdoa kepada Allah SWT supaya Allah tetapkan kita di atas keimanan. Tapi tak apalah, sekarang ini kita Allah takdirkan masih lagi kita duduk dalam keadaan yang belum berlaku benda tu. Apa yang perlu kita buat? Baik. Cara yang paling terbaik untuk kita hadapi semua ni adalah petunjuk Nabi SAW. Dan memang kita dalam beragama ini, kita ada panduan. Dan Nabi SAW menyampaikan kepada kita apa yang perlu kita buat. Yang pertama, Nabi sebut, فَإِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Dan ini yang penting. Nabi kata di akhir zaman akan kamu lihat banyak masalah, fitnah yang kita sebut tadi sebahagiannya. Dan banyak lagi fitnah-fitnah yang lain. So kamu kena sentiasa pegang dengan kejap sunnahku. Sebab itulah kita kena betul-betul fahami apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Pegang betul-betul cara berakidah yang betul yang Nabi ajar bagaimana. Sebab nanti akan banyak orang dakwah, ini yang betul, ini yang betul yang kamu ikut aku, ikut aku, ikut cara aku. So apa yang boleh tentukan dia betul ataupun kita betul ataupun mereka yang betul? Siapa yang paling tepat dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. So itu selamat. Begitu juga dalam aspek-aspek lain. Dalam aspek kita nak orang kata nak buat apa saja, panduannya dalam agama kita ada dah yang Nabi SAW tunjukkan. Sebab itu kita kena betul-betul pegang. Sebab Nabi kata bukan saja pegang biasa. Sebab Nabi sebut di akhir tu, tamassaku biha wa'addu 'alaiha bin nawajis. Pegang betul-betul, gigit dengan gigi geraham. Maksudnya memang orang akan, pada waktu fitnah itu berlaku, kita susah nak tentukan mana-mana yang betul, melainkan sunnah Nabi saja, petunjuk dia yang boleh tentukan mana yang betul, mana yang salah. Ha? Sebab keadaan sekarang ni, contohlah kita cakap, macam-macam orang buat aktiviti tu, aktiviti ni, ada yang pergi ke kubur dan sebagainya, minta bantuan dan sebagainya, doa kepada, bukan doa, dia minta daripada orang kubur tu, orang soleh. Kita tak tahu boleh buat ke dah ni. So kita tengok Nabi benarkan tak? Nabi ada buat tak benda tu? Kalau Nabi tak buat, kita ikut cara yang Nabi suruh buat. Minta kepada Allah direct. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu paling selamat. Kenapa kita nak minta dengan cara yang kita tak tahu? Boleh tak minta Ya Ali? Boleh tak nak minta kepada Ya Sidil Badawi? Ha, ni kalau contoh siapa yang belajar dalam ilmu agama, kadang-kadang dijumpa dengan cara pendekatan yang macam tu. So fa'alaikum bisunnati. Sebab fitnah ini Nabi kata memang akan berlaku, dan caranya adalah fa'alaikum bisunnati. Baik, kadang-kadang yang pertama ini mungkin orang kata, ustaz tak apalah, belajar agama tahulah benda ni betul, benda ni hadis. Kami mana nak tahu, ustaz? Orang tu kata hadis, kami ikutlah. Belum tentu sebenar-benar betul-betul kami boleh cek itu ada tak dalam hadis. Maka kita pergi kepada nasihat Nabi yang kedua, iaitu duduk dengan kelompok yang disebut sebagai, Nabi sebutkan sebagai jamaah. Tapi jamaah di sini bukanlah maksud dia mesti bai'ah, jamaah sekian. Maksudnya duduk dengan kelompok yang kita tahu mereka ini mengamalkan Islam dengan sebenar-benarnya, mengikuti panduan seperti mana yang diajar oleh Nabi SAW. Ikut panduan Al-Quran, berakidahnya dengan akidah yang benar, berfiqhnya juga dengan fiqh yang bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Al-Quran dan Sunnah, dan juga apa yang keluasan-keluasan yang ada lah. Seperti mana dalam 4 mazhab fiqah ini masih lagi dalam daerah yang diterima. So kita ikut, dan kemudian mereka juga mengamalkan Islam secara kafah, secara keseluruhannya. Nizamun syamilun yatanawalu mazahiril hayati jami'ah fahiya daulatun. Yang tahu Islam ini bukan saja pada aspek ibadat saja, bukan pada aspek akhlak saja. Islam ini secara keseluruhannya. Kita duduk dengan kelompok itu supaya Nabi kata wa iyyakum wal furqah fa inna syaitana ma'al wahid. Ingat, sebab syaitan ini dia mudah kacau orang yang dia duduk sendiri. Seorang-seorang dia duduk tak kacau orang, tak duduk dengan orang. Di masjid pun alhamdulillah lah kalau main masjid. Tapi kalau tak main masjid itu red flag teruk lah. Tapi kalau main masjid pun kita kena duduk dengan orang yang boleh membimbing kita. Sebab tadilah kita kata kadang-kadang kita tak boleh nak baca Quran, hadis sendiri tak boleh nak faham, kita tak tahu. So kita duduk dengan kelompok yang boleh membimbing kita, yang boleh menegur kita kalau kita salah. Dan ini memang perintah dalam Al-Quran. Wasbir nafsaka ma'alladina yad'una rabbahum bilghadati wal 'ashi yuriduna wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Maksudnya sabar, tahan diri kamu, duduk dengan orang yang baik-baik soleh ni, sebab mereka akan sentiasa menegur kamu kalau kamu salah. Mereka akan boleh betulkan kamu kalau kamu salah. Sebab kita kadang-kadang mungkin tak tahu yang mana satu betul, mana satu salah. Jadi kita duduk dengan kelompok yang baik yang boleh menasihati kita. Dan dalam Al-Quran, surah yang kita selalu baca, wal asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi. Nabi kata manusia ni kita dalam kerugian kecuali kena ada empat sifat ni. Amanu wa amilus salihat, kita kena sentiasa bertambah keimanan kita. Yang kedua, bertambah amalan salih kita. Yang ketiga, duduk dengan kelompok yang boleh menasihati kita. Kalau tidak, kita rugi. Kita akan semakin teruk, semakin teruk. Sebab tu Nabi kata, beriman dan amal salih ini syaratnya kena duduk dengan orang yang saling berpesan-pesan dengan kebenaran dan saling berpesan-pesan dengan kesabaran. Kena duduk dengan orang yang boleh pesan kita. Kalau kita tak duduk dengan orang yang boleh pesan kita, tak boleh nasihat kita, maksudnya kita tak duduk dalam kelompok yang Nabi kata, jamaah, kelompok yang boleh membimbing kita tadi. So ini penting. Kita kena duduk secara ramai-ramai, maksudnya kita duduk dengan masyarakat yang boleh membimbing kita. Alhamdulillah di Perlis ini, kebanyakan aktiviti-aktiviti yang dilakukan oleh kelompok yang kita yakin mereka berpegang dengan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak apa kalau kata manusia ni tak sempurna, kelompok mana pun tak sempurna. Kalau salah, kita tegur. Kalau kita salah, mereka tegur. Yang penting, semua jadikan Al-Quran dan Sunnah itu sebagai panduan. Baik. Sebaliknya, kalau kelompok yang memang kita tahu, tanya pasal hadis, tanya pasal Al-Quran, tak tahu. Maksudnya, tak rujuk Al-Quran dan Sunnah langsung dalam amalan mereka. Bacaan sekian, zikir pagi, baca apa? Kita bacalah bacaan ini. Ambil dari mana? Hadis Nabi ke? Bukan. Maksud kita dah pelik lah. Ini kelompok yang bukan nak jadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panduan. So, kita kena hati-hati. Sebab Nabi kata, golongan yang tidak menjadikan panduan Al-Quran Sunnah, macam kita sebut tadi lah, mereka akan termasuk di kalangan golongan-golongan yang ialah kita tak menggunakan istilah, tapi terkeluar daripada jalan kebenaran, sesat. 72 daripada mereka adalah sesat, satu saja yang benar yang Nabi sebut, ma'ana alaihi wa ashabi, yang mereka yang mengikuti apa yang disebut ataupun yang aku tetapkan ataupun yang ikut sunnah Nabi lah. Bahasa mudah dia, baik. Dan yang terakhir, ada lebih kurang 2 minit lagi, iaitu kita mengamalkan apa yang Nabi SAW sebut secara khusus tentang akhir zaman nanti ataupun akhir zaman. Nabi memang ajar kepada kita supaya kita amalkan beberapa benda untuk kita selamat daripada fitnah-fitnah akhir zaman. Antaranya adalah untuk kita konsisten membaca di sebelum tahiyat akhir, selepas tahiyat akhir dan sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Itu antara sunnah yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita membacakan dan untuk kita amalkan. Maksudnya Nabi pesan kepada kita untuk kita banyak amalkan, dan banyak lagi, bukan ini saja. Di antaranya Nabi kata baca surah Al-Kahfi. Kalau tak boleh baca semua, baca 10 ayat yang pertama, iaitu 10 bacaan man qaraa fawatiha suratil kahfi, seperti mana dalam riwayat Muslim. Usima minad dajjal, selamat daripada dajjal. Ini antara yang Nabi sallallahu alaihi wasallam ajar kepada kita. Ini untuk kita amalkan. Dan sebenarnya bukan saja kita amalkan, kalau kita tengok kepada makna surah Al-Kahfi itu sendiri, memang ada nasihat-nasihat akhir zaman. Antaranya kisah-kisah yang ada dalam tu. Kisah, contohlah kita ambil satu kisah Khidir yang semua orang tahu. Bila baca surah Al-Kahfi, antaranya kisah Musa dan Khidir. Antaranya adalah fitnah ilmu

0: ayat dari surah Al-Kahfi itu sendiri ada nasihat yang kita boleh ambil untuk pegangan kita. Maksudnya bukan saja dengan kita baca, tapi dengan kita memahami makna dia juga menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Fitnah penguasaan kisah Zulkarnain, kuasa dan fitnah iman Ashabul Kahfi 7 orang yang duduk dalam gua lari daripada penguasa yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal. Jadi semua tu kalau kita baca, telusuri makna-makna dia, mengajar kita untuk bertahan dalam dunia akhir zaman ini. Jadi itulah sikit sebanyak panduan daripada Nabi SAW. Saya ringkaskan apa yang kita perlu buat, iaitu yang pertamanya adalah kita berusaha untuk mengikuti setiap amalan kita bertepatan dengan apa yang dibawa oleh Nabi SAW. Itu sebab panduan dia, sebab memang akan berlaku fitnah yang sangat besar. Fitnah yang jelas tak apalah, kita boleh tentukan ini memang tak ikut Quran dah, tak apa, tak ikut hadis tak apa. Ada orang yang dia mengaku dia Islam, tapi macam mana kita nak tahu dia okey ke tak okey? Satu kata macam ni, satu kata macam ni, salah satu mesti betul, salah satu mesti salah. Siapa yang boleh betul, siapa yang salah? Fa'alaikum bisunnati, Nabi, hadis sebagai panduan kita. Baik, kita tak tahu nak tentukan, kita tengok kepada majoriti masalah, mereka boleh buktikan dengan hujah, duduk dengan jemaah tu, duduk dengan kelompok itu, mereka memang mengamalkan Islam bertepatan dengan hujah, dalil, dan mereka sentiasa ada panduan daripada Al-Quran dan Sunnah dalam amalan mereka, maka kita ikut gitu. Dan yang ketiga adalah kita amalkan bacaan-bacaan tadi, seperti mana kita kata, baca bukan saja baca surah Al-Kahfi, faham makna dia, cuba tadabur makna surah Al-Kahfi itu juga sebagai, bukan saja dengan baca, bahkan kita memahaminya dapat menyelamatkan kita daripada fitnah akhir zaman. Jadi itulah sikit sebanyak apa yang kita boleh ambil manfaat pada hari ini. Saya serah balik pada moderator, apa yang baik datang daripada Allah SWT, apa yang kurang dikelemahan saya. Assalamualaikum.
1: Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syauqi atas penerangan kepada kita sementara tadi. Tuan-tuan rahmati Allah sekalian, forum kita bertajuk Akhir Zaman, bersediakah kita? Bukanlah sekadar perbincangan atau sembang-sembang kosong sahaja, tetapi yang merupakan sebagai peringatan untuk kita muhasabah diri kita tentang di mana tahap iman kita dan di mana kita berdiri dalam dunia fitnah pada sekarang ini. Ibu-ibu dan rahmati Allah sekalian, orang yang cerdas ini adalah orang yang menghisap dirinya dan beramal sebagai persediaan untuk menghadapi mati. Dan orang yang lemah ialah orang mengikuti hawa nafsunya, lalu dia mengharap kepada Allah tanpa dia melakukan sebarang usaha. Jadi janganlah kita tunggu lagi esok untuk kita berubah, tetapi kita mulakan pada malam ini juga, sekarang, dengan niat yang ikhlas dan amal yang berterusan, walaupun ia merupakan perkara yang kecil. Sekali lagi saya mengucapkan jutaan terima kasih kepada AJK Masjid Al-Munawwarah Sungai Bugis kerana memberi peluang untuk kita berforum pada malam ini. Aqul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Alhamdulillah, demikian tadi saudara, kita dah pun sama-sama ikuti rancangan titian ilmu yang dibawakan khas buat anda oleh Perlis FM. Moga segala perkongsian dan juga ilmu yang kita perolehi itu tadi dapat kita ingat dan dapat juga kita terapkan dalam kehidupan seharian kita, insyaAllah. Baiklah kawan-kawan, kita rehat seketika dan kita akan kembali semula dengan perkongsian seterusnya. Perlis FM, serasi denganku.

0: Nidaul Islam.
1: Jom kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustazah Akidah Mawardi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pendengar sekalian, ibu yang aku cintai, firman Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah? A'udzubillahi minasy

0: فصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. صدق الله العظيم. Apa kata Allah? Dan kami wajibkan manusia berbuat baik kepada ibu bapanya, ibunya yang telah mengandungnya, dengan menanggung kelemahan demi kelemahan dari awal mengandung hingga akhir penyusuannya dan tempoh menceraikan susunya dalam masa 2 tahun. Dengan demikian, tuan-puan, bersyukurlah kepadaku, yakni Allah, dan kepada kedua ibu bapamu lah, dan ingatlah kepada akulah jua tempat untuk kembali. Subhanallah, tuan-puan yang dirahmati Allah. Jangan sekali-kali kita menghardik mereka. Jangan sekali-kali kita melupakan jasa dan pengorbanan mereka. Kerana tuan-puan yang dirahmati Allah, ibu adalah kunci untuk kita mendapatkan keridaan Allah. Kerana syurga sebagai seorang anak ada pada ibunya. Jahat mana pun ibu mereka, itu antara Allah dan dia. Jahat mana pun ibu kepada Allah, maka itu urusan mereka, bukan urusan kita. Urusan kita, kewajipan kita, hendaklah kita berbakti kepada mereka. Hendaklah kita mendoakan mereka dengan doa yang diajarkan Allah kepada kita. Rabbighfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira. Doalah tuan-puan agar kita sentiasa menjadikan ibu kita salah satu kunci untuk kita ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nidaul Islam #penyiaran Jakim.

merokai kisah sebenar usahawan pelis dalam Radio Visual Business, sebuah platform yang mengetengahkan strategi, ketahanan dan kejayaan dalam dunia perniagaan. Ikuti secara eksklusif di RTM Klik, platform digital Perlis FM. Radio Visual Business, hanya di Perlis FM, serasi denganku. Dengarkan ulang siar eksklusif Pakat Dengar Hukum setiap Isnin jam 5.15 minit petang menerusi segmen Hemoy Hemoy, sebuah slot ilmiah istimewa yang mengupas hukum hakam serta panduan hidup berteraskan syariat secara mendalam dan berwibawa. Pakat Dengar, Pakat Belajar, Pakat Dengar.

Program Beta Janji, Beta Jaga membawa kita ke pukul 5.58 minit petang. Selamat petang kita. Selamat petang kita ucapkan buat semua kawan-kawan di mana jua anda berada. Terkejut hampa. Pen boleh jatuh tiba-tiba di sini. Aduhai, tersentap saat kita. Dia heran juga manusia manakah lagi yang ada di dalam konti ini. Apapun, terima kasih buat semua kawan-kawan yang masih lagi bersama dengan Lina di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi denganku untuk edisi hari Minggu kita, hari Sabtu 23 Mei 2026, bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijriah dah kawan-kawan. Dan untuk makluman kita bersama ya, jadi jom ayuh semuanya rakyat Perlis sama-sama kita meriahkan lagi malam kilauan cahaya Istana Arau dengan hashtag MKC26 dan cipta kenangan terindah anda bersama dengan keluarga tersayang pada 23 dan juga 24 Mei, iaitu hari inilah, hari Sabtu dan juga hari Ahad 2026, daripada pukul 9 malam hingga ke pukul 11.30 minit malam, bertempat di perkarangan Istana Arau, yang mana kita boleh sama-sama saksikan keindahan cahaya dan juga suasana eksklusif di perkarangan Istana Arau. Dan para pengunjung juga diminta untuk memakai pakaian yang sopan dan bersesuaian sepanjang berada di kawasan istana. Dan untuk keselesaan kita bersama ya kawan-kawan, pengunjung juga dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan juga minuman dari luar. Tolong jaga kebersihan kawasan juga ya. Dan diharap semuanya tidak merokok termasuk vape. Dan sila bawa payung ataupun baju hujan sekiranya cuaca tidak menentu. Jadi kepada semua kawan-kawan, mohon orang kata apa, ambil maklum lah. Dan untuk perhatian kita juga kepada pengguna jalan raya yang mana akan melalui jalan tu untuk kegunaan harian, penutupan jalan sementara akan bermula daripada awal jam 8 malam saat ini di hadapan Istana Arau sepanjang program tu berlangsung. Dan untuk kemudahan parkir pula disediakan di beberapa lokasi sekitar Arau, orang kata apa, bersama dengan perkhidmatan shuttle bus dan juga trolley untuk kemudahan anda. Okey, jadi sama-samalah kita ke sana untuk meriahkan lagi malam kilauan cahaya Istana Arau, hashtag MKC26 dan cipta kenangan terindah anda bersama dengan keluarga tersayang. Itu dia untuk hebahan ataupun makluman kita bersama waktu ini. Di mana Lim pun akan teman anda hari ini sampai ke pukul 7 malam set lagi ni. Apapun, kita harapkan anda terus kekal di frekuensi 102.9 MHz Perlis FM serasi dengan aku. Ya Allah, terkejut kita ni dengan pen ni. Heran sungguh no. Hai, dia bergolek-golek pula di sini. Jadi kepada anda, masih lagi boleh hantarkan saja kiriman ke ruangan WhatsApp konti kami di 0174541688.

0: scam. Hampa tahu apa tu scam. Scam ni salah satu cara menipu melalui panggilan telefon atau chat laman media sosial tu. Tujuan mereka tak ada lain lah, nak perhabis duit hampa lah. Walau berapa lama dah kita pakat duk dengar bab scam ni, tapi boleh dikatakan anak-anak hari jugalah ada juga berita orang kena scam. Jadi kami nak pesan kat hampa, mak kalau hampa terima panggilan nombor hok hampa tak kenal, satu je hampa jangan angkat. Dan kot kalau lah hampa duk rasa risau, kot ada panggilan penting, hampa rasa hampa nak angkat, hampa angkat. Hampa angkat, tapi mau kalau orang yang telefon hampa tu mula dia buat cakap hampa dah buat salah kot tu, hampa buat salah kot ni, ataupun mereka mula bercakap tu, mereka kata lah mereka ni daripada mahkamah ke, dari agensi-agensi ni ke apa, ha, nak mudah hampa letak tu. Tu sajalah salah satu cara untuk kita elakkan diri kita ni kena tipu melalui scam ni. Ha, dan harus diingat juga, puak-puak yang duk scam kita ni ataupun lebih mesra dengan panggilan scammer ni, sesungguhnya mereka ni tak ada belah kasihan langsung lah. Yang mereka tahu nak cari duit kot jalan hala tak kena lagu ni. Jadi pakat-pakat kita lawan scammer ni dengan cara kita tidak layan panggilan-panggilan palsu sebegini.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh Perlis FM.

0: Si denganku.
1: Ayah, ni kenapa? Biasanya ayah dapat ikan rampung sungai ke, ikan puyuh ke, ni ikan apa pula?
2: Nisa, ni lah orang panggil ikan asing. Ikan ni lah yang makan ikan-ikan asli. Kalau dibiarkan ni, habislah ikan-ikan asli kat dalam tu. Tengok, rosak ni.
1: Patutlah abang yang dah tak ada. Kalau terus dibiarkan, ikan asli kita mungkin hilang.
3: Punca kehadiran ikan asing. Ancaman ikan asing terhadap sungai kita. Apa yang boleh anda bantu?
1: Jangan lepaskan ikan asing di sungai. Sayangi ikan asing kita.
3: Untuk maklumat lanjut, layari www.tof.gov.my.

0: Eh, betul ke? Hmm, betul ke ni? Ha, jom bagi betul.
1: Hai, Assalamualaikum. Kita kembali lagi dalam ruangan Jom Bagi Betul. Untuk pertemuan kita hari ini, kita nak sambung lagi belajar berkenaan dengan peribahasa. Dan mungkin peribahasa hari ini jarang kita dengarkan. Kalau nak tahu apa benda, jom sama-sama kita ikuti. Baik, untuk peribahasa hari ini, ia berbunyi seperti ini. Bangkai gajah tidak dapat ditutup dengan nyiru. Mungkin ada yang pernah dengar, mungkin ada yang tak pernah dengar. Jadi, peribahasa ini membawa maksud kejahatan yang besar tidak dapat disembunyikan. Haa, jadi, kalau kita nak buat jahat tu, fikir-fikirkan dulu. Takut-takut kejahatan kita tu tak dapat disembunyikan. Tapi kalau boleh tu, janganlah buat jahat, okey? Sentiasalah berbuat baik.
0: Sekarang, anda dah

masih lagi ke mana-mana sebab Din ada lagi perkongsian untuk anda di mana Jabatan Perhutanan Negeri Perlis dengan kerjasama Putra Trail Running Club akan menganjurkan acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena penganjuran Nakawan Rainforest Festival 2026, iaitu acara larian bertemakan Malaysian Most Beautiful Traditional Dress yang dijadualkan pada 6 Jun 2026 yang jatuh pada hari Sabtu dan bertempat di Eco Rimba Park Eco Tourism Complex Bukit Air Perlis. Pendaftaran penyertaan sehingga 6 Jun 2026 dan banyak hadiah menarik menanti anda. Jadi kepada semua kawan-kawan yang mana berminat untuk menyertai acara Nakawan Rainforest Run Second Edition sempena Nakawan Rainforest Festival 2026 bolehlah mendaftar sehingga 6 Jun 2026. Okey, kita layan dulu lagu ini dan kita akan kembali dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

TV RTM. Di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6. Dengan

0: Ui, Ryan, ada kemalangan lah kat depan tu. Jom pergi tengok.
1: Huh, Sat, nak ambil telefon.
0: Ryan, apa kata kalau kau ambil gambar sekarang letak Facebook?
1: Eh, Bas, huh? Tak sampai 2 minit dah dapat 20 like.
0: 20 like? Memang terbaik lah.
2: Jadi, adik buat apa ni? Telefon lah yang dia dulu. Cepatlah. Adik kau ambil gambar, nak ambil gambar pun dah nanti lah.
3: Betul tu. Nak ambil gambar ke apa, kita dahulukan benda yang wajib dulu kan.
1: Ini tak ada masa tu jugalah kita nak ambil gambar. Pesanan hikmat masyarakat ini dibawakan oleh kami berdua
3: di Radio Malaysia Pulau Jepang.
1: Pastinya terima kasih.

Ya, jangan ke mana-mana lagi. Terus bersama dengan kami di Perlis FM Serasi Denganku. Sebab ada lagi perkongsian yang bermanfaat untuk anda saat ini. Yalah, kadang-kadang kan kita ni terlalu sibuk bekerja setiap hari untuk mencari rezeki buat keluarga yang tersayang. Sampai kita sendiri tak sedar yang kita ni terlepas pandang perkara yang paling penting, iaitu anak-anak kita. Ingat tau kawan-kawan, jangan sampai kita lupa tanggungjawab kita bukan sekadar memberi makan dan juga pakaian, tapi juga memantau pergerakan anak-anak kita. Pantaulah dengan siapa mereka berkawan, ke mana arah tuju mereka. Sebab realitinya sekarang ni, kalau kita tak ambil tahu, anak-anak kita ni mudah sangat terdedah dengan pengaruh yang salah. Terutama sekali golongan remaja ataupun Gen Z hari ini. Mudah terikut dengan rakan sebaya yang boleh menjerumuskan mereka ni ke arah yang negatif. Seperti penagihan, perjudian, lumba motosikal haram dan macam-macam lagi. Kalau boleh tu, kita tak maulah anak-anak kita ni terikut dengan arus yang salah. Sebab bila sekali saja kaki anak-anak kita tu melangkah ke arah tu, dia agak susahlah sikit untuk kita tarik balik mereka kembali ke jalan yang betul. Jadi kawan-kawan, kalau boleh tu, jangan tunggu sampai nasi jadi bubur. Lim faham, sebab Lim pun seorang ibu kan, ada anak-anak. Jadi ambillah masa nah, kita kenali kawan-kawan anak-anak kita ni, tanya mereka nak ke mana, dengan siapa kan, balik pukul berapa. Dan kalau boleh tu, kita luangkan sedikit masa kita tu untuk dengar cerita mereka. Sebab perhatian kecil kita hari ini mungkin mampu menyelamatkan masa depan anak-anak kita nanti. Baiklah, banyak dah yang lindu pesan. Pokpek pi, pokpek mai. Jom kita nak layan dulu lagu ni dan kita akan kembali lagi dengan perkongsian seterusnya. Jangan pergi mana-mana. Terus dengar.

0: Nak apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat, bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Malaysia Farm, serasi denganku.

0: Assalamualaikum.
1: Ya, assalamualaikum kawan-kawan di mana pun anda berada. Dan waktu lawan ni pun dah membawa kita ke pukul 6.34 minit petang. Selamat petang, kita ucapkan juga buat peniaga-peniaga kecil, premis-premis perniagaan, klinik-klinik kesihatan, hospital-hospital, kawan-kawan kita yang menjaga sempadan. Terima kasih Tabik Spring untuk anda yang mendengarkan menerusi frekuensi 102.9 MHz di dalam kenderaan, yang mendengarkan di atas talian RTM Click di www.rtmclick.rtm.gov.my. juga terima kasih kita ucapkan kerana memilih Perlis FM sebagai teman anda waktu ini untuk pertemuan kita di hari Sabtu 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Terima kasih juga untuk Kak Rohani kita yang bersama di ruangan WhatsApp Konti, katanya Assalamualaikum Lin, nak dengarkan lagu Pagar-Pagar Cinta satu. Boleh lah. Nak pagar cinta pun boleh, nak pagar besi pun boleh, pagar pemano pun boleh kat ni. Gurau-gurau. InsyaAllah sekejap lagi kita akan cubalah siarkan satu per satu yang mana anda, orang kata apa, menjadi permintaan anda itu. Kalau tak sempat di jam ini, mungkin akan dibawa ke jam yang seterusnya. Anda akan ditemani oleh rakan tugas DJ Sa'ad Amirul Syapik pulak. Lepas daripada Lin, dia pulak yang akan terus ambil alih teman anda. Okey. Dan waktu ni sekali lagi Alina, orang kata apa, nak wawarkan hebahan mengenai malam kilauan cahaya Istana Arau, yang mana orang ramai semua dijemput hadir bagi menyaksikan keindahan cahaya dan juga suasana eksklusif di pekarangan Istana Arau, yang mana nanti para pengunjung diminta untuk memakai pakaian yang sopan dan juga bersesuaian sepanjang berada di kawasan istana. Kenalah sopan kan. Kita ni rakyat Malaysia kan, berbilang kaum, tapi masih lagi menjaga tata susila. Gitu dia dah. Dan untuk keselesaan bersama juga, anda dinasihatkan supaya tidak membawa makanan dan juga minuman daripada luar. Dan semolek-moleknya kita jagalah kebersihan kawasan yang mana tempat kita pergi tu, ataupun kita duduk waktu tu, kita jaga kebersihan dia dengan sebaik mungkin. Dan anda juga diharapkan tidak merokok, termasuk juga dengan penggunaan vape. Kita tak maulah jadi yang bukan-bukan pula, tambah pula benda-benda macam tu dia mengeluarkan asap. Jadi ada setengah orang dia sensitif sedikit lah kawan-kawan tentang asap rokok ni. Dan anda juga diminta untuk bawa payung ataupun baju hujan. Maklumlah cuaca Allah ni tak menentu. Jadi orang kata apa, kita sediakan payung sebelum hujan. Macam gitu. Dan seperti biasa, ayuh Raya Palih, sama-sama kita meriahkan lagi malam kilauan cahaya Istana Arau dengan hashtag MKC26 untuk kita cipta kenangan terindah bersama dengan keluarga tersayang.

Yang mana tak dengar radio, Ogi. Dia kena pusing kot jauh balik. Okey, dan jangan bimbang untuk anda yang mana nak pi, sebab kemudahan parking juga disediakan di beberapa lokasi sekitar Arau bersama dengan perkhidmatan shuttle bus dan juga choleh untuk kemudahan pengunjung. Semalam baru naik choleh dengan anak. Jadi untuk siapa-siapa yang tak pernah menaiki choleh, bolehlah pi malam ni. Orang kata apa, kita meriahkan lagi sistem pengangkutan choleh tu di negeri Perlis ni. Terima kasih Kak Ni. Kak Ni kata lawak lah Lini. Alah, biasa-biasa je kita. Dan Kak Ni jangan lupa untuk pi malam ni, malam kilauan cahaya Istana Arau. Bawa seisi keluarga. Ini pula kiriman daripada Akilah Kaisara dari Gua Ramendang Gatal. Katanya hari ni cuaca panas elok lah Lini. Betul eh, memang cuaca panas elok. Katanya nak dengarkan lagu Raya Cahaya Aidilfitri. InsyaAllah, MasyaAllah. Bila dia sebut Aidilfitri, tak dapat lah dik. Ini hari raya Aidil Adha. Ada beza sama itu Aidilfitri. Aduh mak. Minta maaf, permintaan anda terpaksa ditolak. Wah, macam tu kan. Jadi mungkin kita akan pasang lagu raya, tapi lagu raya yang tak sebut Aidilfitri, sebab kita akan menyambut hari raya Aidil Adha. Gitu cerita dia. Untuk Akilah Kaisara, ampun dan maaf, permintaan anda terpaksa kita tolak. Tak apalah, layan je lagu-lagu yang mana kawan-kawan kita dah minta ni. Orang kata apa, semuanya best-best waktu lah ni. Dan untuk makluman kita bersama jugalah nah, kawan-kawan, yang mana hari ini masuknya waktu solat Fardu Maghrib pada pukul 7.30 minit malam, manakala Isyak pula 8.45 minit malam. Untuk solat Fardu Maghrib 7.30 minit malam, manakala Isyak pula 8.45 minit malam bagi seluruh negeri Perlis. Maghrib 7.30 minit malam. Jadi kita harapkan dengan pemakluman awal ini pun dapatlah kawan-kawan atur masa sebaik-baik mungkin dalam kita melakukan ibadah dan juga ibadah yang dituntut. InsyaAllah bila kita lakukan semuanya dengan orang kata cemerlang, termilang dan gemilang, semuanya akan teratur, semuanya akan dipermudahkan, InsyaAllah. Jadi jangan ke mana-mana kawan-kawan, jom kita layan pagar-pagar cinta untuk anda. Terus dengar Perlis FM, serasi denganku.

Pilihan lagu-lagu kenangan terbaik menantikan anda di 102.9 MHz. Setiap hari pada jam 6.30 petang, pastinya yang terbaik buat anda di Place FM, Serasi.

Terima kasih buat semua kawan-kawan yang mana masih lagi terus setia mendengarkan Perlis FM dari pagi tadi hinggalah ke saat ini. Dan nampak gayanya tugasan Din sampai ke penghujung untuk edisi hari ini. Dan saja lagi anda akan ditemani oleh rakan setugas Syed Amirul Syafiq yang akan terus teman anda hingga ke pukul 12.30 malam nanti. Dan kalau tadi kita dah layan bersama lagu-lagu kenangan pilihan anda, sebentar lagi kita akan layan pula lagu melodi senja. Apapun, jaga diri, hiasi peribadi anda dan ingat selalu kawan-kawan, jangan jadi manusia yang hanya memiliki rupa tetapi tidak memiliki hati. InsyaAllah sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.

saat hati mula mencari arah, di saat jiwa terasa kosong tanpa cahaya, lahirlah satu perjalanan, bukan sekadar langkah, tetapi sebuah kisah tentang rindu, tentang pengorbanan, dan tentang panggilan suci darinya. Salam Baitullah 2026 bersiaran 13 hingga 27 Mei pukul 9 malam di TV1 dan RTM Click, serta siaran ulangan pukul 3 pagi di RTM World. Jangan sekadar melihat, rasakan perjalanan menuju Baitullah. Salam Baitullah 2026, jihad yang terindah.

0: ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: Pilihan lagu nasyid terbaik untuk anda di Perlis FM.

0: Nabi bersabda, "Man ahabba ayyubsata lahu rizqahu wa ayyunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimahu." Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim. Kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.
1: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis.

0: Syiarul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak kita membesar tanpa kita sedar. Ini isu yang berlaku dalam kalangan masyarakat. Suka bagi anak gadget. Kita ingat bila kita bagi anak gadget tu macam satu hadiah untuk dia, dia pun jadi happy, kan? Sebenarnya kita nak distract dia. Kita sibuk barangkali. Bukanlah sibuk pun sebenarnya. Ialah sibuk dengan keinginan diri masing-masing, kan? Kelalaian yang ada pada diri masing-masing. Tapi anak duk kacau. Jadi kita pun ambil lah handphone ni. Kamu tengoklah. Anak pun tengok berjam-jam, tuan-tuan perempuan. Saya, kalau saya nak ajak tuan-tuan perempuan, cuba perhati kiri kanan kita, kan. Kalau kita dekat dalam kereta ataupun kita dekat kedai makan, kan, mesti ada nampak keluarga yang mak ayah dan ada anak-anak kecil. Anak ada semua, dia letakkan handphone di depannya. Makanan kat depan, depan makanan tu handphone. Allahu Akbar, tuan-tuan dan puan-puan. Boleh ke tak boleh? Memang tak ada masalah. Tidak ada hukum yang mengatakan haram, tak boleh buat macam itu. Tetapi tuan-tuan dan puan-puan, jangan sampai satu masa kita tak sedar anak kita dah besar, kan? Tetapi rupa-rupanya masa kita dengan anak kita tu sikit je, kan? Sebenarnya waktu-waktu terutamanya yang biasanya orang bagi ni pada golden age. Golden age ni bila? Umur sehingga 7 tahun. Kenapa orang kata golden age, kan? Golden age ni adalah waktu umur emas. Sebab umur inilah umur yang orang kata apa, melunturi buluh, dialah dari rebungnya, kan. Maknanya waktu inilah waktu kita nak betul-betul tunjukkan contoh yang baik, bonding masa, berikan kasih sayang, peluk anak kita. Sebab mereka akan ingat, kan? Mereka akan ingat waktu besar, kan? Dia tak sedar, kan? Tetapi kalau kita tak beri, itu yang kadang-kadang bila besar tu mula dia rasa kehilangan, dia rasa tak cukup. Rupa-rupanya waktu kecil, kan, tak cukup. Orang kata tak cukup kasih sayang tu, betul lah tu sebenarnya. Cumanya maknanya kita ni sebagai ibu apa ni, kan? Kita ni kena ingat sabda Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap kamu adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang kepimpinan kamu. Kamu jangan ingat kamu ni dikurniakan anak kosong-kosong, free-free je. Allah akan tanya, kan, anak-anak kamu ni kamu tengok ke tak? Tengok ke tak buku teks dia, kan? Dia belajar apa kat sekolah? Dia makan apa? Kamu bagi dia gadget tu, dia tengok apa, kan? Jadi mujur lah kalau dia tengok benda yang baik. Kalau dia tengok benda tak baik, macam mana? Jawablah kita, kan? Jadi anak kita ni, tuan-tuan dan puan-puan, ibarat satu tanah. Kalau kita bayangkan tanah tu subur sangat pada awalnya. Tapi kalau kita tak tanam dengan benih yang baik, dia akan tumbuh juga, betul tak? Dia akan tumbuh dengan lalang ataupun orang lain tanam. Jadi kita, anak kita, tanah kita ni, kan, kalau kita tak jaga, dia jadi lain lah. Jadi kita kena tengok, tuan-tuan dan puan-puan, jangan biarkan anak kita tu kita berikan gadget. Sebenarnya banyaklah kalau saya nak ulas tentang kesihatan mental dan sebagainya. Memang tak sihat, screen itu memang tak sihat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jagalah anak kita, besarkanlah mereka dengan baik. Anak kita itu adalah rezeki, adalah amanah yang Allah berikan. Tuan-tuan dan puan-puan, tengok banyak orang kat luar sana yang usaha hari-hari, minggu-minggu, bulan-bulan, macam dalam lagu tu, untuk nak dapat anak, tak dapat anak, kan? Kita Allah beri anak 2, 3, 4, 5, sehat-sehat pula tu, tapi kita biarkan mereka, kita abaikan mereka, kan? Nak mudah bagi gadget je, kan? Jadi jangan, tuan-tuan perempuan, kita kembali sebagai manusiawi. Manusia ni memerlukan interaksi manusia, bukan interaksi gadget. Jadi, dan berikan mereka dengan tarbiyah-tarbiyah ruhiyah dan ilahiyah, kan? Berikan, tunjukkan contoh, kan? Tunjukkan contoh, insyaAllah. Itu saja, tuan-tuan perempuan. Kita boleh jadi beberapa yang baik, insyaAllah. Alright. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag penyiaran jakim.

0: Ustaz.
1: Abang Ustaz.
2: Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ustaz, hari ni kita nak tanya tentang amalan kita selepas kita buat solat ni Ustaz. Jadi apakah amalan yang paling afdal sekali kita lakukan setelah kita selesai solat ni Ustaz?
3: Setelah solat, kalau kita tengok amalan Nabi SAW, baginda akan berzikir. Ya. Sebab itu kita akan tengok di masjid-masjid lah ni pun ada di tampal zikir-zikir lepas solat.
2: Mm-hmm.
3: Antara amalan Nabi buat, Nabi akan istighfar.
2: Ya.
3: Kemudian, ada benda penting juga tentang doa.
2: Mm-hmm.
3: Iaitu sahabat pernah tanya Nabi, Ya Rasulullah, ayu doa i asma'. Wahai Rasulullah, doa mana yang asma', yang paling didengari, yang mustajab lah.
2: Ya.
3: Nabi sebut ada dua, tapi yang kita nak ambil yang hari ni adalah wadubura salawatil maktubat. Iaitu doa pada penghujung solat.
2: Mm-hmm.
3: Di hujung solat tu.
2: Ya.
3: Maka ulama bahas, hujung solat ni maksudnya apa? Pandangan pertama, hujung solat ni lepas solat.
2: Ya.
3: Pandangan kedua, hujung solat ni lepas tahiyat akhir tu. Mm-hmm. Lepas tahiyat akhir tu kita doa solat, lepas tu bagi salam.
2: Ya.
3: Jadi nak sebutkan bahawasanya antara tempat yang mana yang afdal untuk berdoa, yang doa tu asma' didengari, doa tu mustajab.
2: Ya.
3: Setelah solat lah.
2: Ya.
3: Dan juga pandangan kedua kita sebut tadi, lepas tahiyat akhir sebelum bagi salam.
2: Mm-hmm.
3: Jadi nak sebutkan lepas solat ni kita berdoa lah. Kita minta hajat kita apa yang kita nak. Jadi itu antara tempat ataupun perkara yang penting untuk kita lakukan.
2: Ya, terima kasih Ustaz. Terima kasih.
0: Ustaz, habaq.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat sedikit demi sedikit hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Aedes mudah membiak di dalam air yang bertakung. Cegah pembiakan nyamuk Aedes. Pastikan bekas yang boleh menakung air dibuang dengan betul. Tutup rapat semua bekas yang menyimpan air. Periksa saluran air pada bumbung rumah agar tidak tersumbat. Tiada Aedes, tiada denggi.
1: Jangan duduk kali, nak?

Baik, 102.9 MHz. Kita pun dah di jam yang ketiga untuk ruangan cerita orang Perlis 6.12. Pertemuan kita hari Sabtu hari ini dah pun 23 Mei 2026 bersamaan dengan 6 Zulhijjah 1447 Hijrah. Anda masih lagi berteman dengan saya, Syed Syafiq lah, sampai pukul 12.30 malam lagi, yang mana anda boleh dengarkan di frekuensi 102.9 dan juga dalam talian di RTM Click. Jadi selamat malam buat semuanya, tak kira di mana jua anda berada, apapun tugasan yang anda sedang lakukan. Salam hujung minggu lah buat semua pendengar-pendengar setia Polis FM. InsyaAllah dalam pertemuan kita yang berbaki lagi 4 jam ni, banyak lagi lagu yang kita nak layan, banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan dari semasa ke semasa. Dan pastikan anda terus setia di 102.9 MHz. Jadi macam biasa, buat kawan-kawan yang mungkin ada nak hantarkan kiriman ucapan anda, boleh terus teman dalam ruangan WhatsApp Polis FM 017-454-1688. Dan tadi pun tepat jam 7:30 malam dah pun masuk waktu solat fardu maghrib bagi seluruh negeri Perlis. Dan kita pun nak ucapkan selamat menunaikan solat fardu maghrib lah buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Mudah-mudahan kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Jadi kalau kita tengok hari ni kat belakang, banyak sangat kereta ni. Mungkin ada yang dah balik ke kampung nak menyambut Hari Raya Aidiladha ni kan. Jadi kita ucapkan selamat kembali pulang lah buat kawan-kawan semua ni. Terubat lah sikit rindu tu. Mungkin ada yang hari tu Raya Aidilfitri dia tak dapat nak balik, cuti tak diluluskan, ataupun dia cuti sehari dua je. Jadi dia buat keputusan untuk tak balik Raya Aidilfitri hari tu. Raya Haji ni dia tengok dia dapat cuti seminggu terus kan. Takkanlah tak balik kampung kan. Jadi selamat pulang lah buat semua anak-anak perantauan. Semoga semuanya baik-baik saja urusan buat anda, dan happy-happy selalulah di samping orang yang tercinta tu. Jadi mungkin ada juga yang baru nak mulakan perjalanan tu. Kita harapkan semoga perjalanan anda selamat tiba ke destinasi. Hati-hati selalu ketika berada di atas jalan raya. Kita pun tahu waktu musim-musim raya ni kenderaan banyak atas jalan tu kan. Jadi jangan kalut-kalut sangat, jangan laju-laju sangat. Bukan kita saja yang ada atas jalan raya tu, ramai lagi pengguna-pengguna yang lain yang nak balik juga kampung. Bukan kita saja yang nak balik kampung tu. Jadi insyaAllah lah, kita harapkan semuanya baik-baik saja dan selamat tibalah ke destinasi anda. Jadi jom kita nak terus buka tirai jam yang ketiga. Jangan duduk kali dah, terus layan Polis FM, serasi denganku.

0: aku?
1: Nah, kongsikan aktiviti harian Anda.
0: Kasih bosi bang pun boleh.
1: Jom WhatsApp pada 0174541688.

Alhamdulillah Beraya Datuk Seri Siti Nurhaliza membawa kita ke pukul 8.16 minit malam. Ruangan Cerita Pukul 6.12 untuk ujung minggu hari Sabtu hari ini, 23 Mei 2026 bertepankan saya. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan pastinya minggu ni minggu yang agak sibuk juga untuk kita kan. Kalau kita tengok banyak aktiviti-aktiviti yang kita boleh buat sepanjang minggu ni, daripada hari ni, esok pun ada lagi, lepas tu hari Rabu ni Raya Haji pula kan. Jadi macam-macam lah aktiviti yang kita boleh lakukan. Jadi kita harapkan anda semua dapat jaga betul-betul keselamatan anda, jaga betul-betul kesihatan anda, dan semoga kita pun sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sembang pasal aktiviti malam ni pula, pastinya sekarang ni dah ramai yang berpusu-pusu untuk nak ke Malam Kilauan Cahaya Istana Arau, yang mana untuk nak merasakan suasana yang penuh gemilang dan memori indah di program Malam Kilauan Cahaya Istana Arau ni, sempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis, yang akan bermula pada pukul 9.30 minit malam sagi sampai 11.30 minit malam, yang bertempat di perkarangan Istana Arau. Jadi anda semua dijemput hadir, yang mana yang mungkin tak tahu lagi kata malam ni ada Malam Kilauan Cahaya kan, ada masa lagi ni untuk nak bersiap. Daripada kangak nak pergi Arau, bukan jauh mana pun, tapi mungkin sekejap lagi dia sesak sikit lah, sebab ada yang dah keluar awal lagi. Jadi yang mana nak bawa keluar tu tak apa, pelan-pelan lah, janji sampai. Kalau rasa tak mau nak sesak-sesak sangat, keluar naik motor. Kalau nak keluar dengan bini pun keluar naik motor je lah kan. Dan apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja buat anda. Dan ini sedikit perkongsian lah untuk keselesaan kita bersama. Pengunjung juga dinasihatkan supaya tak membawa makanan dan juga minuman dari luar, menjaga kebersihan kawasan, tidak merokok termasuk vape, dan juga membawa payung atau baju hujan lah sekiranya cuaca tak menentu. Jadi buat kawan-kawan semua, jangan lepaskan peluang untuk sama-sama kita memeriahkan lagi Malam Kilauan Cahaya Istana Arau sempena dengan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Malam ni jam 9.30 minit malam sehingga 11.30 minit malam. Okey, siapa yang terlepas jangan risau, esok ada lagi. Dua hari ada, no? Terima kasih buat kawan-kawan semua yang mana yang mendengarkan Perlis FM dalam RTM Klik pun. Kita harapkan anda terhibur dan dapat terus teman sampai pukul 12.30 malam sagi. Dan sagi kita nak teman kawan-kawan kita dalam ruangan WhatsApp ni. Jadi mungkin ada yang nak hantarkan lagi, boleh terus hantarkan ke talian 0174541688. Jangan duduk kali dah, terus layan. Boleh saya faham surat sini kan ku.

Ya, hujung minggu anda bertemankan saya dalam ruangan cerita orang pukul 6.12 untuk hari Sabtu. Hari ini 23 Mei 2026 dan terima kasih buat sahabat kita yang bersama dalam ruangan WhatsApp sekarang ni. Kak Ani kita katanya, Assalamualaikum Syafiq. Selamat malam dan selamat bertugas dan sagi nak balik rumah tu hati-hatilah no. Semoga selamat sampai rumah. Amin, amin. Jadi orang alami lambat lagi je nak balik Kak Ani. 4 jam lagi nak boleh balik no. Pukul 12 sagi baru boleh balik. Tapi apa pun terima kasih atas doa tu dan terima kasih sebab sudi bersama dalam ruangan WhatsApp malam ini dan kita harapkan Kak Ani pun dapat terus temanlah sampai pukul 12:30 malam. InsyaAllah saya akan cuba untuk kongsikan sebanyak mana mungkin yang mana kita boleh kongsikan info-info terkini, maklumat-maklumat terkini yang kita boleh sampaikan lah yang berbaki 4 jam lagi ni. Okay? Sambil-sambil tu kita layan lagu lah. Ujung-ujung minggu ni kan, cuti-cuti ni. Nak buat apa lagi kan, duduk kat rumah tu, sambil-sambil duduk lipat kain, sambil-sambil duduk sembang-sembang, kita layan-layan lagu lah. Jadi apa pun yang mana tengah bertugas, walaupun hari Sabtu orang kata hari untuk kita bercuti, ada juga yang kena bertugas kan, shift dia hari Sabtu ni, kita harapkan dapat menjalankan tanggungjawab yang telah diamanahkan tu sebaik dengan mungkin dan semoga semuanya berjalan dengan lancar lah tugasan anda tu. Jadi apa pun kita nak kongsikan bersamalah untuk makluman kita yang mana akan masuknya waktu solat fardu isyak bagi seluruh negeri Perlis hari ini pada pukul 8.45 minit malam. InsyaAllah kita akan sama-sama nanti ikan azan nanti dan dalam kesempatan tu saya nak ucapkan juga selamat menunaikan solat fardu isyak buat seluruh umat Islam di negeri Perlis. Semoga kita sentiasa dalam rahmat Allah dan juga lindungannya selalu. Macam biasa pukul 9 kita akan terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti utama 9 malam Lusina Sunal FM dan pastinya untuk jam yang keempat nanti banyak lagi pilihan lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, yang nak hantarkan kiriman ucapan boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp. Jangan malu, jangan segan buat permintaan lagu, boleh. Ada ruang, ada masa, kita selit-selitkan, okey? 0174541688. Dan dua kali dah. Terus layan, terus setia. Perlis FM, serasi denganku.

Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati, Rabbana wa taqabbal du'a. Yang bermaksud, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Surah Ibrahim ayat 40.

lahu fi atharihi falyasil rahimahu. Siapa-siapa yang mau diberkatkan rezeki dia, diluaskan rezeki dia, dan siapa-siapa yang ingin sangat dipanjangkan umurnya, dia kena buat apa tuan-tuan? Falyasil rahimahu. Dia kena hubungkan silaturahim, kasih sayangnya, terutamanya kasih sayang dengan Allah, juga kasih sayang sama-sama manusia.

0: Baiklah, saudara muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sebentar saja lagi azan akan disiarkan menandakan masuknya waktu solat fardu Isya bagi seluruh negeri Perlis.
1: Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. أشهد أن لا

0: Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Muhammad Effendi Muhammad Nur.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin, sidang pendengar yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmatnya, kurniaannya, dapat lagi kita bersama pada hari ini. Alhamdulillah, hari ini kita nak bincangkan berkenaan dengan akhlak. Akhlak kita ni yang mana dia merupakan bunga kepada diri kita. Nah, kalau pokok ni tuan-tuan tak ada bunga, maka pokok tersebut orang tengok tak cantik je nak. Hijau aja ataupun coklat je daunnya kan. Maka tidak ada bunga, maka tak cantiklah tempat tu. So begitu juga dengan diri kita. So apakah akhlak yang paling baik untuk diri kita? Ialah dengan melakukan kebaikan kepada manusia, hatta kepada binatang, hatta kepada tumbuh-tumbuhan. Maka itulah yang dikehendaki oleh agama. Tuan-tuan sekalian, Nabi SAW yang mana Allah Subhanahu Wa Taala memuji beliau dalam Al-Quran dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yakni, dan sesungguhnya engkau Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat agung. Maka kita sebagai umat Nabi yang mendakwa cintakan Nabi, yang mengaku sayang pada Nabi, yang mendambakan syafaat Nabi, tuan-tuan, apa lagi, maka kita pun kenalah ikuti akhlak Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan tuan-tuan sekalian, dengan akhlak mulia yang kita tunjukkan kepada masyarakat, dia sekaligus mencerminkan bahawa orang Islam ini indah, orang Islam ini cantik, orang Islam ini adalah berakhlak mulia, sekaligus menepis tanggapan-tanggapan sesengah masyarakat yang mengatakan Islam ini agama yang ganas dan sebagainya. Maka bermula daripada diri kita, lakukanlah akhlak yang baik. Moga kita dirahmati oleh Tuhan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam, #penyiaran Jakim.

0: Ustaz.
1: Habak, Ustaz.
2: Assalamualaikum, Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
2: Ni Ustaz, apa hukum ni Ustaz? Bila seorang tu dia dah pun ambil wuduk lah ni, tiba-tiba dia rasa muai, dia rasa tiba-tiba dia muntah lah. Lepas dia ambil wuduk, dia dalam perjalanan nak pergi solat tu, dia muntah. Jadi apa hukum dia ni Ustaz?
3: Okey, berkaitan contoh orang yang mana dia dah ambil wuduk dah nak solat ni, mm-hmm, tiba-tiba dia mual, dia muntah, mm-hmm, maka adakah benda ni termasuk perkara membatalkan wuduk ataupun tidak? Jawapannya, muntah tidak termasuk dalam perkara yang mana membatalkan wuduk. Ini seperti disebutkan dalam kitab Al-Mu'tamad fi fiqh Syafi'i. Jadi di sisi mazhab Syafi'i, muntah tidak termasuk dalam perkara membatalkan wuduk. Kalau seseorang tersebut dia ambil wuduk, lepas tu tiba-tiba dia mual, dia rasa pening, dia termuntah, maka dia cukuplah dia pergi berkumur saja mulut dia, dia bersihkan apa yang patut, lepas tu dia pun mendirikan solat. Sebab apa? Wuduk dia tadi tidak terbatal. Jadi kesimpulannya, muntah ni tidak termasuk dalam perkara yang membatalkan wuduk di sisi mazhab Syafi'i.

0: Maafkan saya bos, kerja saya tak siap semalam ni bos.
1: Aku pula minta maaf dengan kau.
0: Yalah bos, banyak kerja ni bos. Malam dah tengok kucing saya berak malam bos. Minta maaf lah bos.
1: Tak pernah cukup masa dengan kau ni.
2: Sehari semalam, setiap manusia diberi masa 24 jam oleh Maha Pencipta. Tetapi masih tidak mencukupi. Berapa jam ya awak nak?

0: elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara yang berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian yang boleh menggugat kestabilan. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut kawan ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini, kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Beliau berkata pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan yang disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, sektor pengangkutan darat barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dalam hal itu, Dato' Armizan memaklumkan pelarasan had kuota tetap bawah SKDS dilaksanakan bagi sektor pengangkutan darat barangan sebagai usaha memperkukuh mekanisme kawal selia subsidi diesel negara. Menurut beliau, setiap fleet card akan ditetapkan kuota antara 900 hingga 5,000 liter sebulan tertakluk kepada 23 jenis kenderaan.
2: Penetapan had kuota ini adalah bersandarkan kepada jumlah penggunaan sepanjang 2 tahun. Pelaksanaan SKDS ini, kita ada data melalui sistem SKDS itu, kita ada rekod jenis-jenis kenderaan ini, berapa penggunaan sebelum ini, maka kota itu diselaraskan untuk kita menentukan had kota tetap bagi setiap jenis 23 kenderaan itu.
0: Dato' Armizan Muhammad Ali. Untuk laporan trafik di Tol RNR Seremban arah selatan, kita bersama Nur Ashikin Harun. Silakan.
3: Baik, terima kasih Kai. Saya kini berada di RNR Seremban, arah selatan yang menjadi antara lokasi utama persinggahan pengguna lebuh raya menuju ke destinasi masing-masing sempena cuti sekolah dan sambutan Hari Raya Aidiladha. Plus Malaysia Berhad menjangkakan kira-kira 2.2 juta kenderaan akan menggunakan rangkaian lebuh raya Plus sepanjang tempoh cuti dan musim perayaan kali ini. Setakat ini, aliran trafik menghala ke selatan dilaporkan masih lancar dan terkawal. Namun bagi laluan menghala ke utara, pergerakan kenderaan mula perlahan susulan peningkatan jumlah trafik dari semasa ke semasa. Orang ramai dinasihatkan mendapatkan rehat mencukupi, memastikan kenderaan berada dalam keadaan baik serta memandu secara berhemah demi keselamatan sepanjang perjalanan. Paling penting, rancang perjalanan anda sebaiknya. Sekian sahaja perkembangan dari kawasan RNR Seremban Arah Selatan. Kita bersama Idiatun Nur Rosli di Plaza Tol Gombak. Silakan.
4: Terima kasih Nora Shikin. Aliran trafik keluar dari Ibu Negara ke Pantai Timur malam ini dilaporkan lancar dan terkawal. Susulan peningkatan jumlah kenderaan di Plaza Tol Gombak sempena cuti sekolah dan Hari Raya Aidiladha. Bagaimanapun, tinjauan mendapati terdapat pergerakan perlahan di beberapa laluan utama sekitar Jalan Lingkaran Tengah 2. Namun keadaan masih terkawal dan tidak menjejaskan aliran keseluruhan. Lembaga Lebuh Raya Malaysia menjangkakan lebih 209,000 kenderaan menggunakan lebuh raya Kuala Lumpur Karak pada hari puncak musim perayaan ini. Sementara itu, AFA Prime Berhad menasihatkan pengguna jalan raya agar merancang perjalanan dan mengelakkan waktu puncak, khususnya pergerakan bas ekspres antara jam 9.30 malam hingga 12.30 malam. Dalam pada itu, tiada penutupan lorong dijadualkan sepanjang musim perayaan kecuali bagi kerja kecemasan, dan pengguna boleh mendapatkan maklumat trafik terkini melalui laman rasmi ex-AFA Prime Berhad. Sekian sahaja laporan daripada Plaza Tol Gombak. Kembali kepada Kai. Silakan.
0: Terima kasih Idiatun. Berita seterusnya. Pemerkasaan kanak-kanak perempuan terus diberi perhatian menerusi pelaksanaan program pembangunan kemahiran dan keupayaan diri di sekolah tahun ini. Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Dato' Seri Nancy Shukri berkata, program perkenaan bertujuan menggunakan isu sosial melalui pemerkasaan wanita selain melahirkan lebih ramai golongan wanita yang mampu berdikari dari segi kewangan. Menurut beliau, pihaknya akan bekerjasama dengan pejabat pendidikan daerah bagi melaksanakan program berkenaan mengikut kesesuaian jadual persekolahan. Luar negara, lebih 243 juta barangan keperluan dibekalkan ke pasar dan premis runcit di seluruh Mekah serta kawasan suci bertujuan memastikan bekalan mencukupi untuk memenuhi keperluan harian jemaah haji. Menurut agensi berita Saudi, antara bekalan yang tersedia di pasaran, lebih 121.6 juta botol air dan 82.2 juta pek produk tenusu. Bagi menampung permintaan, kapasiti pengeluaran harian dipertingkat. Kementerian Perdagangan Arab Saudi juga akan terus memantau dan melakukan pengawasan bekalan secara rapi di semua pasar serta premis perniagaan. Sukan Badminton Malaysia Masters 2026 bergula lelaki profesional negara Go Zifei Nur Izzuddin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Aaron Chia Soho Yik 21-18-21-12 sekaligus menghidupkan peluang menghadiahkan kejuaraan buat Malaysia di laman sendiri. Dalam acara persorangan lelaki, wakil Thailand Panichapon Tiraratsakul mara ke aksi akhir selepas menewaskan pilihan ketiga dari Perancis Christo Popov 21-13-21-13. Menanti Panichapon merebut gelaran juara pemain China Li Shifeng, beliau mara selepas menewaskan rakan senegara Hu Jian 21-17-21-16. Ketika ini, JDT dan Kuching City FC sedang beraksi dalam perlawanan akhir Piala Malaysia di Bukit Jalil. Saksikannya secara langsung di saluran TV OK, Sukan Plus dan melalui aplikasi RTM Click. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak sentimen kebencian ganggu kestabilan negara. Agensi Pembiayaan perlu turun padang dekati usahawan PKS. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Ya, 102.9 MHz Plus FM Serasi dengan ku. Kita kembali untuk bersama dah pun jam yang keempat bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini 23 Mei 2026. Jadi terima kasih banyak-banyak buat semuanya yang terus setia tak kira di mana cua anda berada. Dan ini pun dah 9.17 minit malam. Pastinya untuk jam yang keempat ni banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan buat anda semua. Dan anda juga boleh ikuti di dalam talian, iaitu DRTM Click, yang mana kat mana-mana saja anda boleh layan Perlis FM ni. Dalam Perlis ke, luar Perlis ke, mana-mana saja, okay? Jadi apapun, terima kasih juga tadi yang bersama dengan kita. Kak Sal katanya, Assalamualaikum Syed, selamat malam, selamat bertugas. Waalaikumsalam, selamat malam juga buat Kak Sal kita. Jadi kita harapkan dapat terus setia di 102.9 MHz sampailah pukul 12 tengah malam sagi. Jadi apapun, tadi kita dah kongsikan berkenaan dengan malam kilauan cahaya Istana Arau. Dan kita nak kongsikan juga buat kawan-kawan semua yang mungkin sagi duk fikir, ish malah nak pergi sebab sagi ku nak kena parking jauh, nak kena jalan pula jauh kan. Jangan risau, kemudahan parkir turut disediakan di beberapa lokasi di sekitar Arau bersama dengan perkhidmatan shuttle bus dan juga colet untuk kemudahan pengunjung. Jadi jangan duk risau dah nak kena jalan ke apa ke. Tapi kut-kut lah rasa nak berjalan juga tak ada masalah. Katanya nak bersenam sikit malam-malam ni kan, tak ada masalah. Tapi yang mungkin yang tak larat ke, mungkin kaki dia sakit-sakit sikit tapi nak pi juga ke malam kilauan cahaya tu, jangan risau. Perkhidmatan shuttle bus dan juga colet disediakan buat anda semua yang nak ke Istana Arau bagi nak menikmati malam kilauan cahaya Istana Arau tahun 2026, okey? Yang akan bermula dalam pukul 9.30 minit malam sagi. Tapi jangan risau, yang mana yang terlepas tu esok akan ada lagi. Dua hari, Sabtu dan juga hari Ahad. Jadi apapun, jom kita nak buka tirai jam yang keempat terlebih dahulu. Sagi saya akan kembali untuk terus teman anda. Kita nak terus buka ruang jam yang keempat ni dengan pilihan lagu raya untuk menaikkan mood hari raya haji kita. Ada kali dah, no? Blaze FM, Serasi denganku. Raya.

Hey Morgan, hujung minggu anda bersama dengan Blaze FM di 102.9 MHz yang mana kita akan terus teman sampai pukul 12.30 malam dan pastinya banyak perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan anda. Jadi buat kawan-kawan yang tengah duk berehat tu, selamat beristirahat. Mungkin ada yang tengah duk tengok bola kot no time-time ni. Yang mana yang tengah duk berlangsungnya sekarang ni, Piala Malaysia perlawanan akhir bagi edisi ke-99 tahun 2025-2026 ni di antara Johor Darul Takzim dan juga Kuching City FC, yang mana kalau kita boleh kongsikan buat anda sekarang ni, masih lagi kosong berbalas kosong, tiada jaringan lagi buat masa sekarang. Jadi mungkin ada yang tengah duk tengok bola tu kan, katanya tak ada buat apa malam ni, layan bola lah sat kan. Jadi apapun, kita harapkan semoga baik-baik saja urusan buat anda, happy-happy selalu, tenang-tenang je. Dan kita harapkan juga malam ni bakal menjadi malam yang indah, malam yang sempurna untuk kita nak bersama sampai pukul 12.30 malam lagi. Jadi macam biasalah, sekali lagi nak ingatkan buat kawan-kawan semua yang mana nak hantarkan kirim ucapan ataupun ada permintaan lagu yang nak dibuat malam ni, kalau ada ruang ada masa, kita akan cuba untuk tunaikan lagu-lagu permintaan anda. Dan untuk kiriman ucapan tu, sekejap kita akan bacakan. Boleh terus teman saja dalam ruangan WhatsApp Plus FM 0174541688. Teruskan kesetiaan anda di 102.9 MHz. Lagi kalau ada perkongsian yang kita boleh kongsikan, saya akan terus sampaikan pada anda. Kita layan layu di hujung mekar Rio. Plus FM, serasi denganku.

Dah pun 9.30 minit malam, anda masih lagi bertemankan saya untuk pertemuan kita hari ini. Dan pastinya banyak lagi lagu yang kita nak layan sama-sama terus sampai pukul 12.30 malam lagi. Tapi sebelum tu kita nak ingatkan buat semua berkenaan dengan penutupan UTC Perlis sepanjang bulan Mei dan juga bulan Jun, sempena dengan hari kelepasan am, yang di mana pada hari raya Aidilfitri 27 dan juga 28 Mei 2026, dan diikuti dengan hari Wesak 31 Mei 2026. Itu untuk bulan Mei. Dan untuk bulan Jun pula 1 Jun 2026 bersamaan dengan hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong, dan juga akhir sekali 17 Jun 2026 bersamaan dengan awal Muharram. Jadi tarikh-tarikh tersebut, semua agensi di UTC Perlis tak akan beroperasi kecuali sehari sebelum Hari Raya Aidiladha, yang mana UTC Perlis akan beroperasi separuh hari daripada pukul 8 pagi hingga ke pukul 1 tengah hari saja, iaitu pada 26 Mei 2026. Okey, jadi insyaAllah kita akan ingatkan dari semasa ke semasa juga supaya anda tak terlepas dengan info macam ni, supaya kawan-kawan yang mungkin ada nak pergi UTC Perlis tu, ada benda-benda yang nak perlu diselesaikan, pilah sebelum tarikh-tarikh yang dah pun disebutkan tadi. Ada masa lagi, hari ni pun baru 23 Mei kan, 24 boleh pergi, 25 boleh pergi, tapi 26 tu kalau nak pergi juga boleh, tak ada masalah, sampai pukul 1 tengah hari saja buka. Nak pergi awal-awal pagi itulah. Jadi atur betul-betul jadual anda, dan semoga semuanya baik-baik saja, berjalan dengan lancar juga perancangan anda untuk nak lakukan minggu ni. Mungkin ada juga yang bercuti terus seminggu kan, sebab kalau kita tengok ni, lepas hari raya haji, Wesak pula, lepas tu sambung pula dengan 1 Jun tu Hari Keputeraan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong kan, panjang cuti mereka kali ni. Jadi rancang sebaik dengan mungkin apa nak buat cuti ni, nak pergi mana cuti ni. Jangan sia-siakan cuti anda dengan perkara-perkara yang negatif, yang tak beri manfaat. Cubalah penuhi hari-hari anda tu, masa-masa anda tu, buatlah benda-benda yang boleh beri manfaat dan juga benda-benda yang positif lah. Semoga baik-baik saja urusan buat anda semua, okey? Jadi sekejap kita nak menyapa kawan-kawan kita lagi dalam ruangan WhatsApp. Tapi sebelum tu, jom kita layan lagi lagu raya malam ni. Lenggang Maklimah, Lenggang Khalidah, Terus Layan.

Tahu-tahu kita pun dah di pertengahan jam yang keempat dah kan. Jadi apa pun kita harapkan anda semua terhibur dengan pilihan-pilihan lagu yang mana Plus FM pun dah siarkan buat anda semua daripada pukul 6 pagi tadi sampailah sekarang ni jam yang keempat untuk ruangan cerita pukul 6.12 pertemuan kita hari Sabtu 23 Mei 2026. Dan tadi pun kita dah kongsikan buat anda semua berkenaan dengan Malam Kilauan Cahaya Istana Arah 2026 kan. Untuk pengetahuan anda semua juga, minggu ni memang minggu yang agak sibuk juga sebab macam-macam aktiviti, macam-macam program yang diadakan untuk nak memeriahkan lagi sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan buat anda semua, jangan lepaskan peluang untuk bersama-sama memeriahkan Festival Rakyat 3.0 tahun 2026 yang dah pun berlangsung kemarin 22 Mei hingga esok 24 Mei 2026 daripada pukul 7 pagi yang bertempat di dataran Lok 9 Kuala Perlis. Dan pelbagai acara menarik menanti anda semua, antaranya Malam Citra Warna Kuala Perlis, pertunjukan Wow Gegasi dan Wow Berlampu, pertunjukan kereta berhias, seni suara burung, Perlis International Open Fight Night. Wow, ada juga Gusti Lengan dan macam-macam lagi lah yang menantikan anda di sana. Jadi jangan lepaskan peluang ini, sama-samalah kita memeriahkan lagi Festival Rakyat 3.0 ini bersempena dengan sambutan ulang tahun keputeraan ke-83 Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Perlis. Dan buat anda semua, esok hari terakhir untuk anda nak memeriahkan lagi festival ni. Jangan terlepas, kalau hari ni tak ada nak pergi, pergi esok, okey?

Kirim lagu. Kongsikan aktiviti harian Anda. Kasih emosi bang pun boleh. Jom WhatsApp 47

Pertemuan kita malam Sabtu hari ini masih lagi bertemankan saya. Kita pun dah di jam yang kelima untuk hari Sabtu hari inilah. Jadi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak buat semua yang masih lagi setia bersama. Dan tadi pun jam yang keempat, dah banyak lagu-lagu jiwang lah, lagu-lagu rock kapak, lagu-lagu yang mungkin ada pernah kisah berlaku lah pada tahun 90-an dulu ke, atau tahun 2000 ke, 80-an ke. Kita dah putarkan buat anda. Jadi kita harapkan anda semua terhibur. Dan pastinya banyak lagi perkongsian yang kita nak kongsikan bersama dengan semua yang mendengarkan di 102.9 MHz. Dalam kesempatan tu kita nak ucapkan banyak-banyak terima kasih buat kawan-kawan yang berada di luar kawasan negeri Perlis ni, yang dengarkan di RTM Klik tu. Ada kawan-kawan yang daripada Pantai Timur pun ada, ada daripada Hujung Selatan pun ada, Sabah Sarawak pun ada juga yang mendengarkan di RTM Klik. Mungkin anak-anak perantauan yang rindu sangat dekat kampung ni kan, dengan cara lepaskan rindu, dia dengarlah info-info apa yang berlaku di negeri Perlis ni kan, di ruangan RTM Klik tu. Jadi terima kasih buat semuanya lah yang sentiasa bersama dengan Perlis FM. InsyaAllah setiap hari kami akan cuba untuk hiburkan anda dan juga kongsikanlah maklumat-maklumat yang mana kita boleh kongsikan dari semasa ke semasa. 18 jam daripada pukul 6 pagi sampai pukul 12 tengah malam. Jadi jam yang kelima, jom kita nak terus buka tirai dengan pilihan lagu untuk malam ini. Jangan duduk kali dah, terus layan terus setia Perlis FM, serasi denganku.

0: eksploitasi kanak-kanak dan buli cyber berleluasa di luar kawalan. Akta Keselamatan dalam Talian 2025 atau PONSA 2025 dikuat kuasa untuk melindungi rakyat. Pengguna boleh bertindak atas kandungan yang berisiko. Setiap laporan yang dibuat, platform digital wajib bertindak pantas terhadap penyalahgunaan digital. Internet kini lebih selamat untuk kanak-kanak dan keluarga kita.
1: Hayati indahnya Aidiladha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidiladha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidiladha dari kami di TV1.

0: ikhlas, berkorban dan saling sayang menyayangi. Itulah erti sebenar Hari Raya Aidiladha. Tahun ini, sambutan Hari Raya Aidiladha tetap meriah walaupun dengan cara sederhana. Jadi, jom kita raikan raya ini dengan penuh bermakna. Berkongsi itu kan indah. Kalau masak lebih, janganlah lupa agih-agihkan pada jiran dan mereka yang memerlukan. Pahala berganda, rezeki pun melimpah. Pengorbanan kecil yang bermakna untuk keluarga, jiran dan seluruh ummah. Salam Aidiladha daripada kami di Perlis FM.
1: 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Alkmaar Quest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM. 18 jam setiap hari, 6 pagi hingga 12 tengah malam. Serasi denganku.

Ya, kita masih lagi dapat bersama untuk jam yang kelima hari ini. Jadi terima kasih buat semua yang terus mendengarkan Perlis FM. Tak kira di mana jua anda berada, dan kita nak ingatkan lagi sekali lah buat kawan-kawan semua yang mana yang tengah duk memandu tu ataupun baru saja nak mulakan perjalanan nak pulang ke kampung untuk nak menyambut Hari Raya Haji bagi tahun 2026 ni. Kita harapkan periksa betul-betul kenderaan anda tu dalam keadaan yang betul-betul boleh nak pi jalan jauh tu kan. Mungkin ada yang nak balik ke hujung selatan sana, ke Johor kan, ataupun ada yang nak balik ke pantai timur juga. Kita harapkan hati-hati selalu, semoga selamat tiba ke destinasi juga. Jadi kalaulah mengantuk tu, cubalah cari tempat-tempat untuk berehat terlebih dahulu, dan kalau boleh tu bukalah, buka lagu favourite anda ke kan. Sekarang ni senang je, kalau kita nak dengar lagu yang favourite-favourite kita tu, kita bluetooth saja, bluetooth saja kita punya radio tu dengan kita punya telefon, kita buka saja lagu apa yang kita nak kan. Dan samping-samping tu, kita harapkan juga anda dapat rehat secukupnya ya, sebelum nak mulakan perjalanan tu. Jadi apapun, kita harapkan semuanya baik-baik saja, dan semoga semuanya happy-happy lah untuk nak menyambut Hari Raya Aidiladha bagi tahun 2026 ni. Jadi terima kasih juga sebab terus setia dengan 102.9 MHz. Lah ni, jom kita terus layan lagu. Yang mana yang tengah duk berehat, yang mana yang tengah duk rumah, yang mana yang tengah duk bekerja, jom sama-sama kita layan lagu ni untuk jam yang kelima pertemuan kita, Ruangan Cerita Orang Paling 6.12. Jangan duk kali dah, no? Terus layan.

0: apa-apa dalam hidup ni mestilah kena usahakan. Macam itulah juga kalau nak kulit yang sihat. Bukannya doa je. Buka mata je dah cantik. Untuk dapatkan kulit yang sihat dan cantik, kenalah jaga pemakanan, minum air secukupnya, tidur dan juga rehat yang cukup. Paling penting, pilih produk penjagaan kulit yang sesuai dan selamat. Jadikan juga sebagai rutin wajib harian anda.
1: Ambil masa untuk selidik kebaikan atau kelebihan dan kekurangan sesuatu produk sebelum beli. Semak juga kandungan produk tersebut supaya tidak terbeli produk yang mengandungi bahan-bahan berbahaya. Pastikan produk yang hendak dibeli telah berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia.
0: Jimat-jimat juga, keselamatan wajib dijaga.
2: Tengok orang beli tu, kita nak beli. Tengok orang beli ni, kita nak beli. Boleh nak beli, tapi ikutlah kemampuan. Kalau tak boleh beli tu, kumpul duit, jimat cermat. Kalau rasa benda tu, anda perlukan. Tak salah nak membeli tu. Cuma kawallah perbelanjaan anda mengikut kemampuan. Pesanan khidmat masyarakat ini ikhlas daripada saya, Ryan, di Perlis FM.

0: Mal, aku baru je sampai kat Perlis. Macam mana ni? Aku nak tahu apa je yang ada kat Perlis ni.
1: Oh, senang je. Hampir tekan radio, dengar Perlis FM je.
0: Berapa eh? Frekuensi Perlis FM?
1: Hang cari je. 102.9. Lepas tu hang jangan duk kalih-kalih dah.
0: Clear? Aku tak kalih dah. 3, 4.

1029 MHz dan pun 10:51 malam. Kita di penghujung jam yang kelima bagi pertemuan kita hari Sabtu hari ini, untuk pertemuan 23 Mei 2026. Jadi macam biasa, nanti kita akan terus terbang ke pusat berita RTM untuk nak ikuti berita 11 malam Rusi Nasional FM, dan pastinya nanti di jam yang terakhir ruangan Layan Sendu menantikan anda. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan. Terima kasih juga buat Kak Latifah yang turut bersama dalam ruangan WhatsApp, dan juga Tuk Wan Chin tadi, yang mana kita pun dah putarkan lagu-lagu permintaan kawan-kawan kita dalam ruangan WhatsApp ni. Jadi kita pun berbaki lebih kurang sejam lagi untuk nak menutup tirai pertemuan hari Sabtu. Pastikan terus setia sampai pukul 12:30 malam. Sebelum kita nak ke berita 11 malam, ada dua lagi lagu yang kita nak layan sama-sama. Jadi jangan ke mana-mana, kita jumpa di jam yang terakhir nanti. Terus layan Perlis FM, serasi dengan kita.

Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam.

0: Seorang remaja perempuan dilaporkan hilang dipercayai tersesat semasa melakukan aktiviti pendakian di Bukit Cangkat Asa dekat Tanjung Malim hari ini. Perkara itu dimaklumkan penolong pengarah bahagian operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Sabah Rozi Nur Ahmad. Beliau berkata mangsa Nur Izzati Humaira Azizul berumur 19 tahun dipercayai tersesat semasa menuruni bukit bersama 5 rakan dan ahli keluarganya. Pencarian dimulakan di bukit yang dilaporkan kali terakhir mangsa dilihat pada radius 234 meter ketinggian Bukit Cangkat Asa. Semangat perpaduan dan keharmonian masyarakat majmuk terus menjadi asas penting dalam pembangunan negara berbilang kaum. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan majoriti rakyat yang cintakan Malaysia perlu terus mempertahankan perpaduan dan tidak membiarkan negara terjerumus dalam sentimen kebencian. Malaysia dibina atas asas penerimaan terhadap kepelbagaian kaum, budaya dan agama.
1: Sekarang ini yang minoriti, yang bising, yang marah, yang kejam, yang panaskan orang, yang berimpun, tanam kebencian, buat fitnah, takut orang ini, marah orang ini, itu the minority. Ini seolah-olah tyranny of the minority. Kepelbagaian itu, perbedaan itu bukan perkara baru. Kita sebagai negara dilahirkan dengan menerima kenyataan kepelbagaian. Memang ditetapkan masyarakat Melayu Bumiputera itu majoriti dan beberapa peruntukan perlembagaan Islam Agama Persekutuan. Tapi dari awal kita terima kenyataan kepelbagaian, menghormati dan memuliakan. Sebab itu dalam negara madani ini kita bukan melakar suatu yang baru, tapi kita meneruskan agenda di mana pengasas negara kita menetapkan.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri meminta agensi pembiayaan mikro mempergiat usaha turun padang secara lebih kerap mendekati penjaja dan usahawan yang memerlukan sokongan. Pendekatan itu penting agar golongan berpendapatan rendah dan berdepan kekangan modal mendapat penerangan terus mengenai kemudahan pembiayaan disediakan kerajaan. Dato' Sri Anwar Ibrahim. Berkuat kuasa 1 Jun, Setor Pengangkutan Darat Barangan yang memiliki kenderaan jeep dan pickup boleh membuat boleh mula membuat pendaftaran dalam sistem kawalan diesel bersubsidi SKDS. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Arbizan Muhammad Ali memaklumkan keputusan itu dibuat susulan mesyuarat Jemaah Menteri pada Rabu lalu.
2: Keputusan telah dibuat untuk membolehkan lebih banyak lagi syarikat yang mendapat manfaat, maka kebenaran dan juga kelayakan untuk memanfaatkan SKDS dengan syarikat yang memiliki jenis kenderaan pick up dan jeep ini ke seluruh negara. Jadi sehubungan itu, syarikat-syarikat sektor pengangkutan darat barangan yang berkelayakan, yang memiliki kenderaan jenis pick up dan juga jeep ini boleh mula untuk membuat pendaftaran berkuat kuasa pada 1 Jun 2026 ini.
0: Dato' Arbizan Muhammad Ali. Sukan bola sepak JDT mempertahankan Piala Malaysia selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 di Bukit Jalil sebentar tadi. Gol kemenangan dijaringkan oleh Marcus Golime pada minit ke-81 dan Arif Aiman pada minit ke-91. Tiada sebarang laporan berhubung ketidakcukupan bekalan makanan setakat ini, termasuk pada musim perayaan berikutan krisis bekalan global. Demikian menurut Timbalan Ketua Setiausaha Pembangunan Kementerian Pertanian dan Keterjaminan Makanan KPKM, Dato' Lukman Ahmad. Dia berkata daripada simulasi dijalankan dengan mengambil kira keadaan cuaca yang tidak menentu, bekalan makanan negara mencukupi sehingga Jun ini. Bagi bulan berikutnya, KPKM mempunyai pelbagai pendekatan dalam memastikan kestabilan bekalan terjamin. Usia bukan penghalang untuk menjadi tetamu Allah Subhanahu Wa Taala di tanah suci. Itu dibuktikan jemaah haji tertua Malaysia musim ini, Maraton Hassan, 88 tahun dari Muar Johor, yang akhirnya berjaya menunaikan ibadah haji. Ikuti laporan Amirul Hafiz Rosli dari Mekah.
3: Kita pun dah tua, dah katanya dah tak layak. Orang-orang cakap dah tak layak makcik dari kubur. An makcik nak pergi haji. Alhamdulillah kata Tuhan yang menentukan saya cakap itu.
4: Demikian luahan jemaah haji paling tua Malaysia, Maraton Hassan, yang akhirnya menjejakkan kaki ke tanah suci selepas bertahun-tahun menyimpan impian untuk menjadi tetamu Allah. Menurut ibu lima orang anak itu, dia sudah lama menyimpan hasrat untuk menunaikan rukun Islam kelima itu. Namun, terpaksa menangguhkan niat kerana memikirkan tanggungjawab terhadap anak-anak yang masih kecil selain kekangan mencari peneman. Lebih menyentuh hati, warga emas itu mengakui pernah merasa sedih dengan kata-kata sekelintir pihak yang meragui peluangnya menunaikan haji pada usia lanjut. Dalam pada itu, menantunya Azizah Wahab, 50 tahun berkata, walaupun ibu mertuanya sudah masuki usia hampir 9 dekad, namun dia masih kuat beribadah dan mempunyai tahap kesihatan sangat baik. Sepanjang berada di Mekah, ibu mertuanya masih mampu bergerak dengan bantuan kerusi roda selain tetap bersemangat menghadiri solat berjemaah, mengaji Al-Quran dan mengikuti aktiviti ibadah harian. Azizah menganggap peluang menjaga ibu mertuanya sepanjang musim haji sebagai amanah besar keluarga dan panggilan istimewa daripada Allah. Laporan Amirul Hafiz Rosli, Mekah Al-Mukarramah, Berita RTM.
0: Luar negara, usaha mengukuhkan keselamatan makanan dan sara diri di Indonesia dipergiat menerusi pengembangan projek akuakultur berskala besar dan projek produktif lain bagi meningkatkan penciptaan pekerjaan dan hasil ekspor. Presiden Prabowo Subianto berkata, projek ternakan udang dan ikan sedang dibangunkan di beberapa wilayah termasuk projek di Waingapu, wilayah Nusa Tenggara Timur, di wilayah Gorontalo di Pulau Sulawesi dan projek di Pantura, Jawa Barat. 25 kapal telah melepasi di Selat Hormuz dalam tempoh 24 jam lalu setelah mendapat pelepasan dan penyelarasan keselamatan daripada pasukan tentera laut Kau Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC. Menurut agensi berita MER, kapal tersebut termasuk kapal tangki minyak, kapal kontena dan kapal komersial. Itamar Ben Gvir dilarang memasuki Perancis berkuat kuasa serta merta. Dalam catatan di platform media sosial X, Menteri Luar Perancis Jean-Noël Barrot menegaskan keputusan itu susulan tindakan melampau Menteri Keselamatan Israel itu terhadap warga Perancis dan Eropah yang menyertai gerakan global semua flotila menuju ke Gaza. Beliau turut menggesa kesatuan Eropah mengenakan sekatan ke atas Ben Gvir. Bagi menyemarakkan budaya hidup sihat dan aktif, Kelab Kebajikan dan Sukan KKS RTM bersama rakan strategik menganjurkan RTM XSPR Pickleball Tournament. Kejohanan itu menghimpunkan warga RTM dalam suasana santai dan kompetitif menerusi pelbagai aktiviti termasuk klinik asas pickleball, perlawanan sosial serta pertandingan berkumpulan. Ketua Pengarah Penyiaran Ashwat Ismail berkata, penganjuran kejohanan itu memperkukuh semangat kesukanan selain kerjasama dalam kalangan warga kerja. Badminton Malaysia Masters 2026 bergu lelaki profesional negara Gozi Fe Nur Izzin Rumsani mara ke pusingan akhir selepas menewaskan rakan senegara Erin Chia Sohoyik 21-18-21-12. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perpaduan keharmonian asas penting pembangunan negara berbilang kaum. 25 kapal lepasi Selat Hormuz. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

11.13 minit malam, ruangan cerita pukul 6.12. Pertemuan kita hari Sabtu hari ini 23 Mei 2026 dah pun di jam yang terakhir. Jadi terima kasih buat semua yang terus setia tak kira di mana jua anda berada. Dan kita nak ucapkan selamat malam. Mungkin ada kawan-kawan yang dah nak masuk tidur tu. Semoga mimpi yang indah. Moga esok bakal menjadi hari yang lebih baik daripada hari yang sebelum-sebelumnya. Dan yang masih lagi bertugas waktu ni, kita harapkan dapat menjalankan tugas dengan sebaik dengan mungkin. InsyaAllah kami akan terus teman sampai pukul 12, yang mana kurang daripada sejam lagi untuk kita nak menutup tirai pertemuan kita hari ini. Untuk jam yang terakhir, macam biasa kita nak terus membuka tirai ruangan layan sendu, yang mana untuk pilihan lagu malam ini, Dekat Disayang Jauh Dikenang. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda, terus layan Plus FM, serasi denganku.

Baik semua, sedar tak sedar kita pun dah di penghujung jam yang terakhir dan juga penghujung bagi pertemuan kita hari ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi untuk pertemuan yang seterusnya. Jadi apapun, terima kasih banyak-banyak yang sudi mendengarkan Plus FM di frekuensi 102.9. Tak lupa jugalah bagi kawan-kawan yang mendengarkan dalam talian di RTM Klik tu. Mungkin ada yang dah dengar daripada pukul 6 pagi tadi kan, sampai sekarang dah nak menghampiri ke pukul 12 tengah malam. Dan saya nak ucapkan juga terima kasih yang sudi bertemankan saya lah bagi pertemuan hari ini kan. Ampun dan silap sekiranya ada salah silap sepanjang saya teman anda. Dan sehari pukul 12 kita akan terus ke Radio Klasik bagi nak bersama sampai pukul 6 pagi pula. Dan pukul 6 pagi nanti Plus FM akan kembali untuk terus bersama dengan anda dalam ruangan hingga pagi, okay? Jadi dengan itu, saya Syamul Syafiq mengundurkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum dan selamat malam semua. Bye-bye.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله

0: Inspira P. Ramli bukan sekadar nama, tetapi legenda yang terus hidup dalam kenangan.
1: Di mana kau cari ganti?
0: Ikuti kisahnya dalam Potlas Ini Kisahnya. Tan Sri P. Ramli, Di Mana Kan Ku Cari Ganti? Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.
1: Dan berhati pada hidupnya.
2: Segalanya di Radio Klasik.
3: Alangkah gembira hati berjumpa pertama kali.
2: Setiap Sabtu dan Ahad, 12.30 malam hingga 1 pagi.
4: Ketika aku berjalan mengikut langkah sendiri.
2: Pilihan lagu kegemaran saudara. Simfoni Hujung Minggu.

sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang muncul bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera

Orkestra RTMT Klasik istimewa bersama Dato' Hatan dan Ramlah Ram sudah pun sampai ke penghujungnya. Terima kasih sekali lagi kepada pemimpin orkestra Muhammad Rusmadi bin Muhammad Ramli, penerbit bersama Nur Eliza Muhammad Arifin, pembantu penerbitan Delia Mazwin Abdul Manan, jururakam Pendi Wong dan Lukman Hakim, dan juruadun Syamril bin Muhammad Saleh. Kami tinggalkan saudara dengan dua buah lagu persembahan Ramlah Ram. Lagu bertajuk Diam-Diam Jatuh Cinta, lagu ciptaan Ismail Ahmad Nawab, lirik oleh Talbatu Kimin, digubah semula oleh Azman Mustafa. Dan lagu terakhir, lagu persembahan Ramlah Ram bertajuk Selamat Jalan Romeo, lagu ciptaan Toyak, lirik oleh Toyak dan Nabila, digubah semula oleh Azman Mustafa. Sampai bertemu lagi dalam Orkestra RTM di Klasik. Assalamualaikum.

hanya di Radio Klasik setiap Sabtu dan Ahad 12:30 malam hingga 6 pagi. Berkongsi frekuensi di Kuala Lumpur, Selangor, Pahang Barat dan Perak Selatan. 98.3 MHz. Radio Klasik merentas sempadan. Terus menemani perjalanan saudara.

nanti. Kita dengar cakap orang tua-tua, kalau nak kahwin terlentang pandang, cucuk ratap kira dulu. Barulah kita kahwin. Banyak kisahnya.

Hot Class, ini kisahnya. Tan Sri P. Ramlee, di mana kan ku cari ganti? Jumaat 29 Mei 2026, pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klasik.

Rindu gemersik si gadis lawa. Mari berkasih, dibuang jangan. Radio Klasik, penawar jiwa. Menawan kasih, menggamit kenangan. Sentiasalah bertemankan Radio Klasik, penawar rindu saudara. Saya, Ferry Anugrah Makmur.

0: lagu-lagu menggamit kenangan hujung minggu menerusi Simfoni Klasik Hujung Minggu.
1: Cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
2: Betul tu Kak Sofia.
3: Wih, cantik. Memang mantap tapat bermasuk.
2: Alamak,
1: adoi. Ha? Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat, 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.
4: Saya Mokhtar Ali dari Pemda Pembangunan Segamat, pendengar setia Radio Klasik. Minat betul dengan lagu CN Janda Muda tu.

Radio Klasik di Bumi Kenyalang 92.9 di Kuching, 91.9 di Miri.

0: cubit-cubit manja, isu-isu semasa dan nilai-nilai murni.
1: Betul tu Kak Sofia.
2: Wih, cantik, memang mantap tapat bermasuk.
1: Alamak, aduh.
0: Ha? Siapa yang kena cubit tu? Setiap Isnin hingga Jumaat 7.30 minit pagi dan 5.15 minit petang.

0: kami kongsi bersama Radio RTM. Siapa yang tidak ingin menjadi pemenang bagi sesuatu pertandingan atau mendapat peluang membeli sesuatu barangan dengan tawaran yang sangat istimewa? Keinginan inilah yang dieksploitasikan oleh skamer untuk menipu dan memanipulasi orang ramai. Tidak semua tawaran yang dibaca, SMS yang diterima, mesej WhatsApp, post di media sosial dan sebagainya adalah benar. Maka berhati-hatilah dengan email atau pesanan yang tidak menggunakan nama anda, kerana email atau pesanan berkenaan dihantarkan kepada beratus mangsa dengan menggunakan kata nama ganti seperti Encik, Tuan, Saudara, Dear Sir dan sebagainya. Kena pasti semak dan lapor insiden scam menerusi talian 997 Pusat Respon Scam Kebangsaan. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Kami kongsi bersama Radio RTM.
1: Radio Klasik
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya pada hari ini Ustaz Muhammad Aradhi dalam rancangan Tamadun Islam. Dan pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh, iaitu Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu. Nama penuh beliau ialah Abdullah bin Amr bin Al-As Al-Qurashi. Beliau merupakan anak kepada pahlawan dan diplomat masyhur Islam, Amru bin Al-As. Menariknya, perbezaan usia antara beliau dan bapanya hanyalah sekitar 11 atau 12 tahun. Abdullah memeluk Islam lebih awal daripada bapanya dan dikenali sebagai seorang pemuda yang abid, yang sangat kuat beribadah, zuhud dan cintakan ilmu pengetahuan. Pada zaman awal Islam, terdapat larangan umum untuk menulis hadis agar tidak bercampur aduk dengan ayat-ayat Al-Quran. Walau bagaimanapun, Abdullah bin Amr merupakan seorang sahabat yang sangat mahir dalam penulisan. Beliau meminta izin khusus daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mencatatkan setiap butir bicara baginda. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Tulislah, demi Tuhan yang jiwaku berada di tangannya, tidak keluar daripada mulutku kecuali kebenaran." Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya digelar. Keizinan ini menjadikannya salah seorang sahabat terawal yang memiliki naskah catatan hadis yang tersusun yang kemudiannya dikenali sebagai As-Sahifah As-Sadiqah. Abdullah bin Amr sangat terkenal dengan kesungguhannya dalam beribadah. Beliau pernah berniat untuk berpuasa setiap hari dan mengkhatamkan Al-Quran setiap malam sepanjang hidupnya. Namun, perkara ini apabila sampai ke pengetahuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baginda menegurnya secara lembut dan menasihatinya agar bersikap sederhana. Baginda mengingatkan bahawa tubuh badan, keluarga dan tetamu juga mempunyai hak yang perlu ditunaikan. Kisah ini menjadi rujukan penting dalam tamadun Islam mengenai konsep wasatiyah, iaitu kesederhanaan dalam beragama, di mana kualiti ibadah lebih diutamakan berbanding kuantiti yang melampaui kemampuan diri. Sumbangan beliau dalam pembinaan peradaban ilmu Islam sangat besar. Antaranya, beliau merupakan pelopor dokumentasi hadis secara bertulis. Abu Hurairah sendiri pernah mengakui, "Tidak ada sahabat Nabi yang lebih banyak hadisnya daripadaku, kecuali Abdullah bin Amr, kerana dia menulis manakala aku tidak menulis." Beliau bukan sahaja pakar dalam syariat Islam, balah mempelajari kitab-kitab terdahulu dan menguasai bahasa asing seperti Suryani, lalu menjadikannya seorang sarjana yang mempunyai pandangan yang luas. Beliau juga meriwayatkan sebanyak 700 buah hadis. Walaupun jumlah riwayatnya secara lisan kurang berbanding Abu Hurairah kerana beliau lebih banyak menetap di Mesir dan Taif selepas kewafatan Nabi, namun catatan bertulis beliau menjadi asas penting bagi pengumpulan hadis secara rasmi pada zaman kemudian. Abdullah bin Amr wafat sekitar tahun 63 atau 68 Hijrah, di mana terdapat perbezaan pendapat mengenai lokasi kewafatannya sama ada di Mesir atau Taif. Beliau meninggalkan legasi yang sangat berharga, iaitu budaya mencatat ilmu. Beliau mengajar umat Islam bahawa pena adalah senjata yang sangat ampuh dalam memelihara tamadun. Tanpa usaha awal beliau mencatatkan sabda-sabda baginda Nabi, usaha mengumpul hadis pada abad-abad berikutnya mungkin menghadapi cabaran yang lebih besar. Sehingga berjumpa lagi. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.

0: aku mempunyai dua orang adik-beradik sahaja. Kami kembar seiras. Ada masa, ada di antara mereka yang keliru di antara aku dan kembarku itu.
1: Setiap Isnin hingga Khamis.
2: Gaji aku tak seberapa. Jadi aku dan seorang rakan menyewa bilik di rumah teres dua bilik di Ampang Jaya.
1: Aku pun sibuk juga. Sibuk berfikir apa yang hendak dibeli dan sibuk mendapatkan barang-barang dan kadang-kadang sukar nak memilih yang mana satu.
3: 5:30 petang di Radio Klasik mengkamit kenangan. Adila.

dalam podcast Ini Kisahnya Tan Sri P. Ramli, Di Mana Kan Ku Cari Ganti. Jumaat 29 Mei 2026 pukul 10 pagi, eksklusif di Radio Klan.

0: جهيم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. لو يعلم المر بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. قال أبو النصر لا أدري أقال 40 يوما أو شهرا أو سنة. Yang bermaksud daripada Abu Juhaim radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jika seseorang yang melintas di hadapan orang yang sedang bersalat itu tahu apa dosa yang akan dia terima kerana perbuatannya itu, pasti dia akan sanggup untuk menunggu selama 40. Abu Nadri berkata, aku tidak tahu sama ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut 40 hari atau bulan atau tahun. Hadis riwayat Al-Bukhari.
1: Radio Klasik menggamit kenangan untuk makluman saudara, telah masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta Shah Alam Selangor. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk muslimin dan muslimat. Semoga segala amalan kita dan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dunia dan akhirat. Ikhlas dari Radio Klasik.

الصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوصيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام محمودا الذي وعده، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، وهي تهل yang mensyariatkan serun azan, solat yang akan didirikan. Kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين يا الله يا كريم kami berdoa memohon keridhaan-Mu untuk melaksanakan segala tanggungjawab yang telah diamanahkan. Terapkanlah amalan kerja yang baik agar kami jadikan ia sebagai ibadah yang berterusan, dan jauhkanlah sifat tercela. Bukakanlah pintu hati kami bagi menerima segala kefahaman. Curahkanlah hidayah-Mu agar dapat kami jadikannya sebaik-baik penghayatan. Ya Allah, ya Fattah, jadikanlah Al-Quran itu penyuluh hati kami. Tunjukkanlah jalan yang benar agar kami ikuti. Jelaskanlah perkara yang batil agar kami jauhi. Corakkanlah akhlak kami dengan sifat mahmudah. Lindungilah kami dari sifat mazmumah. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.

0: dengar Radio Paling.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selamat pagi diucapkan kepada anda baru saja bersama dengan kami di Radio Malaysia Plesia FM 102.9 MHz serasi denganku. Raja Berdaulat Rakyat Berelmu Negeri Sejahtera Perlis Maju, hari ini Ahad 24 Mei 2026, 7 Zulhijjah 1447 Hijriah. Pagi ini akan anda bersama bersama dengan saya, Ferosan Muhammad, hingga pagi 6 hingga 10 pagi bertemankan rakan penolong jurutera pagi ini Hafizah Said Farid serta rakan-rakan saya yang bertugas di sesen pemancar pada PAU. Untuk perhatian anda, sebentar tadi pada pukul 5.49 minit pagi telah pun masuknya waktu solat fardu subuh bagi seluruh negeri Perlis, waktu terbit matahari 7.02 minit pagi, waktu solat fardu zuhur 1.18 tengah hari, asar 4.41 minit petang, maghrib 7.30 malam, setiap isya 8.45 minit malam. Terus tim dengarkan Radio Malaysia Plesia FM serasi denganku ya.

0: Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, seterusnya kita ikuti bacaan ayat suci Al-Quran.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: نداء الإسلام.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله bersama saya Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam, dalam topik yang insyaAllah sangat menarik buat kita, iaitu berkeluarga untuk ke syurga. Masya Allah, kalimah yang begitu sedap untuk kita dengar, perkataan syurga, berkeluarga untuk ke syurga. InsyaAllah itu semua impian ya. Tapi belum tentu impian itu akan dapat kita capai. Kadang-kadang tinggal harapan saja. Jadi macam mana nak bawa keluarga itu ataupun berkeluarga yang boleh dapat kita capai kepada syurga Allah SWT? Pertama, ingat kenapa kita berkahwin. Sudah tentu perkahwinan ini adalah anjuran di dalam agama Islam sendiri. Islam ni bersifat dengan sifat yang sederhana dan menjaga banyak perkara. Antaranya menjaga keturunan. Macam mana nak jaga keturunan? Mestilah dengan melalui perkahwinan yang sah menurut syarak. Kalau tak ada hukum-hukum berkaitan dengan perkahwinan, akan berlaku juga sesuatu yang ditegah, yang dilarang oleh Allah SWT. Sebab itu, Islam mengatur bab perkahwinan dengan sangat indah dan cantik sekali. Pertama, bagaimana Rasulullah mengajar kita dan memilih pasangan hidup. Tak nak panjang ceritanya, tapi pilihlah yang ada agamanya dan berakhlak dengan akhlak yang baik. Sudah tentu yang beragama ini dengan akhlak yang baiknya melayari kehidupan rumah tangga, sudah semestinya insya-Allah untuk mencapai syurga Allah itu yang insya-Allah akan didapat dicapai. Jadi pertama, kahwin kerana tuntutan agama. Nabi kata, "An-nikahu sunnati, faman raghiba an sunnati falaysa minni." Nikah sunnahku, siapa tak suka dengan sunnahku, dia bukan daripada umatku. Ayuh, anak-anak muda sekarang ini selesa dalam keadaan tidak berkahwin. Senang ustazah tak kahwin, senang. Tak payah jaga, tak payah cari makan untuk orang ustazah, kita seorang aje. Tak boleh ya. Tak boleh cakap macam tu. Islam suruh kahwin. Bahkan dalam ada masa perkahwinan itu wajib hukumnya. Ada masa perkahwinan itu sunat hukumnya. Dan ada masa perkahwinan itu makruh. Dan ada masa perkahwinan itu haram hukumnya. Jadi, kita melihat perkahwinan ini, pertama, suruhan agama. So, Al-Quran ada, hadis pun ada. Jadi, pilihlah yang baik. Niat yang baik kita menjadi rumah tangga untuk mencari mardhatillah. Yalah, memanglah kita kata susah peringkat awal. Tapi, kenapa kita kahwin? Kalau kita kahwin kerana Allah, sudah tentu kita akan mencari keridhaan Allah. Jadi macam mana nak jadi rumah tangga kita rumah tangga yang mendapat mardhatillah? Dalam rumah tangga mesti melaksanakan perintah Allah SWT. Suami semayang, isteri semayang, anak-anak semayang. Sekali-sekala semayang berjemaah di rumah, ataupun bawa isteri, bawa anak ke surau atau masjid yang berdekatan untuk menunaikan solat secara berjemaah. Ini di antara nak jadi rumah kita bagaikan syurga. Dalam rumah tangga itu juga ada sekali-sekala seorang ayah bukalah kitab agama. Sekarang ni kan buku agama banyak, terjemahan ada, Arab ada, Melayu ada, tak ada masalah. Bacalah sepotong hadis yang pendek saja, lepas tu jelaskan, ikut apa dalam buku sudah, tak payah nak buat hal lain kalau rasa payah. Okay. Yang ketiga, doa. Doalah kepada ahli keluarga kita supaya ahli keluarga kita sentiasa berada di atas landasan dan landasan Allah SWT. Mak ayah, tolong minta syurga dengan Allah. Syurga ni boleh kita minta, tidak ada salahnya. Mintalah syurga walaupun banyak kali setiap hari kita minta syurga, Allah tak marah kita. Mintalah syurga. Paling tidak, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Mintalah syurga dengan Allah untuk kita, untuk ahli keluarga kita dan anak cucu cicit kita. Jangan lupa doa, Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Insya-Allah ini semua perkara-perkara bila kita berkahwin ada dalam rumah tangga kita. Doa ada, ya, pilih pasangan yang baik ada, nasihat menasihati di antara satu sama lain. Cantiknya ya berkeluarga sampai kepada jannah. Sekarang kau kata semoga bahagia sampai jannah, minta syurga dengan Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita syurga di hari kiamat nanti. Setakat itu dulu dari saya, Ustazah Zawiyah binti Hassan dalam Nidaul Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia Ustazah Zawiyah Hassan, #penyaran Jakim.
0: Nidaul Islam.

Melissa FM 102.9 MHz. Hai, assalamualaikum. Salam Malaysia Madani. Selamat pagi-pagi kakak semua. Alhamdulillah kita jumpa lagi lah pagi dia hari Ahad 24 Mei 2026 7 Zulhijjah 1447 Hijri. Apa khabar semua? Didoakan anda semua insyaAllah dikunakan dengan kesihatan yang baik-baik insyaAllah. Jom dekat konti Malaysia FM ni bersama dengan rakan menolong jurutera lah pagi ni bersama dengan Hafizah dan juga Syed Farid. Kawan-kawan saya bertugas di sesen pemancar perempau. Anda lah yang mendengarkan 102.9 MHz. Kita bangun awal hari ini, kita ucapkan alhamdulillah setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT berikan kita limpah dan kurnianya ya berada di atas muka bumi Allah yang seketika ni. Alright, terus dia Prince FM serasi dengan ku.

6.54 minit pagi. Macam biasalah 7 pagi kita akan dengarkan utama 7 pagi. Kemudian ada kembali semula ke Perisai Fablah, InsyaAllah. Anda yang sedang bandu, hati-hati dalam perjalanan anda. Dan kami di Perisai Fablah mendoakanlah semoga perjalanan anda InsyaAllah selamat sampai ke destinasi. Okay? Terus setia bersama dengan Joe dekat konti Perisai Fablah ni kau. Tunggu 102.9.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM. Hayati indahnya Aidil Adha bersama TV1.
2: Menempuh perjalanan menaiki kapal laut.
1: Saksikan dokumentari khas Aidil Adha yang mengimbau perjalanan jemaah haji yang penuh cabaran dan pengorbanan.
3: Ada satu sifat kecintaan yang sangat tinggi dengan agama.
4: Tiap-tiap umat Islam ni memang bercita-cita untuk menyempurnakan ibadat haji.
5: Di situkah kita tengok yang orang nak menangis, melambai-melambai.
6: Sebabkan mereka di tengah-tengah lautan, mereka akan ambil mayat ini, jenazah akan diletakkan batu untuk dilepaskan ke laut.
1: Selasa, 26 Mei 2026, 2.30 minit petang. Salam Aidil Adha dari kami di TV1. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Almaquest kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
7: It has been a Ducati domination.
1: Saksikan hanya di RTM.
8: Warga emas sering digambarkan tidak boleh lagi menjaga diri, sering sakit dan tidak produktif. Keadaan ini boleh dicegah. Amalkan gaya hidup sihat seperti senaman berkala, pemakanan sihat, berhenti merokok dan banyak lagi. Warga emas yang kekal aktif dapat mencegah penyakit. Kesihatan mental terjaga, kekal berdikari, kurang risiko jatuh dan tidur lebih berkualiti. Kesihatan warga emas dijaga, kualiti hidup terpelihara.
9: Hai guys, boleh kata semua orang ada media sosial. Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya. Tapi ingat, kita sebagai pengguna kenalah mengawal berita-berita yang kita terima. Takut nanti berita tu berita palsu. Semak dulu berita tu, okey? Sentiasa fikir dan tanggungjawab terhadap apa jua berita yang kita kongsikan. Tak pasti, jangan kongsi. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh saya Ryan dan Perlis FM.
10: Nak dengar Poli FM kat mana-mana pun boleh lah ni. Tak kiralah hampa duk utara ke, selatan ke, luar negara pun boleh. Stream je kat rtmclick.rtm.gov.my. Tak gaduh nak bayar. Betul-betul percuma.
11: Betul-betul percuma.
12: Mengantuk merupakan satu reaksi semula jadi yang dialami oleh semua orang. Tetapi mengantuk pada tempat dan waktu yang tidak tepat boleh membahayakan. Kalau anda merancang untuk perjalanan jauh, dengar tip ini.
13: Pertama, basuh muka dengan air.
12: Alah, make up aku ni macam mana?
13: Kau sayang make up ke sayang nyawa?
12: Sayang nyawa lah.
13: Kedua, dengar muzik yang rancak.
12: Mainkan lagu-lagu kegemaran supaya anda lebih bersemangat. La la la la la.
13: Ketiga, elak memandu berseorangan.
12: Ajaklah rakan-rakan atau untuk ahli keluarga untuk memeriahkan suasana perjalanan anda.
11: Keempat, berehat sekejap jika perlu.
12: Ambil masa 15 hingga 20 minit untuk melelapkan mata seketika. Selepas bangun, cuci muka supaya anda kembali segar. Pastikan juga anda berhenti di tempat yang selamat. Berhati-hati semasa memandu.

Okey, 102.9 MHz. Jen, cuaca pagi ni nampak gayanya redup-redup gitu ya. Redup-redup gitu. Tapi kalau anda tengok dekat Abang Malaysia, ini yang saya nak kongsikan dengan anda dalam keadaan dengan laporan cuaca hari ni untuk negeri Perlis. Anda boleh tengoklah dekat Abang Malaysia. Type aja MBT dan Gemini Boy ataupun ada download by cuaca lah eh. Lebih mudah, percuma je. Kalau tengok dekat sini, hari ni 24.05.2026 hari Ahad eh. Pagi ni ribut petir di kebanyakan tempat. Petang pun sama juga, ribut petir di beberapa tempat kawasan pedalaman. Malam pun hujan ya di beberapa tempat kawasan pedalaman. Jadi pagi, petang, malam hujan. So minimum 25 darjah Celsius, maksimum 32 darjah Celsius lah. Nah, itu keadaan cuaca. Adik kata dah nampak mendung-mendung waktu ni eh. Saya tak pastilah kalau ada tempat yang dah hujan waktu ni. Kalau ada tu, anda hantarkan WhatsApp kepada saya 017-454-1688. Boleh kita kongsikan di udara nanti antara lokasi yang dah pun hujan eh. Manalah tahu kawan-kawan kita on the way ke tempat anda, boleh buat persediaan. Cuma nak ingatkanlah kepada anda yang mungkin dah hari ni, hari Ahad, baru nak gerak pulang ke kampung ya, untuk ya sama-sama meraihkan Raya Adi Abahar ni. Hati-hatilah di jalan raya eh. Semoga selamat sampai dan kena ingat tau. Track licin, geng.

Okey geng, saya nak kongsikan dengan anda apa yang dibuatkan dalam akhbar pagi ni lah . Adalah akhbar-akhbar harian. Saya baca secara online dan juga boleh baca lah secara online. Okey, saya nak mulakan dengan berita ni lah. Ini berkenaan dengan agensi pembayaran mikro diminta pergiat turun padang. Ini Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim meminta agensi pembiayaan mikro supaya mempergiatkan usaha turun padang bagi mendekati peniaga kecil, penjaja yang memerlukan sokongan modal. Menurut beliau, perkataan itu penting bagi membantu golongan perkenaan lah yang berdepan dengan kekangan modal untuk meningkatkan perniagaan masing-masing. Dua minggu lalu, saya panggil semua agensi mikro kredit ke pejabat, katanya. Tanya tentang pelaksanaan program setelah saya lihat laporan Khazanah Research Institute KRI menunjukkan kemudahan pinjaman banyak tapi kadang-kadang tidak diketahui dan tidak dimanfaatkan. Jadi saya bincang dengan agensi berkenaan seperti Bank Simpanan Nasional, BSN, Tekun Nasional, Bank Rakyat, Amanah Ikhtiar Malaysia, AIM, Majlis Amanah Rakyat MARA dan Agrobank untuk turun padang. Jangan minta mereka datang ke pejabat, katanya. Okey. Ini dimuatkan dalam akhbar Sinar. Boleh baca. Turun dan beritahu manfaatnya. Saya lihat ratusan syarikat kecil memulakan perniagaan tapi kadang-kadang mereka hanya perlukan pinjaman RM10,000 atau RM20,000, katanya. Ini antaranya lah dibuatkan dalam akhbar. Okey, ini aliran trafik perlahan di beberapa lebuh raya utama. Ini aliran trafik dilaporkan perlahan di beberapa lebuh raya utama lah. Di lebuh raya utara selatan bagi wilayah utara, trafik bergerak perlahan dari Alor Pangsu ke Jawi, Pulau Pinang serta Kuala Kangsa, Perak ke Bukit Berapit. Pengurus Besar Kanan Operasi Plus Malaysia Berhad, Muhammad Yusof Abdul Aziz berkata aliran trafik lancar di lebuh raya Butterworth Kulim BKE, manakala trafik di Jabatan Pulau Pinang perlahan dari Perai ke Pulau. Katanya bagi wilayah tengah, trafik perlahan selepas keluar Plaza Tol Sungai Besi ke pusat bandar, Gua Tempurung ke Gopeng, Perak, Kajang ke Bangi, Selangor dan bandar Aisdale ke Nilai, Negeri Sembilan. Aliran trafik lebuh raya baru Lembah Kelang NKVE terkawal, namun di lebuh raya utara selatan hubungan tengah elit trafik perlahanlah dari Putrahaids ke KLIA, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ke Putrajaya, Bandar Serenia dan Kenilai. Ini antaranya lah trafik 66.5 lebuh raya utara selatan arah selatan dari Pendang ke Gurun, Kedah dilaporkan perlahan juga susulan berlaku kemalangan menyebabkan lorong kecemasan terhalang. Ini antaranya lah dibuatkan juga dalam akhbar. Hati-hati ketika anda memandu semoga selamat sampailah, insyaAllah. Okey, KTMB tawar 347,000 tiket sempena cuti perayaan panjang terbesarlah dalam sejarah perkhidmatannya. Ini kereta api Tanah Melayu KTMB menawarkan 347,000 tempat duduk bersempena cuti panjang yang akan tiba. Ini menjadikan rekod penawaran tiket terbesar lah dalam sejarah perkhidmatannya. Dan langkah itu diambil bagi menampung lonjakan permintaan luar biasa. Ekoran pertembungan tiga cuti umum utama tempoh 2 minggu ini melibatkan sambutan Aidilfitri, Aidiladha, Hari Wesak, ulang tahun keputeraan rasmi yang di-Pertuan Agong. Dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan KTMB Dato' Azlan Shah Al-Bakri berkata jumlah kapasiti disediakan pada musim perayaan kali ini mencecah rekod penawaran perkhidmatan tren sebelum inilah. Dan kali ini adalah cuti panjang dan kita menawarkan jumlah tiket terbesar tidak pernah kita tawarkan pada Aidiladha. Ia melepasi jumlah jualan pada Aidilfitri baru-baru ini, katanya. Okey, ini dimuatkan dalam akhbar pagi ini. Sekejap lagi kita kongsi lagi apa yang dimuatkan dalam akhbar. Saya akan bacakan kepada anda. Anda lek-lek, tenang-tenang dalam keadaan sejuk-sejuk pagi ini. Please FM, serasi dengan ku.

kita nak kongsikan berita luar negara. Saya dah mulakan dengan berita harian lain. Ini berkenaan dengan Israel terus langgar gencatan senjata serang kem pelindungan di Gaza. Ini beberapa rakyat Palestin cedera selepas tentera rejim Zionis Israel melancarkan serangan ke atas kem pelindungan New Sirat dan juga Burij di tengah semenanjung Gaza. Serangan berkenaan menyasarkan kawasan penempatan penduduk serta memusnahkan beberapa rumah sekaligus mencetuskan panik dalam kalangan rakyat Palestin yang berlindung kat sadalah. Bangsa yang cedera kemudian dibawa ke hospital Al-Wagda di kamp pelarian Nusirat untuk menerima rawatan. Dan serangan terbaru itu berlaku walaupun gencatan senjata masih berkuat kuasa sejak 10 Oktober tahun lalu lah. Bala tentera Israel dilaporkan terus melancarkan serangan hampir setiap hari.

kita doakanlah untuk untuk Palestin lah, untuk Gaza juga eh. Okey, dalam Metro Iran, Amerika Syarikat dalam fasa akhir memutamadkan MOU. Ini di Tehran ya. Iran dan Washington pada peringkat akhir menyediakan memorandum persefahaman MOU 14 perkara. Kata jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Bakhri ya, pada Sabtu. Matlamat kami adalah untuk membangunkan MOU 14 perkara katanya. Yang akan merangkumi isu paling penting yang diperlukan untuk menamatkan konflik dan juga isu yang penting kepada kami. Kami sedang memutamadkan MOU katanya. Dan perkara utama memorandum itu berkaitan isu pemberhentian permusuhan ya antara Iran dan Amerika Syarikat, penarikan sekatan maritim yang diletakkan ke atas Iran dan penyah bekuan ya aset kedaulatan Iran yang dipegang oleh bank asing, tambah jurucakap itulah. Setiausaha negara Amerika Syarikat Marco Rubio pada Sabtu mengumumkan kemajuan mengenai Iran dan mencadangkan ada berita baik tak lama lagi katanya. Saya tidak mempunyai berita untuk anda masa ini, tapi mungkin ada beberapa berita lewat hari katanya. Mungkin tidak ada. Saya harap akan ada katanya. Seperti yang saya katakan, terdapat beberapa kemajuan, kata Rubio pada pemberita lah di New York eh. Okey, juga saya nak kongsikan berkenaan dengan aktivis Amnesty Flotilla ke Gaza dedah didera secara seksual. Ini kumpulan aktivis pro-Palestin ya, yang dibebaskan daripada tahanan Israel mendakwa mereka mengalami penderaan fizikal selain menjadi mangsa gangguan dan juga serangan seksual. Jurucakap Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, Stephen Durachrik ya, pada Jumaat ya, menegaskan beliau mengambil seriuslah dakwaan tersebut setelah penganjur misi Sumut Flotilla ini merekodkan kira-kira 15 kes serangan seksual. Kumpulan aktivis yang ditahan turut dicampak ke dalam kontena, dipukul berkali-kali tanpa peri kemanusiaan lah. Ada yang dipaksa berbogel atas alasan untuk pemeriksaan, diejek dengan kata-kata lucah, macam-macam lagi lah. Ini ada boleh baca lah, dimuatkan dalam Akhbar Sinar berkenaan dengan aktivis Flotilla. Okey, kejap lagi kita kongsi lagi. Okey, tunggu tau.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Raja Berdaulat, Rakyat Berilmu, Negeri Sejahtera, Perlis Maju. Bersama saya, Farisan Muhammad dalam berita Perlis FM. Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal dan Raja Puan Muda Perlis Tuanku Dr. Hajah Lailatul Sharin Kashahalil berkenan menyempurnakan pelancaran promosi masakan Perlis oleh Primera Hotel Kuala Lumpur. Program dianjurkan bersempena program Perlis Showcase 2026 dari Sempadan ke Kota Raya dengan kerjasama pihak MARA, Yayasan Tuanku Syed Putra YTSP Perlis dan Yayasan Tuanku Fauziah YTF. Selain kurma daging Perlis, Chef Eksekutif Primera Hotel Kuala Lumpur, Chef Zulkarnain Saleh turut menyajikan secara istimewa laksa Kuala Perlis dimakan dengan pulut udang, nasi goreng ala Haitian Kuala Perlis, gulai rebung Perlis, pekasam goreng tasuh, pek nga dan juga pulut kucai. Penganjuran program atas inisiatif Tuanku Raja Muda seumpama ini diyakini mampu menjadi pembangkit penting dalam memperkenalkan Perlis sebagai sebuah destinasi yang kaya dengan identiti, budaya dan produk berkualiti tinggi. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Fama Negeri Perlis terus mempergiat usaha memperkenalkan serta mempromosikan keistimewaan hasil pertanian Negeri Perlis menerusi